Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, terimalah amanatnya, mari kita berdiri. Inilah amanat hidup baru dari Roma 12 ayat 11 yang menyatakan demikian. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Dengan kasih kami mengundang paduan suara sektor 13 Bukit Zaitun untuk memuji Tuhan dengan pujian yang pertama.

tangannya ya. Ya, terima kasih Tuhan memberkati pujian yang bersemangat dari selatan kota. Bersama jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan pembacaan kita dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan Alkitab yang terbuka dan dengan hati yang rindu, mari mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan layak kami persembahkan ya Tuhan, Allah yang telah berkarya dengan setia pada sepanjang sejarah iman orang percaya, sampai kepada kami sebagai jemaat-Mu yang berkumpul di rumah-Mu yang kudus pada pagi ini. Bersama-sama ya Tuhan, kami sungguh rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dari ruang puji-pujian itu, ada kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu ya Roh Kudus untuk meneguhkan kami semua dengan hikmat. Biarlah oleh hikmat itu kami dimampukan untuk tidak menjadi sekedar pendengar, tidak juga hanya fasih memperkatakan firman Tuhan, tetapi lebih dari itu Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan menghidupi kehendak-Mu dalam kesempatan hidup yang Tuhan masih akan anugerahkan. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Hagai pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang 11 yang menyatakan seruan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada Imam Besar Yosua bin Yozadak, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan? Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak terasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah, mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan serta segala, ke atas segala upah tanganmu. Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Kita sungguh bersyukur bahwa jemaat secara khusus dalam lingkup pelayanan GPIB saat ini sedang berada dalam semangat dan derap pertama bersama di bulan pelayanan dan kesehatan atau biasa kita sebut dengan bulan Pelkes. Sejalan dengan itu, saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi ini adalah bersama-sama bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada satu kerinduan dari jemaat yang mungkin sudah lama ditunggu adalah kapan kita bisa pindah dari ruangan serbaguna ini untuk kembali beribadah di gedung gereja kita. Saya tidak terlalu mengikuti progresnya, tetapi tentu sedang berjalan dan semoga dalam waktu singkat semua dapat kembali beribadah di sebuah gedung yang bersejarah dengan menara ayamnya yang khas di atas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan pada rumah Tuhan. Kerinduan pada rumah Tuhan adalah kerinduan yang pada waktu itu ada satu masa dalam sejarah perjalanan umat Israel menjadi perhatian yang betul-betul di satu sisi mereka sedang merindukan itu, tetapi pada sisi yang lain mereka harus berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Mungkin dalam konteks kita sekarang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang gedung gereja, pertanyaannya adalah apa yang seringkali menjadi tantangan bagi kita sehingga gedung gereja tidak bisa terlalu cepat misalnya mendapat izin bangunan, ya? Atau misalnya gedung gereja kemudian sudah mulai tetapi kelihatannya mangkrak. Itu belakangan baru kita mendengar kata mangkrak, ya. Kalau mangkrak itu kira-kira bahasa Indonesia yang lebih duluan terpakai itu apa? Ya. Oh ya, mungkin terbengkalai. Ya, bisa juga terbengkalai. Tapi mungkin itu bahasa Jawa atau apa yang mangkrak, ya. Artinya terbengkalai, tidak bisa dilanjutkan. Mungkin karena beberapa faktor. Salah satu di antaranya, saudara-saudara, mungkin saja kemudian orang mengatakan, oh iya, karena bantuan untuk pembangunan yang selama ini sangat bertumpu pada donatur dari luar, itu berjalan sangat seret. Ataukah juga, saudara-saudara, mungkin saja kemudian tiba pada penghayatan bersama bahwa semangat dan spirit kita dari dalam tidak terlalu bisa digali dengan baik, sehingga pembangunan gereja tidak bisa, gedung gereja tidak bisa berjalan dengan cepat. Atau mungkin ada faktor-faktor lain. Salah satu yang menjadi pengantar internal Salah satu yang menjadi pengantar situasi kita tadi adalah bagaimana gambaran sebuah pos pelayanan yang disebut dengan pos pelayanan Purwosari di GPIB. Saya lupa nama tengahnya, Marturia Lampung, ya, yang kita sudah baca tadi. Sebuah narasi yang mengharukan, yang kemudian seringkali memperhadapkan kita pada kontras suasana yang berlawanan yang terjadi justru di kota dengan suasana di Pelkes yang tentu saja secara ekonomi, kondisi, keadaan jemaat di tempat itu sangat terbatas. Mereka adalah petani yang bertumpu pada hal menanam beras, jagung, ubi dan sebagainya, itu dinarasikan dengan sangat spesifik tadi. Tetapi bahwa
pertumbuhan tanaman yang dinantikan dengan begitu rindu untuk pada saatnya bagian dari itu dipersembahkan. Untuk tahap demi tahap mereka dengan kemampuan mandiri membangun rumah Tuhan. Sementara seringkali juga bahwa pemandangan yang kontras justru sering terjadi di kota. Kadang-kadang pembangunan di kota mungkin karena sangat terobsesi dengan arsitektur yang terlalu besar, terlalu hebat, sehingga kadang-kadang kemudian prosesnya menjadi begitu lama. Tentu tidak semua, ada juga yang cepat. Tentu dengan harapan bahwa ada kerinduan supaya pembangunan gereja, pembangunan rumah Tuhan bertumpu pada sumber daya internal, sumber daya mandiri jemaat. Pergelutan ini, saudara-saudara, juga dialami oleh umat Israel, secara khusus umat Israel Selatan pada waktu itu, yang disebut Yehuda. Apa yang terjadi pada mereka, saudara-saudara? Kita sudah sedikit melihat latar belakang sejarah. Bagaimana seorang Nabi Hagai tampil untuk mengingatkan umat pada waktu itu tentang pentingnya kerinduan pada rumah Tuhan. Pada bait Allah. Istilah ini juga biasa dipakai oleh teman-teman Muslim kita. Baitullah itu sebenarnya berarti bait Allah atau rumah Tuhan. Singkat saudara-saudara, bahwa karena ketidaktaatan kepada Tuhan, bangsa Israel, Yehuda dalam konteks pembacaan kita, bolak-balik dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka untuk dibawa, dibuang ke Babel sebagai bentuk dan cara Tuhan untuk mempersiapkan mereka menjadi bangsa yang melalui teguran itu kembali menjadi taat kepada Tuhan. Singkat cerita bahwa Babel dikalahkan oleh Persia, dan kisah ini dicatat terjadi sekitar 520 sebelum masehi.

kurang lebih 30 tahun ditinggalkan. Digambarkan saudara-saudara dengan sedikit latar belakang, ada gelombang pertama yang kembali ke Yerusalem. Dan dalam kaitan dengan bagaimana mereka berpikir untuk memperbaiki kembali keadaan mereka, mereka sebenarnya sudah memulai untuk membangun kembali rumah Tuhan yang tinggal reruntuhan ketika itu. Mereka mulai, tetapi pada saat yang sama berhadapan dengan tantangan. Tantangan orang-orang Samaria yang berdekatan dengan mereka, penolakan terhadap pembangunan rumah Allah. Tetapi salah satu, saudara-saudara, bahwa mereka mengalami kelesuan rohani untuk melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Perhadapan kepada tantangan, saudara-saudara, kalau kita lihat, mungkin kalau kita mau lompat sebentar ke dalam kondisi keseharian kita sekarang, ya. Menghadapi tantangan tentu berwajah ganda, amin ya. Kalau kita berhadapan dengan tantangan, bisa saja bahwa adrenalin, ini istilah orang muda nih, adrenalin kita, spirit kita, energi kita lebih terpacu untuk benar-benar mempercepat, untuk benar-benar memperjuangkan sesuatu. Tetapi pada saat yang sama, yang terjadi justru sebaliknya, bahwa tantangan itu justru melemahkan mereka. Sampai pada saatnya gelombang kedua kembali ke Yerusalem, dikatakan saudara bahwa Zerubabel bin Saltiel dalam pembacaan kita tadi menjadi pemimpin di Yehuda, di Yerusalem ketika itu. Dan kepada Zerubabel lah sebagai kepala daerah Yehuda, Nabi Hagai dalam kerjasama bergandengan tangan dengan imam besar Yosua pada waktu itu, datang dan mengatakan, beri perhatian kepada rumah Tuhan. Kalau kita coba untuk membahasakannya dalam narasi yang lebih populer, kalau kita baca pembacaan kita tadi, ada ungkapan yang dua kali disebut. Kalau kita perhatikan ayat 5 ya, dan ayat yang ketujuh ya, ada satu pernyataan yang disampaikan dengan keras oleh Nabi Hagai kepada umat pada waktu itu. Perhatikan langkah hidupmu. Dalam terjemahan yang lebih dahulu itu disebut dengan lihatlah keadaanmu. Keadaan apa yang perlu diperhatikan oleh umat, saudara-saudara? Keadaan yang harus diperhatikan oleh umat, kita sudah baca tadi. Kamu tabur banyak, tetapi tidak banyak yang kamu tuai. Kamu makan tapi kamu tidak kenyang. Masih ada beberapa di situ ya. Kamu berpakaian tapi kamu tidak merasa hangat. Ungkapan-ungkapan kontras ya. Masih banyak ke bawah. Salah satu yang menarik ya. Kamu mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Bagaimana pundi-pundi berlubang ini? Ya. Artinya dikasih masuk tetapi kemudian bocor di bawahnya dan keluar lagi. Banyak-banyak sekali saya kira para konten kreator sedang bicara tentang itu ya. Apalagi kalau sudah bicara ada suami istri begitu banyak yang jadi konten kreator di TikTok dan semua platform media saat ini. Bicara bagaimana keuangan keluarga itu selalu bocor. Apakah memang pendapatannya yang tidak banyak? Atau justru yang terjadi adalah apa ungkapan yang biasa dipakai kalau pendapatan pengeluaran lebih banyak dari pendapatan, besar pasak dari tiang, sehingga kemudian melahirkan konflik antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak dan sebagainya. Tetapi kita banyak mendapat pelajaran dari inspirasi yang begitu banyak
ditampilkan oleh para kreator di begitu banyak media.

Samaria saat ini. Nabi Hagai diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingatkan umat bahwa ada sebab akibat dari apa yang mereka alami. Kamu mengharapkan banyak, tetapi lihatlah hasilnya sedikit. Kamu begitu terobsesi membangun rumahmu dengan begitu bagus, dengan berlapis papan, tentu bukan papan kaleng-kaleng, tidak ada papan yang kaleng ya. Ya, bukan papan asal papan, tetapi papan yang benar-benar kuat, biasa disebut dengan kayu ulin dari Lebanon dan sebagainya. Ya. Tetapi kamu tidak menikmati itu. Karena apa? Karena kamu mengabaikan rumah Tuhan. Sampai pada poin ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Hagai didampingi oleh Imam Yosua mengingatkan orang Israel Selatan atau Yehuda pada waktu itu dengan mengatakan, oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masih sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Ingat, ada sesuatu yang sangat penting yang justru kamu abaikan. Melalui warning dan peringatan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat tersentak. Kalau kita membaca, dan mari ini jadi pekerjaan rumah, kita lanjutkan pembacaan di ayat 12 sampai dengan selesai pada ayat yang ke-14. Di situ, saudara-saudara, ya, dikatakan melalui perkataan Nabi Hagai, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Ada kerinduan untuk berbalik dari keadaan bahwa mereka hanya mengurus, memikirkan diri sendiri. Dan mereka mengabaikan untuk mengambil bagian dalam pelayanan secara khusus membangun rumah Tuhan. Karena itu dikatakan, saudara-saudara, dengan bersemangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu, mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Bagi kita sebagai jemaat di masa kini, apa yang menjadi pesan firman Tuhan yang pada waktu itu diperdengarkan kepada sebuah bangsa besar yang terus-menerus dibentuk oleh Tuhan menjadi bangsa yang responsif terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka? Menarik, saudara-saudara, bahwa tema kita pada hari ini yang menuntun kita adalah bersama-sama bertanggung jawab. Kata bertanggung jawab, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, itu memakai apa tuh? Ini lagi rame ini kata bahasa Inggris ya. Mana adakah Mama Maria di sini? Ya. Apa tuh lagu? Lu kenal Veronica kok? Ya. Ini semua pasti sampai oma juga tahu itu Veronica ya. Ya tapi ada juga yang rupanya tidak kenal Veronica. Maaf kalau ada Tante Veronica di sini ya atau Ibu Veronica. Lalu bagaimana Om Strom itu? Strom yang biasa tambal ya tambal jalan lobang tuh kok ya. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pung suami. Apa yang kasih kenal dan Veronica lalu Mama Maria yang suka laki-laki yang bisa bahasa Inggris? Bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bagaimana Om Teddy? Bluetooth device has connected successfully, ya. Tentu ini familiar dengan kita semua. Mungkin karena tiap kasih kontak itu Bluetooth ke speaker, yang keluar dari speaker itu Bluetooth device has connected successfully. Nah, makanya semua langsung hafal itu ya. Jadi pokoknya yang penting satu kalimat itu sudah mewakili pintar bahasa Inggris.
Bahasa Inggris dari tanggung jawab adalah responsible. Responsibility. Ya. Berasal dari kata respon. Bertanggung jawab itu berarti memberi respon. Bukan sekedar sebuah tanggung jawab yang abstrak. Tanggung jawab yang naratif. Tanggung jawab yang diteorikan. Dan itu yang dituntut dari umat ketika itu. Mereka yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Mereka yang sudah dibawa dari negeri pembuangan. Dikembalikan ke Yerusalem, ke tanah air mereka. Selaras saudara-saudara dengan penghayatan kita saat-saat ini. Ketika kita sebagai umat Tuhan. Bukan lagi umat yang sedang mencari pembebasan. Kita adalah umat yang sudah dibebaskan. Amin. Umat yang beriman pada karya penyelamatan Allah di dalam Kristus. Yang telah membebaskan kita dari kuasa dan kungkungan maut. Termasuk dalam hal ini saudara yang dikasihi Tuhan. Dari dosa yang sering menggiring kita. Pada berbagai bentuk dan berbagai wujud. Pemberontakan dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Termasuk pengabaian kita kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita adalah umat, kita adalah koinonia. Kita adalah sebuah persekutuan dengan tanggung jawab bersama yang dipercayakan oleh Tuhan. Koinonia yang lahir dari penghayatan. Betapa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah umat yang dipanggil untuk benar-benar mencintai rumah Tuhan. Kita pertama-tama adalah gereja. Berangkat dari penghayatan firman Tuhan ada lagu yang mengajar kita untuk menghayati keberadaan kita pertama-tama bahwa kitalah gereja yang hidup itu. Bagaimana lagu itu, saudara? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja yang mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Lalu dikatakan, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, masuk di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Tetapi gereja yang berkumpul sebagai koinonia, sebagai persekutuan ini, adalah gereja yang merindukan rumah Tuhan. Rumah Tuhan menjadi simbol persekutuan. Rumah Tuhan menjadi simbol dari dalam mana umat Tuhan, di dalam mana umat Tuhan diikat. Dalam persekutuan yang erat satu sama lain. Karena itu kerinduan kita untuk mengambil bagian di dalam membangun rumah Tuhan adalah kerinduan yang tidak boleh pernah padam. Pembangunan gereja. Mungkin ini saudara-saudara tidak lagi menjadi isu bagi kita sebagai GPIB Jemaat Immanuel di sini. Meskipun kelihatannya ya karena kita sudah kita berada dalam konteks bahwa GPIB Immanuel jemaat kita di sini sudah dicatat sebagai salah satu cagar budaya, sehingga tentu ada support dari pemerintah. Tetapi pada saat yang sama, kerinduan untuk membangun bukan hanya pada pembangunan fisik. Tetapi pada pertumbuhan rohani. Yang akhirnya bermuara saudara-saudara bahwa kita yang adalah koinonia ini. Diutus dari dalam gereja ini. Dari dalam rumah Tuhan ini. Untuk kembali. Dan penghayatan itulah yang kita teguhkan pada sepanjang bulan pelayanan dan kesaksian ini. Koinonia adalah persekutuan umat Tuhan. Yang diutus kembali dari tengah-tengah rumah Tuhan
untuk bersaksi dan melayani. Koinonia yang diutus untuk benar-benar menjadi pelaku marturia. Dan dalam marturia, dalam kesaksian itu menjadi kesaksian yang nyata, kesaksian yang konkret, menghadirkan tanda shalom kerajaan Allah di bumi ini. Itulah sebabnya bukan tanpa makna setiap kita berakhir, setiap kita mengakhiri liturgi ibadah kita, kita selalu menempatkan bagian pengutusan. Kita adalah eklesia yang dikumpulkan di dalam rumah Tuhan, yang bertanggung jawab bersama-sama untuk memelihara, untuk mengembangkan, untuk di dalam kuasa Roh Kudus menumbuhkan persekutuan, menumbuhkan koinonia yang kita sebut jemaat Tuhan di tempat ini atau dimanapun kita berada, yang digerakkan oleh kerinduan, yang digerakkan oleh partisipasi yang setara. Tidak ada, saya menangkap dari narasi kita tadi, tidak ada yang terlalu kecil untuk ambil bagian dalam persekutuan. Amin ya. Bahwa aduh kodong, gak ada sekali kasihan ya. Tetapi masing-masing orang, dan juga sebaliknya, tidak ada yang merasa terlalu besar ya, sehingga harus mengklaim bahwa, ya dalam bahasa Toraja kami biasa menyebut kata, iyo tidak boleh ada bapak atau ibu akuri ya. Akuri itu kedengaran seperti bahasa Jepang ya. Tapi akuri artinya akuri ya, saya je, karena saya ya. Sehingga gereja kemudian terbangun. Pembangunan rumah Tuhan, baik secara fisik maupun pembangunan koinonia persekutuan itu sendiri, menuntut partisipasi kita semua. Kita diingatkan saudara-saudara bahwa kita jangan cuma urus diri, tetapi mengabaikan pelayanan. Firman Tuhan sekaligus menjadi teguran bagi kita pada hari ini, bahwa tidak ada orang yang boleh berpangku tangan dalam mengambil bagian dalam pelayanan, sekecil dan sesederhana apapun itu. Ada satu ilustrasi yang pernah saya ingat, ada dialog imajinatif dari lima jari. Lima jari ini lalu kemudian jari telunjuk, ibu jari mengatakan, pokoknya saya yang terutama dan paling penting, paling besar di antara kita. Semua orang ketika mengungkapkan good, the best, ya, semua orang pakai ibu jari. Tidak ada yang bilang, oh bagus, ya, atau bagus. Semua pasti jempol. Apalagi kalau berfoto dan diminta untuk gaya bebas, ya salah satunya yang pertama adalah jempol dengan semua gesturnya. Lalu kemudian jari telunjuk menyela, oh tidak, saya adalah pemegang otoritas, pada sayalah terdapat perintah. Tidak ada orang yang mengatakan, hei duduk, berdiri, pergi. Semua orang pasti pakai telunjuk. Duduk, awas, berdiri, ya, pergi. Otoritas ada di tangan saya. Lalu kemudian jari tengah mengatakan, oh no, pokoknya kalian berargumentasi apapun tidak ngaruh. Ya. Yang jelas, obviously, secara kelihatan, ya jari tengah lah yang paling tinggi. Ya. Jari tengah yang paling tinggi, kalau tidak paling tinggi ya itu tidak normal. Ya. Lalu akhirnya, kemudian jari manis ini juga menyela dan mengatakan, oh tidak. Kalau bicara soal kekayaan, bicara soal ekonomi, simbolnya ada di saya. Pada jari manis inilah semua berlian, emas, cincin, dan lain-lain ditaruh. Akhirnya kemudian mereka memberi pengakuan, rekognisi satu sama lain, tanpa memberi kesempatan kepada kelingking untuk berbicara.
Mereka mengatakan, oke, cukup, oke, kita masing-masing punya keunggulan. Mulai dari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sudahlah, berhenti sampai di sini saja. Lalu kemudian jari kelingking mengatakan, bisakah saya bicara sedikit? Iya, saya tidak diperhitungkan tadi, tapi saya hanya khawatir kalau saya tidak ada, kalian semua akan flu, hidungnya akan mampet, dan telinganya akan pongo, tasumbat juga, karena hanya saya yang punya akses masuk ke hidung dengan telinga, ya. Orang biasa bilang ngupil, ya, atau ya tidak mungkin mau pakai ini untuk ngupil dan sebagainya. Ya. Peran kecil tetapi penting. Tentu ini sekedar dialog yang bersifat imajinatif. Tetapi untuk mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang digerakkan oleh semangat bulan Pelkes untuk mengatakan kita adalah gereja yang sedang ada dan diikat, dipersatukan dalam rumah Tuhan. Dan dari dalam rumah Tuhanlah ini, eklesia itu, saudara dan saya, diutus. We are being sent forward untuk kemudian masuk ke tengah-tengah karya pelayanan, panggilan profesional kita masing-masing. Tantangan di tengah-tengah masyarakat. Kita sedang berhadapan dengan suasana bangsa dan negara yang begitu, yang mengalami tantangan yang begitu kompleks. Mahasiswa sedang bergerak. Ada begitu banyak isu yang mungkin tidak dapat kita sebut satu persatu. Tetapi media sedang memperhadapkan kita pada itu. Termasuk keprihatinan khusus kita tentang Papua dan lain-lain sebagainya. Meskipun ada satu kisah kecil saja dalam tanda kutip yang diangkat untuk menjadi narasi bersama semua jemaat di Gereja Protestan Indonesia Timur, yaitu Pos Pelkes Purwosari di Lampung. Tetapi menjadi sebuah sampel kecil dari bagaimana anak-anak Tuhan berpartisipasi dengan setara, bersama-sama bertanggung jawab untuk memajukan, untuk membuat jemaat bertumbuh dalam kesaksian mereka, untuk menghadirkan tanda shalom kerajaan Allah di bumi. Kita digerakkan oleh passion itu. Kita digerakkan dan diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa bangsa Israel Selatan, Yehuda ketika itu tidak cukup memberi perhatian, mengabaikan rumah Tuhan, mengabaikan pelayanan, dan seringkali kita terjebak dan tergoda untuk melakukan hal yang serupa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini kembali meneguhkan kita, spirit, semangat kita, bahwa kita adalah koinonia. Kita adalah persekutuan yang disatukan di dalam rumah Tuhan. Dan dari rumah Tuhan inilah kita diutus untuk menyampaikan karya kasih Allah. Supaya di sana kita menghadirkan damai sejahtera, keadilan, perdamaian yang dirasakan oleh semua orang. Rumah Tuhan menjadi rumah doa dan pujian bagi kita semua. Tetapi sekaligus menjadi rumah berkat bagi banyak orang. Karena mereka yang datang di rumah Tuhan adalah mereka yang kembali diutus untuk menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat lebih menghayati bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama kita sambut dengan amin.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa menemani Anda di 91 FM edisi hari Minggu 14 Juni 2026. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Semoga hari ini bisa kita lewati dengan lebih baik lagi, memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, dan juga insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hingga jelang pukul 11 WITA nanti kami akan hadirkan jazz musik untuk Anda, dan nanti juga akan ada paket drama radio untuk menemani Anda beraktivitas di akhir pekan ini.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Cinta di Balik Kabut.
1: Ah, Bang Jaka belum kenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas, tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
2: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
1: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
2: Oh iya, saya hampir lupa ada janjian dengan Pak Agung kepala desa. Kita pulang ya.
0: Cinta di Balik Kabut, kisah tentang perjuangan hidup, cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang tersingkap dari rimbunan hutan Kalimantan. Cinta di Balik Kabut, naskah oleh Supriyani, dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Palangkaraya, sutradara Aquarini.
3: Tidak mau duduk bersama.
4: Baca berita di media sosial itu hampir semua isinya cuma fitnah, hoax, saling menjelekkan. Capek. Coba dengar radio. Mana nih yang ada beritanya?
5: Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengantisipasi terulangnya kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kabut asap. Walaupun kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih jarang terjadi, kewaspadaan tidak boleh kendor.
4: Ah, berita bencana juga. Tapi apa masih ada yang berani bakar lahan dan hutan lagi ya? Cari gara-gara namanya. Dia akan berhadapan dengan saya.
6: Aduh, wah gawat ini. Ada orang gaya deket-deket sini. Aduh, tolong, tolong. Aduh,
7: siapa itu yang minta tolong? Sepertinya suara perempuan.
6: Tolong.
7: Ada apa ya?
6: Tolong. Tolong. Aduh,
7: hah? Ini? Ada orang berteriak minta tolong. Oh, Bu Nani. Ada apa, Bu? Kenapa, Bu?
6: Aduh, Nak Adrian. Untung ada kamu, Nak Adrian. Lihat itu, lihat. Kebakaran lagi.
7: Astaga.
6: Api bisa sampai ke kebun ibu ini nanti.
7: Api dari mana lagi ini, Bu?
6: Oh, ibu juga nggak tahu.
7: Kemarin terbakar. Sudah kami padamkan. Eh, hari ini terbakar lagi, Bu. Bu Nanikah yang membakar?
6: Tidak.
7: Yang membuat api
6: tidak,
7: tadi?
6: Tidak, tidak. Ibu tidak tahu asal api dari mana. Tiba-tiba saja, api sudah menjalar kemana-mana, Nak Adrian.
7: Iya, Kalimantan sudah memasuki musim kemarau. Panas. Jadi lahan mudah terbakar. Apalagi kalau ada yang sengaja membakar.
6: Aduh, bagaimana ini, Nak Adrian? Ibu takut kita terperangkap di api ini, di lahan ini. Apinya sudah melebar kemana-mana ini, Nak Adrian.
7: Saya sendiri tidak mungkin memadamkan apinya, Bu.
6: Iya, iya. Jadi bagaimana?
7: Tapi
6: ini
7: sudah ada parit-parit untuk mencegah api meluas. Tapi kenapa? Kenapa api masih bisa menyeberangi parit ya?
6: Iya, ibu juga bingung ini, Nak Adrian.
7: Berarti ini memang sengaja dibakar dan dibuat supaya api bisa menjalar kemana-mana.
6: Aduh, untung ada kamu, Adrian. Kalau tidak, orang bisa menuduh ibu yang membakar lahan. Atau malah bisa-bisa ibu terjebak di tengah api. Aduh, jahat sekali orang-orang ini ya.
7: Sudahlah, tenang saja, Bu. Saya akan mencari pelaku kejahatan ini.
6: Adrian ini baik sekali. Anaknya ringan tangan, suka membantu, rajin. Ah, kalau saja Intan mau.
1: Umay kenapa? Dari tadi Intan perhatikan, Umay seperti gelisah.
6: Intan, hari ini Umay

0: tapi entah dari mana datangnya sudah mengepung Umay.
1: Oh.
0: Dan Umay panik. Untung tiba-tiba ada Adrian.
1: Oh, syukurlah Umay tidak apa-apa.
0: Iya, anak itu baik sekali.
1: Intan heran, Umay selalu memuji Adrian.
0: Ya, dia memang anaknya baik. Lalu sekarang, apa kalian jadi bermusuhan?
1: Bukan begitu Umay, tapi Intan rasa dia seperti...
0: Dia mau kamu jadi pacarnya. Ah, itu kan malah baik.
1: Ah, Umay, Intan tidak mau dijodoh-jodohkan sebegitu.
0: Bukan menjodohkan, sayang.
1: Pokoknya Intan tidak mau.
0: Tapi

0: saya mohon maaf Pak Agung kalau saya dianggap mencampuri urusan Bapak sebagai kepala desa.
1: Adrian, saya hargai perhatianmu terhadap persoalan di desa kita ini. Tapi mau bagaimana lagi? Sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa yang masih membakar lahan. Kalau kita berjaga, tidak pernah ada kebakaran. Begitu ditinggal, apinya muncul.
0: Artinya, ada orang yang sengaja membakarkan, Pak. Hanya kita yang belum ketemu pelakunya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, bencana kabut asap akan kembali terulang, Pak.
1: Wah, kalau sampai begitu, sebagai kepala desa saya akan kejar siapapun pelakunya. Cukup sudah pengalaman buruk yang lalu. Saya tidak mau masyarakat menderita karena kabut asap lagi.
0: Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Menunggu saja. Saya sebenarnya menaruh curiga pada beberapa orang di kampung ini, termasuk yang pernah bertamu ke rumah Pak Agung.
1: Jangan gampang curiga, Adrian. Saya ini kepala desa, jadi wajar saja kalau orang yang berusaha di wilayah ini bertamu. Mungkin kehadiran mereka bisa membuat desa kita lebih cepat maju. Ada tenaga kerja yang terserap.
0: Ah, Bapak jangan cepat percaya.
1: Tapi apa alasan kita untuk mencurigai mereka, Adrian?
0: Beberapa kali terjadi kebakaran lahan, mereka ada di sana. Ketika ditanya, katanya mereka datang untuk memadamkan api.
1: Lah, bukankah itu bagus? Artinya mereka peduli pada bencana yang terjadi.
0: Mereka itu siapa, Pak? Bagaimana mereka bisa ada di sekitar lokasi kebakaran? Apa kepentingan mereka?
1: Adrian, kau mencurigai mereka sebagai pelaku pembakaran?
0: Hati kecil saya mengatakan begitu, Pak. Saya menduga mereka memperalat beberapa warga desa kita untuk membakar lahan. Ya, siapa yang tidak mau kalau ditawari uang? Kan cuma membakar saja, dapat uang. Dan mereka tidak peduli apa akibatnya.
2: Aneh. Kepala desa sepertinya menganggap ini hal kecil. Jangan-jangan benar kata orang, kepala desa sudah disuap.
1: Kenapa, Adrian? Saya hargai tanggung jawabmu sebagai tokoh pemuda desa kita. Tapi tidak baik mencurigai orang tanpa bukti yang cukup, Adrian.
0: Saya rasa curiga itu wajar saja, Pak. Apalagi kebakaran terus terjadi. Malah, kebakaran bisa meluas kemana-mana. Itu hanya bisa terjadi kalau ada yang sengaja, Pak. Maaf, saya malah curiga. Ada orang kita yang ikut bermain.
1: Adrian, jangan-jangan kamu menuduh saya ikut terlibat. Tangan saya bersih, Adrian. Saya juga tidak mau meninggalkan bencana bagi generasi penerus nanti. Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang.
3: Sayang, kalau nanti rencana kami sudah jadi, akan ada perubahan besar di sini. Lihat,

0: Bang Jaka serius mau buka perusahaan perkebunan di sini?
1: Iya, lihat saja nanti. Orang-orang kami akan merubah ini semua. Perusahaan kami punya perencanaan bagus. Masyarakat desa di sini akan senang karena bisa bekerja di perkebunan di dekat kampung sendiri.
0: Tapi itu kan kawasan hutan, Bang Jaka. Bagaimana bisa buat kebun di hutan lebat seperti itu?
1: Ah, hutan itu tidak punya nilai ekonomis. Paling masyarakat mencari kayu bakar, hewan buruan, dan buah-buahan. Tapi kalau sudah jadi perkebunan, uang akan mengalir. Masyarakat pasti senang.
0: Sebenarnya sayang juga hutan seperti itu kalau harus sampai hilang, Bang. Itu kan sumber air. Apakah tidak mengakibatkan bencana nanti?
1: Yah, saya mengerti keluguan gadis desa sepertimu, Intan. Tapi setiap perubahan pasti butuh pengorbanan, sayang.
0: Kalau saya, sebenarnya keberatan juga. Kami orang desa ini sudah biasa hidup di alam asli dan liar seperti ini. Memang kami tidak punya uang, tapi kami bahagia.
1: Kalau nanti sudah ada uang, pasti lebih bahagia lagi. Lihat saja nanti. Ngomong-ngomong, kamu kenal si Aden itu?
0: Iya, dia pemuda yang disegani di kampung ini. Kenapa?
1: Kenapa ya? Ketika ketemu dia, wajahnya sangat tidak bersahabat. Nampak dari matanya, dia seperti mencurigai saya. Maaf, jangan-jangan

0: Bang Adrian, mau kemana?
1: Oh, kamu Intan. Lagi buat apa di sini?
0: Ini, saya dengan Bang Jaka lagi jalan-jalan. Oh, iya. Kenalkan, ini Bang Jaka. Bang Jaka ini pengusaha yang mau buat perkebunan di sini.
1: Saya Adrian.
2: Halo Adrian, saya Jaka.
1: Oh, baguslah kalau begitu. Tapi saya harap, kalau membuka lahan, jangan pakai bakar-bakar ya.
0: Ah, Bang Adrian ini, tentu saja Bang Jaka tidak akan melakukan itu. Iya kan Bang Jaka?
2: Oh, iya, tentu saja tidak. Perusahaan kami profesional. Membakar hutan itu kan merusak lingkungan.
1: Iya, apalagi kabut asap membuat masyarakat tersiksa. Saya akan mencari siapa manusia pengecut yang hanya memikirkan keuntungan sepihak.
0: Ya, heran juga ya. Masih ada juga yang masa bodoh dengan kerusakan lingkungan.
1: Baiklah, hati-hati ya Intan. Saya permisi. Rupanya laki-laki itu berhasil memikat hati Intan dengan kekayaannya. Intan.
0: Bang Adrian juga hati-hati ya.
2: Intan, kau lihat sendiri bukan? Sikapnya tidak bersahabat. Pandangan matanya penuh kecurigaan. Saya tidak senang melihatnya.
0: Ah, Bang Jaka belum mengenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas. Tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
2: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
0: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
2: Oh iya, saya hampir lupa. Ada janjian dengan Pak Agung kepala desa. Kita pulang ya.
0: Iya Bang, Pak Agung itu orangnya baik. Makanya sudah puluhan tahun jadi

0: Sebelumnya saya mohon maaf Pak, Pak Bagung, Pak Kepala Desa. Selama ini baru anak buah saya yang bertemu Bapak.
1: Oh, tidak apa-apa Nak Jaka. Saya tahu pengusaha itu sibuk. Jadi apa yang bisa saya bantu?
0: Begini Pak, kami harus bekerja cepat untuk proyek ini. Padahal hutan ini kan luas sekali. Jadi kami mohon izin untuk membuka lahan dengan membakarnya.
1: Membakarnya?
0: Baru mulai ditanami Pak. Dan anak buah saya sudah melakukannya Pak. Maaf, belum izin Bapak.
1: Bukannya membuka lahan dengan membakar itu sudah dilarang. Itu malah pelanggaran berat.
0: Iya Pak, saya paham itu. Ini pekerjaan beresiko. Jadi kalau Bapak izinkan, saya tahulah kewajiban saya. Berapa yang Bapak minta? Atau saya sudah paham. Itu sudah resiko bisnis. Saya siap.
1: Datanglah besok. Saya harus bicarakan dengan beberapa orang kalau mau aman.
2: Ada apa ya? Kepala desa meminta kita datang ke sini.
3: Ibu juga heran. Seumur-umur, baru kali ini Pak Agung minta ibu datang ke kantor desa. Malah dengan pesan, harus datang karena penting. Tadinya, Inta juga mau ikut. Tapi, karena masih ada pekerjaan lain, jadi dia menyusul katanya.
1: Ah, syukurlah kalian sudah datang. Tadinya saya khawatir kalian berhalangan. Terima kasih Adrian dan Bu Nina.
2: Kelihatannya serius sekali, Pak.
3: Des, bikin bingung saja. Ada apa sebenarnya ini, Pak?
1: Begini, saya ingin menunjukkan bahwa prasangka orang kepada saya itu salah. Saya tahu ada sejumlah warga yang curiga kalau saya menerima sesuatu dari pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saya mau bilang, sampai saat ini tangan saya bersih.
2: Kami tidak pernah menuduh Pak Agung menerima suap.
3: Maaf, Pak Agung. Saya sungguh tidak paham apa maksudnya ini. Kalau tanda tanya, kebakaran terus, ya memang iya. Tapi menuduh Bapak, tidak Pak.
1: Iya, saya merasa banyak orang sinis kepada saya. Saya dituding terima suap dari orang berduit. Saya diam karena sudah disumpal uang. Nanti juga kalian akan tahu. Nah, itu orangnya datang.
0: Selamat siang Pak Kepala Desa. Maaf agak terlambat. Oh, ada Bung Adrian dan...

0: Maaf, Ibu?
1: Ibu Nina, salah satu tokoh perempuan di desa ini.
0: Oh, baiklah. Sesuai janji kemarin, kita saling mengerti. Saya harap ini akan menjadi awal kerjasama yang baik.
1: Buat Nak Adrian dan Bu Nina, ini Jaka. Pengusaha yang sedang dan akan membuka lahan di sini. Silakan dilanjutkan, Saudara Jaka.
0: Iya, dan saya harap dukungan dari warga. Maaf kalau selama ini anak buah saya yang membakar.
2: Oh, jadi saya diundang untuk bekerja sama menghancurkan lingkungan tempat saya lahir dan dibesarkan. Jadi, selama ini kau dan kepala desa yang berkomplot merusak hutan dan mau mengajak saya. Pak Agung, inikah yang Bapak bilang tangan Bapak bersih?
0: Maaf, saya tahu ada yang marah. Tapi ini saya bawa sekedar tanda terima kasih. Ada buat semuanya. Maaf kalau dirasa kurang. Saya siap lengkapi.
1: Baiklah, Saudara Jaka, Adrian, dan Bu Nina. Hari ini semua jadi terang benderang. Saudara Jaka, Anda salah kalau menganggap saya bisa dibeli dengan uang. Sejak kemarin saya tersinggung ketika Anda mencoba menyogok saya. Tapi saya perlu saksi bahwa saya, Agung, kepala desa ini bukan orang yang gelap mata karena uang. Apalagi mau menghancurkan hutan ini. Ini dunia kami. Dan saya sudah berkomitmen akan menjaga alam ini sampai kapanpun.
3: Pak Agung ini bagaimana sih? Saya dijebak. Mari kita bicarakan baik-baik.
2: Manusia serakah. Anda menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Termasuk harga diri kami. Anda salah. Kecurigaan saya ternyata benar. Saudara harus bertanggung jawab.
4: Intan, kau sudah ada di sini. Kau sudah dengar semuanya kan?
5: Jadi, ternyata Bang Jaka pelaku pembakaran hutan selama ini. Kami menderita karena kabut asap. Sementara kalian menertawakan keluguan kami orang desa ini. Bang Jaka ternyata jahat, pembohong, munafik. Saya benci.
6: Teka-teki pelaku pembakaran hutan dan lahan akhirnya terungkap. Ternyata masih ada hati nurani untuk tetap menjaga hutan Kalimantan. Kabut akhirnya tersingkap. Di balik kabut asap, ada jiwa-jiwa yang jujur dan ada cinta yang tulus. Demikian Cinta di Balik Kabut, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Naskah oleh Supriyani, teknik dan montase Norbey Susilo, penata musik Tobing, sutradara Aquarini.

91 FM, Roll 1 RRI Bone, masih ditemani Ulfa di siang ini, dan kami akan hadirkan info akhir pekan untuk Anda hingga jelang pukul 12 WITA nanti. Sudah semakin terik, semoga saja Anda masih semangat beraktivitas dimanapun aktivitas Anda dan bagaimanapun kondisi cuaca di tempat Anda saat ini. Sebelum kami hadirkan informasi yang unik dan menarik untuk Anda di info akhir pekan, kita dengarkan dulu Ragu dari Lutfi Aulia.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone, dan saat ini kita bersama di Info Akhir Pekan. Kami akan berbagi informasi unik dan menarik untuk Anda. Semoga saja informasinya bisa bermanfaat tentunya, dan juga bisa sedikit menambah gitu ya wawasan kita. Baru makan sekitar 1 atau 2. Baru makan sekitar 1 atau 2 jam yang lalu, tapi perut sudah terasa lapar lagi. Nah, kondisi ini ternyata cukup umum terjadi dan bukan selalu berarti tubuh benar-benar kekurangan makanan. Sejumlah penelitian menjelaskan rasa lapar tidak hanya dipengaruhi perut kosong, tapi juga jenis makanan yang dikonsumsi. Kadar gula, hormon lapar bernama grelin, hingga kandungan protein dan juga serat dalam makanan. Jadi ada beberapa jenis makanan yang justru membuat rasa kenyang lebih cepat hilang dan memicu keinginan untuk makan lagi dalam waktu singkat. Nah, kalau Anda mau tahu jenis makanan apa saja yang membuat kita pengen makan terus, rasanya kenyangnya tuh dalam waktu singkat saja, nanti kami akan bagikan informasinya di ruang dengar Anda setelah jeda berikut ini.

Kembali lagi di 91 FM RRI Bone. Dan sesuai janji saya tadi, saya akan berbagi informasi tentang jenis makanan apa saja yang membuat rasa kenyang tuh lebih cepat hilang. Jadi pengen makan terus. Jadi untuk Anda yang lagi diet, kayaknya perlu menghindari makanan-makanan ini. Nah, makanan yang pertama yang bisa bikin cepat lapar adalah makanan UPF atau Ultra Processing Food. Mengutip studi Universitas Hasanuddin yang dipublikasikan dalam The Journal of Indonesian Community Nutrition, makanan ultra processed dijelaskan sebagai produk yang umumnya tinggi gula, garam, lemak, dan bahan tambahan, tapi rendah serat. Seperti snack kemasan, mie instan, nugget, sereal manis, minuman bersoda, dessert kemasan, bahkan juga fast food. Nah, makanan jenis ini dirancang sebagai palatable atau terasa nagih karena kombinasi rasa manis, gurih, dan lemak yang kuat. Akibatnya, rasa kenyang sering tidak bertahan lama dan tubuh terdorong untuk makan lebih cepat lagi. Makanan tinggi gula sederhana, ini juga salah satu makanan yang bisa memicu rasa lapar jadi lebih cepat nih. Jadi makanan tinggi gula sederhana atau refined carbohydrates juga sering dikaitkan dengan rasa lapar yang cepat datang kembali. Seperti roti putih, kue, pastry, permen, ataupun sereal tinggi gula. Makanan-makanan tersebut dapat membuat gula darah naik dengan cepat lalu turun dengan cepat juga. Saat gula darah turun, tubuh kembali mengirim sinyal lapar sehingga seseorang ingin makan lagi, terutama makanan manis. Jadi tak heran jika sebagian orang merasa cepat lapar setelah sarapan yang terlalu manis atau tinggi karbohidrat sederhana. Masih ada lagi nih pendengar ya, minuman manis. Kalori cair ternyata tidak selalu memberikan efek kenyang yang kuat. Beberapa penelitian tentang obesitas dan UPF menjelaskan minuman seperti soda, boba, kopi tinggi gula, dan minuman manis kemasan itu cenderung membuat kenyang dibandingkan makanan padat. Seseorang bisa mengkonsumsi banyak kalori dari minuman tetapi tetap merasa lapar setelahnya. Nah, masih ada dua jenis makanan lagi nih yang bisa memicu cepat lapar dan mudah pengen ngemil lagi, pengen nambah minum lagi ya. Kita akan dengarkan dulu tapi jeda berikut ini.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
4: Money siang ini.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone dan masih seputar jenis makanan yang bisa membuat cepat lapar. Nah, sebelumnya jenis makanan seperti makanan atau minuman ya, minuman manis, kemudian makanan tinggi gula sederhana ataupun makanan ultra proses itu adalah jenis makanan yang membuat kita pengen nambah lebih banyak lagi, bahkan setelah 1 atau 2 jam setelah makan. Nah, selanjutnya ada makanan cepat saji dan snack tinggi garam lemak. Penelitian tentang konsumsi makanan cepat saji dari Universitas Muhammadiyah Jakarta menemukan bahwa fast food umumnya tinggi energi, lemak dan sodium, tapi rendah serat dan protein berkualitas. Rasa kenyang dari fast food sering kali lebih singkat dan membuat seseorang lebih mudah makan berlebihan. Selain cepat dimakan, tekstur makanan cepat saji yang lembut dan praktis juga membuat otak menerima sinyal kenyang lebih lambat. Dan yang terakhir adalah makanan rendah protein dan serat. Protein dan serat dikenal sebagai dua komponen makanan yang paling membantu mempertahankan rasa kenyang. Jika makanan terlalu dominan karbohidrat sederhana tapi rendah protein dan minim serat, seseorang cenderung lebih cepat lapar, lebih sering ngemil, dan mengalami craving makanan tertentu. Nah, kondisi ini berkaitan dengan hormon grelin atau hormon lapar. Saat lambung kosong, kadar grelin meningkat dan otak menerima sinyal untuk makan. Makanan rendah protein dan serat biasanya kurang efektif untuk menekan hormon tersebut. Nah, kalau 5 jenis makanan atau minuman tadi bisa membuat kita lebih cepat lapar, ada pilihan makanan yang justru sebaliknya, ini membantu kita kenyang lebih lama karena tinggi protein, serat dan juga sedikit olahan itu akan membantu mengontrol rasa lapar lebih baik, seperti telur, oat, sayur, buah utuh, kacang-kacangan, Greek yogurt, ikan, ayam, nasi merah dan kentang rebus. Jadi rasa lapar itu ternyata bukan hanya soal seberapa banyak seseorang makan, tapi juga kualitas dan jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi kalau Anda merasa lapar, jangan asal pilih makanan. Pertimbangkan juga nutrisinya agar kita juga bisa mengontrol rasa lapar kita. Dengan begitu juga berat badan dan kondisi kesehatan sekaligus bisa kita jaga.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kan kembali info akhir pekan di RRI Bone siang ini. Kali ini mendengar informasi seputar konser Big Bang yang akan digelar pada 16 Januari 2027 mendatang. Big Bang mengumumkan bakal konser di Jakarta International Stadium JIS pada 16 Januari 2027 dalam rangka Big Bang 2026 World Tour yang merupakan tur dunia memperingati 20 tahun grup tersebut. Kabar tersebut disampaikan oleh YG Entertainment dalam unggahan di media sosial pada Kamis 11 Juni lalu. Setelah dispatch sebelumnya beredar kabar bahwa Big Bang akan memulai tur pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Dalam tur Big Bang 21st anniversary ini, mereka sejauh ini akan menggelar 18 konser yang dimulai dari Goyang Stadium Korea Selatan pada Agustus 2026 yang bertepatan pada bulan debut grup tersebut. Kemudian mereka akan bertolak ke Amerika Serikat, yakni ke Oakland di California dan New Jersey. Dan Big Bang akan menyeberang ke Eropa, persisnya di Paris dan London. Big Bang kembali ke Asia Pasifik pada Oktober 2026 dengan menggelar konser di Taipei, lanjut ke Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, dan Fukuoka. Pada awal 2027, Big Bang lanjut konser di Kuala Lumpur pada 9 Januari dan dilanjutkan ke Jakarta pada Sabtu 16 Januari. Dan baru akan menutup rangkaian konser sejauh ini di Kaohsiung, Taiwan pada 27 Februari 2027. Nah, Big Bang sendiri sebelumnya sudah resmi mengumumkan mereka akan menggelar tur dunia saat konser di Coachella pada April 2026. Dan tur dunia ini diselenggarakan sebagai perayaan spesial untuk memperingati ulang tahun ke-20 boy group itu yang jatuh tepat pada tahun ini. Jadi, ya, kayaknya tahun ini banyak dalam waktu dekat ini ya, karena Big Bang akan konser di Jakarta tahun depan. Terus ada juga sebelumnya boy band EXO yang juga akan menggelar turnya di Indonesia. Jadi kayaknya untuk Anda pecinta K-pop bakalan banyak war tiket ya, kalau nggak mau ketinggalan. Dan mendengar informasi seputar konser Big Bang ini juga menjadi informasi yang menutup kebersamaan kita di info akhir pekan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan warta berita dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda di pukul 12 WIB nanti. Saya Ulfa pamit. Wassalam.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung untuk mendengarkan dinamika olahraga siang melalui Pro 3 RRI.
1: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Adea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau aku golongan darah A.
8: Aku golongan darah AB.
9: Aku golongan darah O.
10: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
11: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Indonesia menyapa siang.
8: Indonesia menjapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zeni akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami. Di antaranya soal jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian euforia pergelaran Piala Dunia 2026. Ada dialog interaktif juga nanti ya, geliat pariwisata dan ekraf Jakarta menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta. Hari ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta. Juga nanti kami hadirkan ya bagaimana kabar dari Tanah Suci. Seperti biasa kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai wisata mangrove Negeri Mahu di Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menawarkan pesona alam yang eksotis, segar dan juga nyaman. Bagaimana informasi selengkapnya? Abdullah Leorima melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
12: Ya, bisa kayak ada foto-foto, bisa ada video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa per itu 5.000. Ada dari luar-luar yang datang lagi para mulia tanpa wisata nih.
9: Wisata hutan mangrove Negeri Mahu dilengkapi juga dengan tempat pemancingan ikan yang menjorok ke laut. Air lautnya juga aman untuk berenang atau bermain, sehingga digandrungi anak-anak. Raja Negeri Mahu Christina Lawalata menyebut, objek wisata ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa.
12: Salah satu upaya di Negeri Mahu sesuai dengan visi-misi pemerintahan kita selaku kepala pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu. Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata, yaitu ekowisata mangrove atau trekking jembatan mangrove yang memang dibangun ini dengan dana desa. Untuk jembatan ini sendiri baru dibangun di tahun 2024 kemarin, tetapi sebelumnya sudah ada sarana-sarana yang lain seperti gazebo, terus kafe mini, dan di tahun 2026 ini dengan dana desa juga kami akan membangun kelengkapan-kelengkapan sarana yang tadi di area wisata itu. Dan juga mungkin ke depan ada dana desa yang bisa mendukung jembatan mangrove itu akan terus dikembangkan.
9: Pendengar, bagi Anda yang ingin datang menjelajahi ekowisata unik di Saparua Timur ini, Anda dapat menumpang atau mencharter speedboat dari Pelabuhan Tuleu Ambon ke Pelabuhan Haria Saparua, atau naik feri dari Dermaga Wai Ambon ke Dermaga Kulur Saparua. Selanjutnya, Anda bisa mencarter mobil atau ojek menuju Negeri Mahu dengan lama perjalanan sekira 1 jam.
13: Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita beralih ke daerah lainnya di mana gulai hiu kuliner spesial pesisir Sibolga Tapanuli Tengah yang memanjakan lidah juga. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Rizky Ramadan.
14: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di salah satu rumah makan, tepatnya di Kecamatan Saruli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, pada edisi kali ini saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar RRI untuk melihat bagaimana cara memproduksi gulai ikan hiu khas pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mari ikuti saya.
15: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gule, dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan, bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau amis, namun hal itu tergantung dengan cara pengolahannya. Biasanya ikan hiu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan menggunakan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan hingga bumbunya meresap. Secara pengolahan, untuk memasak gulai hiu tidak berbeda dengan cara memasak gulai pada umumnya. Dengan bumbu rempah-rempah, garam, dan penyedap rasa secukupnya, gulai ikan hiu ini dapat menjadi menu hidangan spesial bagi para pemburu kuliner.
16: Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah, sama kunyit. Ini ya, kalau tergantung bumbu lah, kalau banyak bumbunya kemungkinan besar gulai ikan ini enak dan tidak amis. Ada misalkan ikan hiunya dari luar
17: daerah atau gimana?
16: Dari luar daerah, iya.
15: Kaya akan protein dan gizi yang tinggi, menjadikan sajian gulai ikan hiu banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Sehingga para pedagang bisa meraup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah per harinya.
14: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, itulah tadi tentang cara mengolah gulai ikan hiu khas pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sekian edisi kali ini. Terima kasih. Sama-sama.
8: Kabupaten Pamekasan memiliki beragam kuliner khas yang menjadi identitas daerah. Salah satunya adalah sate Lakna atau yang lebih dikenal sebagai sate lalat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Purnama Iswantoro.
18: Kuliner khas Kabupaten Pamekasan, sate lalat, masih menjadi favorit warga hingga kini.
17: rasanya yang gurih, harga terjangkau dan berukuran kecil membuat kuliner legendaris ini laku keras setiap harinya. Berikut informasi selengkapnya.
18: Sate lalat, sebutan untuk sate daging ayam dan kambing berukuran kecil, telah menjadi ikon kuliner di tengah kota Pamekasan. Lapak sate lalat ini mulai dipadati pembeli pada sore hingga malam hari. Asap arang menjadi tanda sate ayam dan kambing sedang dipanggang di atas bara api. Potongan kecil daging ayam dan kambing ditusuk dan dipanggang satu per satu. Ukurannya yang mini membuat sate ini dikenal dengan nama sate lalat. Di balik kesibukan memanggang, ada beberapa penjual sate lalat yang telah menekuni usaha ini selama lebih dari 20 tahun.
17: Pak, sudah berapa lama jualan sate lalat?
19: Mulai tahun 97.
17: Seporsi berapa, Pak?
19: Harganya?
17: Iya.
19: 13.
17: Sama lentong?
19: Sama lentong 15.
17: Sehari bisa habis berapa tusuk, Pak?
19: 75 kursi, 70 kursi. Mulai kan dulu pola, 80.
17: Seporsi berapa, Pak?
19: Seporsi 12.000.
17: Kalau sama lentong?
19: Sama lentong 14.
17: Oke. Pak, sehari habis berapa pot tusuk?
19: Kadang-kadang sampai satu porsi. Kadang tidak dapat.
18: Sate ayam atau kambing yang sudah matang disajikan dengan lontong dan siraman bumbu kacang yang kental. Perpaduan rasa yang gurih dan manis menjadi daya tarik utama sate lalat.
17: Sampai saat ini, sate lalat masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Kesederhanaan, rasa, dan harga yang terjangkau menjadi kunci kesetiaan para pelanggan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Kita beralih ke potensi daerah lainnya, di mana potensi Kota Tua Ampana Kabupaten Tojo Una-Una saat ini bukan hanya menjadi salah satu area olahraga, tetapi juga kawasan wisata lokal sehingga menjadi peluang usaha bagi pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ibnu Abbas.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saat ini kami berada di kawasan Kota Tua, Kabupaten Tojo Una-Una, tepatnya Ampana Kota. Dan kami berada di kawasan Kota Tua ini merupakan

0: menikmati suasana di tempat ini, untuk menikmati suasana pantai dan juga menikmati menu-menu khas Kabupaten Tojuna Una yang dijajakan di tempat ini. Dan saat ini saya bersama dengan warga yang kebetulan menikmati suasana pagi, dan ia berada di tempat ini, dan ramai juga orang yang datang membeli apa yang beliau jual. Ya, saya akan berbincang dengan Pak Junaid. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak, ini setiap pagi jualan di sini, Pak, ya?
1: Senin Selasanya yang libur.
0: Oh, Senin Selasanya libur.
1: Iya, Rabu sampai Ahad jualan.
0: Oke. Okay. Baik, Pak, apa saja yang dijual pada pagi hari ini? Bisa dilihat, ini, Pak?
1: Ada kukusan,
0: iya.
1: Ada ubi celembu,
0: iya.
1: Ada ubi jalar, ada pisang,
0: iya.
1: Ada ini, orang-orang bilang bete.
0: Bete. Ya, oke, okay. Selanjutnya minuman, Pak?
1: Minuman ada infus water. Ini ada infus water ini.
0: Iya.
1: Kemudian ada asinan.
0: Iya.
1: Kemudian ada jus alpukat sama jus susu kurma.
0: Iya, susu kurma.
1: Dengan buah potongnya.
0: Iya. Ini harganya berapa, Pak?
1: Kalau infus water 10.000, buah potong juga 10.000, cuma yang ini susu kurma sama jus alpukat 15.000.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kukusan dia buat satu liter begini dia 10.000.
0: 10.000, Pak, ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau setiap hari habis semua jualannya, Pak?
1: Alhamdulillah, biasa sudah paling lat itu dia jam 8:30.
0: Iya.
1: Dari jam 6 buka sampai 8:30 sudah pasti alhamdulillah habis.
0: Rata-rata yang datang membeli ini? Yang berolahraga, Pak, ya?
1: Iya, yang kalau pagi di sini ada aktivitas naik sepeda, kemudian lari, kemudian masyarakat di sekeliling di Kota Ampanas ini yang datang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Junaid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Junaid, ya, salah satu UMKM lokal yang berjualan di tempat ini. Saya Ibnu Abbas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke rekan-rekan di Pro3. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wisata Bahari Kejawanan Cirebon menawarkan liburan ramah keluarga saat akhir pekan. Selengkapnya laporan Rena Safira.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Cirebon memiliki beragam potensi wisata. Salah satunya adalah wisata Bahari Kejawanan yang terletak di Jalan Pelabuhan Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Berikut liputan selengkapnya dari wisata Bahari Kejawanan Cirebon.
4: Kawasan wisata ini dibuka setiap hari mulai pagi hingga sore dengan harga tiket masuk yang terjangkau sehingga ramah bagi semua kalangan. Tak hanya menawarkan wisata bahari, WBK juga menghadirkan berbagai fasilitas menarik bagi pengunjung. Salah satu daya tarik unik di wisata Bahari Kejawanan adalah lumpur ajaib yang dipercaya memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan kulit. Lumpur ini kerap dimanfaatkan pengunjung untuk terapi alami, sekaligus menjadi pengalaman wisata yang berbeda dan jarang ditemui di tempat lain. Berkunjung ke WBK belum lengkap tanpa mencicipi beragam kuliner khas yang tersedia. Tercatat ada sekitar 40 kios kuliner yang menawarkan berbagai pilihan makanan dan juga minuman.
5: Jawa sebagai pos informasi atau pengelola wisata Bahari Kejawanan. Itu di awal tahun 2026, tanggal 1, kita mengalami peningkatan untuk sekitar 10.000 pengunjung di hari ini. Kita mencapai 7.750 pengunjung. Jadi dibandingkan hari biasa, di tahun baru ini kita mengalami kenaikan untuk angka kunjungan yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata yang ada di Bandung.
4: Wisata Bahari Kejawanan juga menyediakan fasilitas rumah keren, yakni ruang tunggu yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen.

0: komitmen pengelola dan menghadirkan wisata yang inklusif. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pengelola dalam menghadirkan wisata yang inklusif. Selain itu, pengunjung dapat menikmati ruang terbuka hijau yang kerap dimanfaatkan untuk piknik bersama keluarga, bahkan tersedia juga penyewaan tikar.
1: Berikut adalah hasil liputan kami dari Wisata Bahari Kejawanan Cirebon yang dimana masih menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat Ciayu Majakuning. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menyatakan usulan masukan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ia mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Jemaah Haji Indonesia turut berbelanja di toko-toko sekitaran Masjid Nabawi. Oleh-oleh parfum, sajadah, abaya, dan tasbih menjadi kebutuhan yang diburu oleh para jemaah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sariful Alam. Alam?
3: Ya, jadi ini saya di Tanah Suci Arab Saudi di Madinah. Jemaah Haji Indonesia turut berbelanja di toko-toko sekitaran Masjid Nabawi. Oleh-oleh seperti parfum, sajadah, abaya, dan tasbih menjadi kebutuhan yang diburu para jemaah haji. Usai menunaikan ibadah haji yang penuh haru dan spiritualitas, ada hal yang terkadang tak terlewatkan oleh jemaah haji Indonesia adalah berburu oleh-oleh. Kota Madinah menjadi salah satu destinasi belanja favorit, terutama sebelum kembali ke tanah air. Hal itulah yang salah satu yang dilakukan Julfikar Kasim yang berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan tetangga. Yang berikut keterangan dari Julfikar.
4: Sorry, sudah belanja buat keluarga, masih di sini Madinah.
5: Sudah belanja-belanja juga, beli-beli kebutuhan macam parfum gitu ya, apa namanya, sajadah ya, apa ya, barang-barang inilah kebutuhan untuk kita kasih oleh-oleh ke sana, ke daerah.
3: Apa sih doa Bapak? Mendengar dikatakan Jifikar dirinya di Madinah masih menempatkan diri untuk berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan tetangganya. Di sekitaran Masjid Nabawi ada beberapa toko yang menjadi kawasan berbelanja bagi jemaah haji. Selain itu, jemaah haji bila berbelanja agar memperhatikan beberapa hal, di antara adalah buat daftar belanja, tidak malu untuk menawar harga, periksa kualitas barang baik jahitan maupun kemasannya, serta berbelanja barang teman. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 Radio, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
2: Sementara itu, pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan dengan lancar dengan lebih dari 30% dari total 221.000 jemaah telah tiba di tanah air. Proses debarkasi melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah berlangsung bertahap selama 30 hari sejak 1 Juni hingga akhir Juni 2026 dengan menerbangkan sekitar 6.000 hingga 8.000 jemaah setiap harinya. Nanti kami terus hadirkan ya bagaimana perkembangan pemulangan jemaah haji kita dari Tanah Suci.
6: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
9: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
10: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
11: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
12: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
10: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar dalam obsesi obrolan seru siang ini dengan perjalanan karir dari Lionel Messi. Pendengar, sebagai pemain dengan koleksi trofi terbanyak dalam sejarah sepak bola profesional, per Juni 2026 total trofi resmi yang dimiliki sebanyak 45, Ballon d'Or sebanyak 8 yang juga menjadi rekor dunia, FIFA Best Player 3, FIFA Piala Dunia FIFA 1 yaitu pada tahun 2022, Copa America pada tahun 2021 dan 2024, serta Liga Champions UEFA sebanyak 4 trofi. Sebagai individu, Messi merupakan pencetak gol terbanyak dalam sejarah La Liga sebanyak 474 gol, pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah FC Barcelona dan Timnas Argentina. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Timnas Argentina melampaui 100 gol internasional dan memegang rekor asis terbanyak dalam sejarah sepak bola kompetitif. Dalam statistik klub pendengar, pada FC Barcelona tahun 2004 hingga 2021 sebanyak 778 penampilan dengan 672 gol dan 303 asis. Ini merupakan catatan yang mana merupakan era paling dominan Messi, menjadi motor utama kesuksesan era tiki-taka di bawah Pep Guardiola. Kemudian tahun 2021-2023 dalam klub Paris Saint-Germain dengan 75 penampilan, 32 gol, 35 asis dan membantu PSG memenangkan 2 gelar liga berturut-turut. Kemudian di Inter Miami pada 2023 hingga sekarang, Messi memberikan dampak instan yang dapat membantu klub meraih gelar perdana mereka League Cups 2023 dan terus meningkatkan profil sepak bola di Amerika Serikat melalui penampilannya di MLS. Selain statistik, ada beberapa faktor yang membuat Messi berada di level berbeda, yaitu Messi mampu menjaga performa di level elite selama lebih dari 2 dekade. Evolusi gaya bermain dari seorang winger yang mengandalkan kecepatan menjadi playmaker yang mengandalkan visi dan umpan akurat. Keberhasilannya membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sering dianggap sebagai penggenap dari karir luar biasanya, mengukuhkan posisi sebagai pemain yang terbaik. Pendengar, kami cukupkan obsesi di siang hari ini. Setelah itu juga kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Mendengar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi terupdate dari rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pengendali inflasi dan

0: 11 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Wali Kota usulkan revitalisasi sekolah di Kepulauan masuk prioritas APBD 2027. Dinas Kesehatan Kota Makassar dorong kesadaran masyarakat lewat gerakan 3M+ untuk mencegah penyebaran nyamuk dan menekan kasus demam berdarah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota usulkan revitalisasi sekolah di Kepulauan masuk prioritas APBD 2027. Laporan Edwin Masud.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan revitalisasi sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan akan menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan APBD pokok tahun 2027. Kepastian tersebut disampaikan Munafri saat meninjau kondisi SMP Negeri 42, Satu Atap Bone Tambu, dan sejumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Menurutnya, beberapa bangunan sekolah memerlukan penanganan menyeluruh, terutama yang terdampak abrasi pantai. Ia menjelaskan bahwa revitalisasi belum dapat dilakukan melalui anggaran perubahan tahun 2026 karena kondisi bangunan membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran APBD 2027 untuk perbaikan secara maksimal. Munafri menegaskan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Kepulauan menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan sehingga masyarakat di pulau-pulau terluar mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan warga di daratan.
3: Saya lihat di sini fasilitas pendidikan, kesehatan, dermaga ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk memastikan kehadiran pemerintah, dan saya pastikan sekolah yang bermasalah terhadap gedung untuk perbaikannya tadi rencananya kita mau masukkan ke anggaran perubahan di tahun 2026 ini, tapi kondisinya tidak memungkinkan, jadi diharuskan untuk membenahi secara keseluruhan. Kita revitalisasi maksimal bersama dengan SMP-nya, dan juga kita akan membicarakan ke pihak terkait untuk perpanjang dermaga. Maka dari itu, komitmen kita untuk mengembangkan atau membangun daerah pulau ini bukan hanya di pulau ini, tapi di seluruh pulau-pulau yang ada, sehingga pemerataan dalam pembangunan ini bisa kita jalankan secara bersama.
2: Selain perbaikan ruang belajar, Pemkot Makassar juga berencana membangun dan memperbaiki rumah dinas guru guna mendukung kelancaran penempatan tenaga pendidik di wilayah Kepulauan. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan bagi masyarakat pulau.
1: Sosiolog soroti dampak sosial kenaikan BBM. Pemerintah diminta antisipasi efek domino. Aan Ariska melaporkan.
4: Sosiolog Ansar Aminullah menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi persoalan serius yang harus segera diantisipasi pemerintah. Menurut Ansar, kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini berpotensi memunculkan efek domino yang luas, tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat. Ansar Aminullah menyebutkan, situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk memastikan dampak yang ditimbulkan tidak semakin memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi yang menengah ke bawah. Ansar menjelaskan, dampak paling cepat yang dirasakan masyarakat adalah melemahnya daya beli akibat kenaikan harga berbagai bahan pokok.
5: Situasi ini cepat atau lambat akan berimbas pada sisi sosial kemasyarakatan kita. Hal yang paling terdekat adalah daya beli masyarakat kita akan melemah karena kenaikan harga untuk semua kebutuhan pokok yang pasti akan menyulitkan masyarakat untuk level menengah dan level bawah terlebih. Nah, jikalaupun kemudian terjadi pergeseran di level Kementerian Keuangan atau Gubernur BI seperti isu yang beredar seperti sekarang ini, apapun itu pergantian ataupun tidak, kita tetap berharap mampu memperbaiki situasi perekonomian kita dalam waktu dekat ini, sehingga kepanikan dalam tanda kutip ya di masyarakat kita itu karena kenaikan harga itu bisa segera diantisipasi lebih awal.
4: Ansar berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat nilai tukar rupiah, serta melindungi daya beli masyarakat agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
1: Dinas Kesehatan Kota Makassar dorong kesadaran masyarakat lewat gerakan 3M+ untuk mencegah penyebaran nyamuk dan menekan kasus demam berdarah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Setiap tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN. Peringatan ini merangkul seluruh anggota ASEAN untuk bersama-sama melakukan berbagai aktivitas guna meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan upaya pencegahan DBD termasuk di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengedukasi warga tentang pencegahan DBD, salah satunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dikatakan, kebersihan lingkungan sangat penting untuk diperhatikan dengan cara 3M+, yaitu menutup, mengubur, dan menimbun kembali barang yang berpotensi menjadi tempat perindukan vektor DBD, plus mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Menurutnya ini adalah langkah kecil untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus DBD.
7: Fogging memang menjadi prioritas daripada Dinas Kesehatan, di mana setiap tahunnya kita mengalami yang namanya musim pancaroba atau musim penghujan, di mana di musim dua musim ini tingkat kejadian DBD itu sangat tinggi. Olehnya itu kami sudah memenuhi kewajiban untuk bagaimana memaksimalkan terkait dengan pemenuhan alat fogging di semua puskesmas sudah ada, dan itu yang selalu bergerak di setiap kecamatan maupun kelurahan. Cuman memang terkait dengan fogging ini, masyarakat tidak henti-hentinya akan memberi edukasi bahwa fogging itu bukan mencegah penyakit DBD, tapi hanya memutus mata rantai penularan. Jadi syaratnya adalah nanti ada laboratorium menyatakan bahwa memang ada indikasi DBD, baru kami hadir fogging, karena hanya untuk memutus mata rantai penularan.
6: Sementara itu, warga Makassar Kiki menilai penyakit DBD salah satu penyakit yang mengkhawatirkan karena bisa berdampak pada kematian jika terlambat ditangani. Olehnya itu, upaya yang dilakukan untuk mengurangi nyamuk adalah membersihkan gantungan baju di kamar serta tidur menggunakan kelambu.
8: Membersihkan lingkungan sekitar, apalagi sekarang musim hujan, jangan ada air yang tergenang. Terus kalau bisa pakai kelambu, pasang obat nyamuk.
6: Dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tema Hari DBD ASEAN 2026, yakni Indonesia menuju nol kematian akibat DBD 2030.
1: Sekda Goa harap IDAI Sulsel makin berperan tingkatkan kualitas kesehatan bagi anak. Selengkapnya dilaporkan Armila Arusmala.
9: Sekretaris Daerah Kabupaten Goa Adi Asis berharap keberadaan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Sulawesi Selatan dapat terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak, termasuk memperkuat kapasitas tenaga medis serta mengambil peran bersama pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka stunting. Hal ini disampaikan saat membuka seminar dalam rangka hari ulang tahun HUT IDAI ke-72 yang mengangkat tema optimalisasi perkembangan otak dan tata laksana penyakit infeksi pada anak di Baruga Tinggi Mai Rumah Jabatan Bupati Goa Sabtu kemarin. Sekretaris Daerah Goa menekankan pentingnya perhatian khusus pada 1000 hari pertama kehidupan HPK anak sebagai periode emas perkembangan otak. Dukungan nutrisi yang kuat, stimulasi tepat, serta perlindungan dari infeksi akan menentukan produktivitas anak di masa depan.
10: Oleh karena itu, investasi terbaik yang dapat kita lakukan hari ini adalah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Di sisi lain, penyakit infeksi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam kesehatan anak. Berbagai penyakit infeksi dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan, bahkan berkontribusi terhadap terjadinya stunting apabila tidak ditangani secara tepat dan komprehensif. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam tata laksana penyakit infeksi menjadi hal yang sangat penting.
9: Lanjut Adi Asis, saat ini pemerintah Kabupaten Goa terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui berbagai program dan inovasi pelayanan kesehatan. Berbagai indikator kesehatan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dikatakan, sejumlah keberhasilan pemerintah Kabupaten Goa dalam sektor kesehatan anak yang berhasil melampaui target nasional berkat kerja keras lintas sektor. Emi Bovada, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Bupati Bone melepas 900 petugas sensus ekonomi yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Laporan Ayunia Dindiati.
11: Pemerintah Kabupaten Bone bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bone melepas 900 petugas sensus ekonomi 2026 di halaman rumah jabatan Bupati Bone Minggu pagi 14 Juni 2026. Petugas akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kabupaten Bone mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan data sensus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pemerataan ekonomi sehingga petugas diminta membangun kepercayaan masyarakat demi menghasilkan data yang akurat. Menurutnya, data tersebut akan mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, dan penguatan ekonomi masyarakat.
12: Hari pusana akan kita laksanakan pemetaan terkait dengan bagaimana bisa mendata seluruh sasaran, utamanya pada masyarakat, masyarakat juga para seluruh pelaku ekonomi, kemudian dari kecil, kemudian juga di industri, kemudian juga di beberapa titik sudah menjadi kategori. Harapan kami pastikan untuk para petugas memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar akurasi data betul yang dikeluarkan nanti.
11: Sebelumnya, Kepala BPS Kabupaten Bone Abdi Amin mengatakan sebanyak 900 petugas diterjunkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadikan Kabupaten Bone sebagai daerah dengan jumlah petugas sensus terbesar kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Seluruh petugas telah dibekali pelatihan mengenai substansi sensus, penggunaan aplikasi digital, serta teknik wawancara untuk memastikan data yang dihimpun akurat dan berkualitas.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watamponi menggelar kegiatan sholat duha, doa bersama dan pembacaan Al-Quran di Masjid Miftahul Tauba Lapas Watamponi. Reporter Firdaus Ghafar melaporkan.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone menggelar kegiatan sholat duha doa bersama dan pembacaan Al-Quran di Masjid Miftahul Tauba Lapas Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan kegiatan tersebut diikuti pengurus dan anggota PIPAS cabang Lapas Kelas 2 Watampone dengan penuh hikmat sebagai bagian dari pembinaan spiritual dan penguatan silaturahmi di lingkungan keluarga besar pemasyarakatan. Dikatakan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PIPAS terkait peningkatan kegiatan keagamaan di lingkungan organisasi sebagai upaya memperkuat nilai-nilai religius dan kebersamaan. Lanjut Ashar, selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota PIPAS serta mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Menurut Ashar, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat aspek spiritual tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan yang selama ini menjadi pondasi utama dalam mendukung tugas-tugas pemasyarakatan. Selain itu, pembinaan spiritual memiliki peran penting dalam membentuk karakter, meningkatkan ketakwaan, serta menumbuhkan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
14: Kegiatan tersebut diikuti pengurus dan anggota PIPAS cabang Lapas Kelas 2 Tampone dengan penuh hikmat sebagai bagian dari pembinaan spiritual dan penguatan silaturahmi di lingkungan keluarga besar pemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PIPAS terkait peningkatan kegiatan keagamaan di lingkungan organisasi sebagai upaya memperkuat nilai-nilai religius dan kebersamaan. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara anggota PIPAS serta mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan.
13: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut, PIPAS cabang Lapas Kelas 2 Watampone berharap nilai-nilai keagamaan semakin tertanam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
1: Tim Rescue Pos Sarbone dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hilang pada saat di kebun. Reporter Firdaus Ghafar melaporkan.
13: Tim Rescue Pos Sarbone dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hilang pada saat di kebun, tepatnya di Desa Benuange, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Sopeng, di mana korban diketahui bernama Hatta dan Manesa, 71 tahun, warga setempat yang sebelumnya pergi menuju kebun seorang diri. Koordinator Pos Sarbone Masrur mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi terkait hilangnya korban. Dikatakan Berdasarkan informasi yang diterima tim SAR, korban berangkat ke kebun dengan mengenakan baju batik, kemudian menggunakan peci dan sarung. Menurut Masrur, keluarga korban keluar mengarah ke kebun dan sampai saat ini belum kembali. Masyarakat setempat sudah melakukan proses pencarian, namun hasil masih nihil. Lanjut Masrur, menindaklanjuti laporan tersebut, Poster Bone langsung mengerahkan tim rescue menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah peralatan pendukung operasi pencarian dan evakuasi. Selain itu, operasi pencarian dilakukan secara terpadu bersama unsur SAR gabungan yang terdiri dari pemerintah setempat, keluarga korban, serta masyarakat sekitar.
15: Mendapatkan informasi dari BPBD Sopeng, kait satu korban kondisi membahayakan manusia yang diduga hilang di kebun di desa Abanwangi, kecamatan Lilir Rilau, Kabupaten Sopeng. Adapun identitas korban atas nama Hatta Demanesa, laki-laki umur 71 tahun. Untuk kronologi singkat yang dapat kami sampaikan, bahwa korban pada saat itu keluar dari rumah menggunakan pakaian batik, kemudian menggunakan peci dan sarung. Menurut keluarga korban, dia keluar mengarah ke kebun dan sampai saat ini belum kembali.
13: Ditambahkan, tim SAR gabungan berharap korban dapat segera ditemukan, sementara perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah adanya hasil pencarian di lapangan.
1: Tim Taekwondo Kabupaten Bantaeng siapkan sejumlah atlet untuk tampil dalam kejuaraan Taekwondo di UMI Makassar. Laporan Zainal Abidin.
16: Tim cabang olahraga bela diri Taekwondo Kabupaten Bantaeng saat ini tengah mempersiapkan sejumlah atletnya untuk dapat tampil dalam kejuaraan Taekwondo yang akan berlangsung di Gor Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar. Kejuaraan tersebut akan berlangsung pada tanggal 24 Juni di Gor UMI. Informasi ini disampaikan pelatih tim Taekwondo Kabupaten Bantaeng, Hasbullah, saat dihubungi RRI pada Minggu pagi tadi. Hasbullah mengatakan kejuaraan tersebut akan dijadikan sebagai salah satu ajang pemanasan sekaligus evaluasi bagi para atletnya dalam rangkaian persiapan menuju Porpop Sulsel akhir tahun mendatang. Ia juga menyampaikan dalam kejuaraan tersebut pihaknya akan mengirim 15 orang atlet yang terbagi menjadi 2 orang atlet di bidang prestasi dan 13 atlet di kelompok pemula.
17: Ada lagi kejuaraan nanti Taekwondo Pak di UMI tanggal 24 bulan ini di Gor UMI. Itu yang 15 atlet nanti turun untuk kelas pemula. Ada kelas pemula, ada prestasi. Kalau yang prestasi saya turunkan 2. Yang pemula saya turunkan 13. 15 semua atlet saya bawa.
16: Hasbullah juga menyampaikan dari ke-6 cabang olahraga bela diri yang dibinanya saat ini, ia terus mengintensifkan latihan fisik serta mengikutsertakan para atlet dalam berbagai kejuaraan agar para atlet dapat semakin terbiasa dengan atmosfer kompetisi resmi. Ia berharap para atlet binaannya nanti dapat menampilkan performa terbaiknya dan meraih prestasi tertinggi dalam berbagai ajang, termasuk Porpop Sulsel yang akan berlangsung di Wajo dan Bone pada Oktober mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
18: Sesi perwakilan

0: Jemaah Haji Kloter 17 Embarkasi Makassar dipulangkan. Dilaporkan Sarifuddin.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar telah memulangkan jemaah haji kloter 17 dari Tanah Suci tiba di Tanah Air Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai pukul 7.30 WITA pagi tadi. Jemaah haji kloter 17 asal daerah Kota Makassar, Kabupaten Bone dan asal Kabupaten Sinjai diterima langsung Menteri Haji dan Umrah Kemenhaj RI Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar. Muhammad Irfan Yusuf mengatakan sebagai Menteri Haji dan Umrah diberikan tanggung jawab Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan perjalanan haji dengan sebaik-baiknya. Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi petugas haji kloter 17 yang telah bekerja selama 40 hari melayani jemaah haji dan meminta petugas haji di Arab Saudi untuk bekerja dengan baik hingga pemulangan terakhir jemaah haji Indonesia.
2: Terima kasih saya sampaikan kepada para petugas kloter yang telah bekerja keras melayani ibu bapak sekalian. Petugas PPIH ditinggal di Saudi. Saya minta mereka bekerja sampai jamaah terakhir masuk pesawat kloter terakhir.
1: Jemaah haji kloter 17 asal daerah Kota Makassar 165 jemaah yang diterima Wali Kota Makassar dijemput langsung keluarganya di Asrama Haji Sudiang. Jemaah haji asal Kabupaten Bone 178 jemaah dan jemaah haji asal Kabupaten Sinjai 44 orang jemaah yang juga dijemput Bupati Sinjai difasilitasi pemerintah daerahnya meneruskan perjalanan ke daerahnya masing-masing.

0: sesi mengambil
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia memantau pemulangan jemaah haji embarkasi Makassar, dilaporkan rekan kami Sarifuddin. Silakan rekan Sarif.
2: Ya, terima kasih dan selamat siang pendengar. Saat ini kami berada di Asrama Haji Sudirang Makassar. Baru saja Menteri Haji dan Umroh Kemenhaj RI Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf memantau langsung pemulangan jemaah haji di Embarkasi Sudiang Makassar, dan Muhammad Ipa Irfan Yusuf mengungkapkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, namun Kemenhaj menyebut tidak berbangga karena ke depan akan banyak tantangan penyelenggaraan ibadah haji. Walaupun Kemenhaj menyatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini semakin baik, namun menyoroti jemaah haji embarkasi Makassar yang tergolong masih banyak yang wafat dibanding daerah-daerah lain tahun ini atau sama dengan tahun sebelumnya, sementara daerah lain masih sudah kurang dengan wafatnya jemaah dari daerah lain. Dan Kemenhaj mengatakan Kanwil Kemenhaj mulai saat ini harus mempersiapkan calon jemaah haji untuk pemberangkatan tahun depan, termasuk persiapan kesehatan calon jemaah haji, tidak hanya manasik untuk ibadahnya agar jemaah tetap, atau juga kesehatannya agar membaik.
3: Kesempatan ini jamannya meninggal di besar hampir sama dengan tahun yang lalu. Hampir semua provinsi lain turun basis kemarin berbagai pelawat Selatan hampir menyamai tahun lalu. Artinya apa? Artinya kita benar-benar di
2: dan menurut Kemenhaj Muhammad Irfan Yusuf, jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci 290 atau masih jauh lebih di bawah dari tahun yang lalu. Namun Muhammad Irfan Yusuf mengaku masih khawatir terhadap jemaah yang masih berada di Arab Saudi karena masih 2 minggu pemulangan jemaah ke tanah air atau berakhir 30 Juni atau awal Juli ketiba-tibanya jemaah haji di Indonesia, dan masih dalam proses pemulangan. Demikian dari Asrama Haji Sudiang, kembali ke studio.
4: Demikian.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Bone sore ini.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: 91 FM RRI Bone. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini bahagia rasanya saya Via kembali hadir menyapa Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dan sore ini Anda tentunya boleh bergabung, yang mau dengar lagu dangdut pilihannya boleh bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di sore ini ada lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa dipilih pendengar. Ada Solid, Age dan Ine, Cynthia, Memori Daun Pisang, Atas Nama Cinta, Solid, Age juga, dan Imas Adia. Ada Evita Malas, Selamat Malam, Samila, Menanti Kekasih, Di Samping Jalan, ini Cynthia. Ada lagu dari Ashraf, Si Miskin Bercinta Menunggu, dari Rido Roma, Teras Biru, Kristina, Malang, Is Dahlia, Mencari Bahagia, Fitri Aura, dan Hujan dari Erik Susan. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih untuk hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi yang ingin bergabung silahkan gabung bersama kami di sore ini pendengar ya, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital atau streaming di rri.co.id atau di RRI Digital yang bisa di-download di Play Store ataupun di App Store, silahkan yang mau gabung. Kami buka layanan interaktif di telepon GSM RRI Bone 0851 915 1591. Dan sore ini kebersamaan kita sampai di pukul 5 sore pendengar ya. Nantinya di jam 4 kita akan jeda sebentar untuk menghadirkan di ruang dengar Anda siaran Dinamika Olahraga Sore yang menghadirkan informasi seputar berita olahraga pendengar. Dan nantinya di pukul 5 sore RRI Bone akan hadirkan rangkuman Gema Saripati Maju melalui Pro 1 RRI. Dan kita terima telepon pertama ya sore ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Aduh adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ribas.
0: Ribas, Ribas apa kabar Ribas?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ribas mau dengar lagunya siapa ini sore ini?
1: Lagunya Eri Susan.
0: Eri Susan Hujan. Emang lagi hujan di Tacipi?
1: Enggak.
0: Oh tidak, cerah ya sore ini.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, sama di Watampone juga lagi cerah Ribas.
1: Iya.
0: Ribas mau dikirim salam untuk siapa? Mau kirim
1: lagunya,
0: salam untuk siapa?
1: Lagunya untuk sahabat setiaku selamat sore semuanya.
0: Iya.
1: Mudah sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada Uma di Pondri, ada Pak Nurdi di Sinjai. Dengan Jinoti sebariski tempel lagi Pirito Kaseng, dan untuk semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Untuk kita Depiadi.
0: Iya.
1: Selamat sore, selamat lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ribas yang ada di Tacipi sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita sore ini ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah untuk yang lain yang mau gabung masih via buka layanan interaktif pastinya. Banyak lagu-lagu yang bisa dipilih dan semoga salah satu yang tadi via sebutkan ini lagu kesukaan Anda ya. Kita terima lagi telepon berikut. Pro Dangdut, halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Asri di Ulo-Ulo ya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini Asri?
2: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah. Ulo-ulo gimana? Sore ini hujan kah di sana atau cerah saja? Lagi panas?
2: Alhamdulillah tidak. Semalam memang dia keras, tapi hari ini ya alhamdulillah tidak.
0: Oke, cerah ya hari ini. Oke deh. Mau dengar lagunya siapa Asri?
2: Lagunya Is Dahlia.
0: Is Dahlia Malam judulnya. Untuk siapa?
2: Iya. Lagunya buat sahabat kompi. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak telah hadir di acara ulang tahun ini walaupun lewat udara saja. Terima kasih banyak maupun tamu-tamu para undangan. Terima kasih banyak yang telah hadir. Alhamdulillah acaranya sudah lancar.
0: Oh, udah berjalan ya acara ultahnya?
2: Kenapa Kak Pian?
0: Udah berjalan.
2: Alhamdulillah sudah baru semalam sudah ini penghabisan ya.
0: Udah selesai
2: dua malam.
0: Gitu ya.
2: Iya, okay. Lagi anu lagi karaoke di anu okay, di.
0: Oke, semoga
2: udara.
0: Tambah kompak ya kompi ya.
2: Iya, amin. Mudah-mudahan kompi kompak selalu. Mudah-mudahan banyak fans-fansnya ya.
0: Oke, okay. Jadi amin. Sekarang mau dikirimkan untuk siapa lagi lagunya?
2: Lagunya buat Kak Alwi. Kak Alwi, selamat sore. Kak Alwi, apa kabar? Mm-hmm. Semoga sehat selalu juga sama keluarga. Kemudian ada juga Fajar di Pondre. Dan untuk semuanya pendengarnya Pro dan Duta Petar kecuali ucapannya selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Semoga diberi umur panjang dan pekerjaannya lancar semuanya dan aktivitasnya juga makin lancar.
0: Okay.
2: Buat Kak Pia, semoga sehat selalu, mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin, amin,
2: semoga
0: amin, amin.
2: Aktivitasnya lancar ya, dan dimurahkan amin. Juga rezekinya. Sukses selalu ya Kak Pia. Ya.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Astri yang ada di Ulu-Ulu sudah ikut bergabung sore ini. Dan kita akan dengarkan dulu pendengarnya lagu pilihan. Ada Eri Susan dengan Hujan. Sebelum nanti kita kembali menerima telepon atau partisipasi Anda sore ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Masih di 91 FM RRI Bone pendengar, dan setelah lagu dari Christina Teras Biru, kami masih akan menerima telepon Anda di 0851 9151 8901 sore ini.

0: 9 1 FM Raribone Pedingara. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja lagu dari Christina Teras Biru kita dengarkan, dan saat ini sudah pukul 15:40 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang mau gabung, silakan telepon kami di 0851915189901. Pro Dangdut, halo.
1: Dangdut.

0: nga memori daun pisang.
1: Memori daun pisang ya?
0: Iya.
1: Mau dikirimkan untuk siapa memori daun pisangnya?
0: Supaya selamat sore Indah, semoga cepat sembuh. Di Novi, di Campa lagi, dan juga Jaris Palongki, di Ukti Lapri, ada Ali Bari, Bapak Nabila di Malindrung.
1: Iya.
0: Ada sahabat kompi, di Ketua Deku Asir di Ulo-Ulo. Selamat sore. Ada juga anggota sejati Pencer dari Boni Ketua Pak Nurdin. Selamat sore juga Pak Nurdin, semoga juga sehat selalu sama keluarga. Untuk semuanya pendengarnya Rere di program Prodando dan Utara kita, selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk Devia, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, ya Allah. Devia, ya. Sehat juga Pak Lu ya.
0: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Alwi. Pak Alwi yang ada di Bone Selatan sudah ikut bergabung bersama kita di Prodeangdut. Dangdut adalah kita.

0: terima lagi telepon berikut pendengar ya. Sore ini masih di Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Iya. Dangdut adalah kita. Siapa di mana ini?
1: Mentari di Sopir.
0: Mentari, apa kabar Mentari sore ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau ada Ulfah?
0: Ini Via Mentari, ada. Bukan Ulfah.
1: Iya, kalau ada Via kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Hari ini mau dengar lagunya siapa nih Mentari?
1: Dipilihkan saja.
0: Dipilihkan saja ya.
1: Iya.
0: Kirim-kirim salamnya mau diwakili atau mau kirim-kirim salam sendiri?
1: Kirim salam buat
0: buat siapa?
1: Sejati,
0: oke.
1: Dimana saja berada, siapanya selamat sore. Mm-hmm. Dan semua fans RRI Bone dimana saja berada.
0: Oke.
1: Okay. Cepatnya selamat sore. Untuk adik Via.
0: Adik Via, iya untuk aku.
1: Iya, terima kasih sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini pendengar ya, cuaca tampaknya tampak cerah untuk Anda yang mungkin sore ini mau jalan-jalan, sepertinya cuacanya mendukung. Dan kita masih di Pro Dangdut, kita dengarkan lagi. Terima dulu telepon berikut ya sebelum menghadirkan lagu pilihan Anda. Pro Dangdut, halo.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Asma, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
0: Wajo, gimana sore ini? Cerahkah di sana seperti kota Watampo nih, Asma?
2: Alhamdulillah, cerah, Kak.
0: Alhamdulillah, ya. Nggak pernah hujan hari ini, Wajo?
2: Pernah.
0: Oh, pernah. Baiklah. Asma, iya. Mau dengar lagunya siapa hari ini?
2: Dipilihkan aja ke pilihnya.
0: Oh, dipilihkan.
2: Ini.
0: Siap. Mau dikirim untuk siapa, Asma?
2: Lagunya buat sahabat kompi, selamat sore-nya. Alhamdulillah, acaranya sudah ya, sudah lewat ya. Alhamdulillah kita nggak dapat kendala apa-apa ya. Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kita rayakan kembali.
0: Oke deh.
2: Amin.
0: Amin ya.
2: Kemudian ada juga Kawi di Bangsel. Ada Pajar di Pondre, jadi kopi di Ampuni. Dan untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Buat kakak dia, ya, semoga selalu. Mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan semua aktivitasnya.
0: Amin.
2: Selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.

0: Makasih banyak Kak Pia. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tiga penelpon dulu pendengar ya, Pia terima. Dan kita langsung saja dengarkan lagu pilihan yang berjudul Memori Daun Pisang untuk Palu yang tadi bergabung ya sore ini.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
4: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
3: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
4: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
3: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
4: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
3: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
4: apalagi?
3: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
4: Ini uangnya.
5: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.
6: 91 FM RRI Bone pendengar. Dan sebelum kami hadirkan lagu pilihan Anda selanjutnya, RRI Bone akan bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga Sore. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda semua. Tetap bersama kami di sore hari ini.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Minggu 14 Juni 2026. Empat laga siap terjadi di hari keempat Piala Dunia 2026. 53 tahun penantian New York Knicks juara NBA usai mengalahkan San Antonio Spurs 94-90. Timnas bola voli putri Indonesia rebut peringkat kelima AVC Nation Cup Women 2026. Alwi Farhan sukses raih juara Australia Open 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari Pesta Bola Dunia 2026. 4 pertandingan akan meramaikan hari keempat Piala Dunia 2026. Sorotan utama dipastikan akan tertuju pada dua laga menarik, yaitu Jerman melawan Curaçao dan Belanda menghadapi Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Kick off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dunia 2026 kembali menghadirkan 4 pertandingan menarik pada matchday keempat yang akan dimulai dini hari nanti hingga esok pagi. Perhatian utama dipastikan akan tertuju pada 2 laga pembuka grup E dan grup F. Jerman akan menghadapi Curaçao di Stadion Houston, Amerika Serikat dalam laga pembuka grup E yang berpotensi menghadirkan sejarah. Bagi Curaçao, ini merupakan pertandingan pertama mereka sejak lolos sebagai debutan di putaran final Piala Dunia. Negara Karibia itu menjadi negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke pesta sepak bola akbar tersebut. Meski begitu, Curaçao langsung menghadapi ujian berat saat berjumpa Jerman. Der Panzer merupakan juara dunia 4 kali dan telah 12 kali menembus posisi 3 besar Piala Dunia. Jerman datang dengan misi mengembalikan reputasi mereka di panggung dunia setelah 2 edisi terakhir berakhir mengecewakan usai gagal lolos dari fase grup pada 2018 dan 2022. Laga ini akan menjadi pertemuan perdana kedua tim. Secara kualitas, pengalaman, dan kedalaman skuad, Jerman jelas lebih diunggulkan, namun tidak menutup kemungkinan Curaçao mampu membuat kejutan besar. Jelang pertandingan yang akan berlangsung pukul 00.00 waktu Indonesia Barat nanti, pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann menilai status non-unggulan justru bisa menjadi kekuatan Curaçao saat menghadapi Jerman.
1: Curaçao bukan unggulan, tetapi justru itu yang membuat mereka berbahaya. Kisah David melawan Goliath selalu mungkin terjadi dalam sepak bola, apalagi bagi tim yang tampil pertama kali di Piala Dunia.
0: Dari grup F, perhatian beralih ke Dallas saat Belanda menghadapi kekuatan besar Asia Jepang. Pertandingan di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang pada pekan pertama Piala Dunia. Belanda datang sebagai 3 kali finalis Piala Dunia dan tampil tanpa kekalahan sepanjang kualifikasi. Tim oranye juga berstatus unggulan untuk lolos dari grup yang dihuni Jepang, Swedia, dan Tunisia. Namun, Jepang memiliki modal yang sangat menjanjikan. Tim berjuluk Samurai Biru itu menjadi negara pertama di luar 3 tuan rumah yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Jelang laga dini hari nanti, latih timnas Belanda Ronald Koeman menegaskan timnya tidak akan meremehkan Jepang yang datang dengan performa impresifnya.
1: Kami memiliki kesan yang baik terhadap Jepang. Kami selalu menganalisis kekuatan setiap lawan yang akan kami hadapi. Cara bermain mereka saat ofensif. Kami juga tahu para pemain Jepang memiliki kondisi fisik yang memungkinkan mereka bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit penuh. Namun kami tahu di mana peluang kami berada. Setiap tim melawan kualitas masing-masing dan kami fokus pada area yang bisa kami manfaatkan.
0: Pertandingan Jerman versus Curaçao akan berlangsung pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Disusul laga antara Belanda melawan Jepang pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. 2 pertandingan lainnya akan mempertemukan Pantai Gading melawan Ekuador di grup E, serta Swedia menghadapi Tunisia di grup F. Hasil laga-laga tersebut akan menentukan peta persaingan awal dalam perebutan tiket menuju babak gugur Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu, penyerang Amerika Serikat Florin Bolejun memimpin awal perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 dengan 2 gol dalam kemenangan 4-1 atas Paraguay di Grup D. Ia menjadi pemain Amerika Serikat pertama yang mencetak lebih dari 1 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak 1930. 10 pemain lain mencetak 1 gol termasuk Kwang In-bom dari Korea Selatan, Giovanni Reina dari Amerika Serikat, Sail Lerin dari Kanada, dan Vinicius Junior dari Brasil. Penghargaan sepatu emas akan diberikan kepada pencetak gol terbanyak. Jika jumlah gol sama, maka jumlah assist menjadi penentu, dan jika masih imbang, total menit bermain dengan menit lebih sedikit menjadi faktor penentu. Dengan 10 dari 48 tim telah bermain, pergerakan signifikan daftar pencetak gol masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Final ATP Stuttgart akan mempertemukan dua petenis Amerika, unggulan 1 Ben Shelton versus unggulan 2 Taylor Fritz. Fritz adalah juara bertahan dan memiliki rekor 26-4 di lapangan rumput sejak awal 2024. Meski musim ini ia mencatat 0-2 di lapangan, Shelton meski belum sukses sesukses Fritz di rumput, permainannya sangat cocok dengan servis kiri yang meluncur rendah dan penguasaan net yang baik. Pertemuan head-to-head Shelton unggul 2-1 termasuk kemenangan di final Dallas Februari lalu. Prediksi memilih Fritz karena ia salah satu pemain rumput terbaik dan ingin membalas dendam. Pertandingan diprediksi berlangsung lama dengan banyak variasi, servis kuat, dan pendekatan net. Shelton kehilangan 3 set dalam 3 pertandingan minggu ini. Fritz kehilangan 2 set.

dari arena basket NBA. Jalen Brunson menjadi pahlawan New York Knicks dengan mencetak 45 poin, 29 poin diantaranya di babak kedua untuk membawa timnya meraih juara di Liga Final NBA pertama dalam 53 tahun. Setelah mengalahkan San Antonio Spurs 94-90 di Game 5, Brunson yang juga mencetak rekor poin terbanyak oleh pemain Knicks dalam satu pertandingan final NBA mendapatkan dukungan dari pemain muda Dylan Harper yang mencetak 25 poin tertinggi dalam karirnya. Sementara itu, Victor Wembanyama mencatatkan double-double dengan 16 poin, 12 rebound, dan 5 blok di babak pertama, namun tidak cukup untuk membawa Spurs meraih gelar. Knicks sempat tertinggal 77-68 di awal kuarter keempat, namun Brunson memimpin comeback dengan 10 poin krusial untuk menyamakan kedudukan 83-83, dan akhirnya memberi keunggulan 86-85. Brunson kemudian menyegel kemenangan dengan tembakan penting di menit-menit akhir. Bangku cadangan Knicks hanya mencetak 4 poin hingga kuarter keempat, namun Brunson 14 poin di kuarter ketiga, dan Harper 18 poin dari bangku cadangan Spurs menjadi pemain kunci. Larry O'Brien atau trofi kejuaraan tertinggi NBA akhirnya kembali ke New York setelah lebih dari setengah abad.

0: lintasan sirkuit, George Russell berhasil merebut pole position di F1 GP Barcelona, Catalunya. Dengan catatan waktu 1 menit 14,679 detik mengungguli Lewis Hamilton posisi kedua. Dan Kimi Antonelli posisi ketiga dalam kualifikasi ketat. Russell mengaku bangkit setelah akhir pekan yang mengecewakan di Monaco dan merasa lega dapat kembali ke ritme serta menyatu dengan mobil. Ia menambahkan, setiap putaran minggu ini selalu berada di dua posisi teratas.
1: It's been a really tough run of races. Yuens merupakan serangkaian balapan yang sangat sulit bagi kami, karena berbagai alasan yang berbeda. Tapi kami baru saja melakukan perubahan besar dengan tim dan Anda tahu, setiap putaran yang kami lakukan minggu ini, setiap sesi, setiap putaran kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk meraih pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang bisa kembali ke ritme dan performa seperti ini, serta menyatu dengan mobil.
0: Jelang balapan utama yang digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Ferrari harus menerima pukulan setelah Charles Leclerc kehilangan kendali di tikungan 4 dan menabrak pembatas, membuatnya start dari posisi ke-10. Lando Norris start dari posisi ke-4 diikuti Max Verstappen ke-5. Russell berharap dapat meraih hasil maksimal untuk memperbaiki posisinya di klasemen.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: dari kabar sepak bola tanah air. Kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih baru Persija Jakarta menggantikan Mauricio Souza diwarnai tantangan besar. Menurut legenda klub Luciano Leandro, Macan Kemayoran berpotensi kesulitan menghadapi kompetisi karena perombakan komposisi tim yang serba baru membutuhkan waktu adaptasi. Ia mengimbau The Jackmania untuk bersabar dan memberikan dukungan penuh karena kesabaran dan dukungan supporter akan menjadi modal utama pelatih asal Korea Selatan itu dalam membangun pondasi jangka panjang yang lebih baik.
1: Untuk urus sepak bola, itu adalah proses. Tidak bisa terlalu cepat. Ya. Aku tidak bilang mungkin que Maurício, kalau Maurício tetap di sini, Persija akan juara. Atau kalau Shin Tae-yong, mas o que Persija, Persija juara. Jadi, yang kita bisa bilang sekarang adalah kita suporte. Untuk nanti dia tampil bagus, dan Persija bisa juara de tal ini, karena sebentar lagi Persija será dos tarros.
0: Shin Tae-yong dituntut meramu skuad tangguh dari nol dengan gaya bermain baru sehingga kestabilan tim menjadi tantangan utama. Luciano menekankan dukungan total dari The Jackmania sangat krusial agar sang pelatih dapat membangun tim yang solid. Persija berharap dengan pondasi baru ini mereka dapat kembali bersaing di papan atas kompetisi.

kita beralih ke arena net. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan sukses merebut gelar Australia Open dari wakil Tiongkok Dong Tian Yao dengan 2 set 21-13, 21-13. Sementara ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari harus puas menjadi runner-up Australian Open 2026 setelah kalah dari pasangan Tiongkok unggulan pertama, Jia Yifan. Jia Yifan Zheng Susian dengan skor 22-24, 13-21. Begitupun pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani harus menyerah dari pasangan Tiongkok Chen Liu Sabar Reza kalah 15-21, 19-21. Atas hasil ini, Indonesia berhasil membawa pulang trofi juara Australian Open 2026 dari tunggal putra Alwi Farhan.

0: Kabar dari Liga Basket Indonesia. Pelita Jaya tantang Bogor Hornbills di final IBL 2026 usai menaklukkan Dewa United 94-78. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Pesta kemenangan pecah di Dewa United Arena. Pelita Jaya Jakarta sukses membalas dendam atas kekalahan final tahun lalu dengan menyingkirkan juara bertahan Dewa United. Pada game keempat semifinal IBL 2026 Sabtu malam, Pelita Jaya menang telak 94-78 dan memastikan tiket ke final dengan agregat 3-1. Kemenangan krusial ini menuntaskan dendam Pelita Jaya yang harus mengakui ketangguhan Dewa United di final IBL 2025. Pelita Jaya kini melangkah ke babak final untuk 5 musim berturut-turut. Di babak final, Pelita Jaya akan berhadapan dengan Bogor Hornbills. Pelatih Pelita Jaya David Singleton mewaspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Kami telah menjalani beberapa pertandingan hebat melawan Hornbills musim ini. Tim yang sangat bagus, 3 pemain impor yang tangguh, beberapa pemain lokal solid yang bermain backs. Staffnya juga bagus. Jadi Anda tahu ini akan menjadi seri yang sulit seperti semua seri kami, jujur saja. Dan kita tahu intensitasnya akan lebih tinggi dan semua hal itu. Tapi saya sangat antusias untuk grup kita. Jadi saat ini saya sangat fokus pada diri kita sendiri sekarang. Bagi kami, teruslah meningkatkan dan menjadi lebih baik sebagai sebuah tim.
1: Sementara pemain Dewa United Trio Disi mewakili timnya untuk mengevaluasi kegagalan ini. Ia berjanji akan menunjukkan permainan lebih baik di musim depan.
3: Gamenya ya emang kita nggak main sebaik yang biasanya kita lakuin lah gitu. Jadi saya cuma pengen fokus buat yang berikutnya aja sih. Sampai ketemu lagi next season, saya janji. Teman-teman dari Dewa juga pasti janji kasih yang terbaik lagi tahun depan. Kita pasti jauh lebih baik lagi.
1: Seperti yang diketahui, final IBL 2026 masih akan menyajikan Best of 5 yang mulai digelar pada 19 hingga 28 Juni 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dede mendapatkan stagger screen kembali ke tengah Dede Lengar.

Masih dari Arena Nama Basket. Timnas Bola Basket U18 Putra Indonesia gagal melaju ke Piala Asia U18 2026 setelah kalah 50-68 dari Thailand di semifinal FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifiers. Kapten Steven Sebastian mencetak double-double 12 poin dan 10 rebound, namun tidak cukup mengejar ketertinggalan. Thailand unggul sejak kuarter kedua 32-22 dan terus menjauh hingga akhir. Indonesia kini hanya dapat membidik posisi ketiga melawan Malaysia pada sore ini pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Manajer tim, Cokorda Kasatria Wibawa, memastikan hanya finalis yang lolos ke Piala Asia U18 2026. Indonesia sebelumnya sempat mencatat sempurna di grup B dengan mengalahkan Laos dan Malaysia.

kabar terakhir dari Arena Voli. Timnas bola voli putri Indonesia meraih kemenangan manis 3-0 atas Australia dalam perebutan peringkat kelima AFC Nation Cup Women 2026. Pertandingan berlangsung di Camden City Arena, Filipina siang tadi. Indonesia langsung tancap gas di set pertama dengan kemenangan meyakinkan 25-13. Australia memberikan perlawanan lebih ketat di set kedua, namun Indonesia tetap menang 25-19. Di set ketiga terjadi aksi sengit hingga deus, namun Indonesia berhasil menutup laga dengan skor tipis 26-24. Kemenangan sapu bersih ini memastikan Indonesia mengunci peringkat kelima turnamen. Performa impresif ini menjadi modal berharga dan bukti bahwa kualitas bola voli putri Indonesia kian diperhitungkan di kancah internasional.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

91 FM RRI Bone. Terima kasih banyak pendengar ya untuk Anda yang bersama kami sore hari ini. Lagu dari Evita Mala, Selamat Malam, menjadi lagu terakhir untuk hari ini. Terima kasih, dan nantinya di pukul 5 sore akan hadir Gema Saripati Maju yang berisi rangkuman untuk hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Berikut laporan selengkapnya dari reporter Reynaldi dari RRI Toli Toli.
1: Menurut penuturan Kepala Madrasah Ibtidiyah Negeri Min Buol Jasman, situasi di madrasah sempat mencekam ketika gempa memicu kepanikan luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar, disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berserang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam suatu siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
2: 8 sekelas ini langsung tahambur anak di keluar. Semua tetap ore. Nah, dalam beberapa detik kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu saya langsung mengambil kesimpulan siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah, respon orang tua langsung kita kirim WA grup dan detail orang tuanya. Alhamdulillah hasilnya kita aman. Ya. Dan semua anak-anak, orang tua, jemput, responnya luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
1: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Biau, Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketiga kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, kepala sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai, sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedial bagi sebagian siswa.
3: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdatangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan sama WA, Bu gimana Bu anak-anak aman? Terus, insya Allah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, jadi kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insya Allah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
1: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah, dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
0: Kita beralih mendengar ya, dari RRI Toli Toli. Informasi selanjutnya kita berbagi dari RRI Mamuju. Wings Air kembali buka jalur penerbangan harian rute Mamuju Makassar setelah Batik Air melakukan pemberhentian jalur penerbangan. Berikut laporan reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham.
4: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju-Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
5: Setiap hari sekarang. Jadi ini setiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik yang sebelum kali itu sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang akhirnya ada kurangnya. Karena masyarakat kan sudah munculkan Traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi ya, jadi terbang. Jadi masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal itu kan berpikir untuk pesan tiket lagi. Akhirnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan Wings mulai besok terbang setiap hari dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang lebih 1 jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
4: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah satu penerbangan lagi agar akses Mamuju-Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Mamuju, beralih ke Kota Kendari. Dari informasi yang kita hadirkan, di mana Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan ratusan kendaraan curian. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
6: Polda Sulawesi Tenggara mengamankan sebanyak 105 kendaraan hasil berbagai tindak pidana dan membuka layanan pinjam pakai bagi masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikan sah kendaraan tersebut. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan keberhasilan operasi pekat Anoa 2026 tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari upaya mengembalikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Sejak Januari hingga berakhirnya operasi, kepolisian berhasil mengungkap 24 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 25 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 99 unit sepeda motor dan 5 unit mobil yang diduga merupakan hasil tindak pidana curhanmor.
7: Identifikasi ini dilakukan melalui pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin, pencocokan data registrasi kendaraan bermotor, penelusuran data kepemilikan kendaraan, verifikasi dokumen kendaraan, serta sinkronisasi data melalui sistem ERI, Electronic Registration and Identification. Sedangkan sisanya masih dalam proses pendalaman dan pencocokan data oleh penyidik.
6: Kapolda menambahkan, dari total 105 kendaraan yang saat ini berada dalam penguasaan kepolisian, sebanyak 56 unit sepeda motor dan 6 unit mobil telah berhasil diidentifikasi pemilik sahnya. Menurutnya, pengungkapan kasus curanmor ini tidak hanya bertujuan membawa pelaku ke proses hukum, tetapi juga memastikan kendaraan yang hilang dapat kembali dimanfaatkan oleh pemiliknya. Untuk itu, Polres Sultra membuka layanan pinjam pakai kendaraan barang bukti bagi masyarakat yang dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah. Pengajuan pinjam pakai dapat dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra dengan menghubungi hotline di nomor 0811-409-02500. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih informasi ke RRI Baubau. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir kota Baubau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Baubau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Mengenai hal itu, Afriansa dari RRI Baubau melaporkan.
8: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
9: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Baubau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Baubau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Baubau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
8: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
9: Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun, hingga saat ini Kota Baubau belum memiliki TPST. Karena itu, Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
8: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
9: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Baubau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu Delham mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana dari Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI. Berikut laporan Datra Hasan dari RRI Toli-Toli.
10: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
11: Kita terima kasih ya Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, mungkin masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilengkapi dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Toli-Toli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Toli-Toli.
12: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Toli-Toli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang ya, bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini bisa semakin banyak putra-putri kita, putra-putri daerah menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
10: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Makassar, di mana dari Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil inserenator. Berikut laporan reporter RRI Makassar, Sariyahuddin.
14: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil inserenator milik BNN di halaman markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba chadrite jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Johan Daniel Harjopuro mengungkapkan dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
15: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face to face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota, memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
14: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Daniel Harjopuro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
0: Pendengar, kita beralih informasi dari RRI Palu, di mana Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
16: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di Pasar Impres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok, yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit, yang menyebut cabai rawit kini telah mencapai Rp80 sampai Rp90 ribu. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran Rp18 sampai Rp22 ribu. Dari hasil sidak tersebut, harapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
17: Jadi hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka Rp60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu Rp45.000, kemudian rawit itu yang agak sedikit, sangat banyak kenaikannya itu di angka Rp80 sampai Rp90.000. Nah, ini cabai keriting yang sudah turun di angka Rp35.000, dan tomat yang merangkak naik dari sekarang 18 tapi bervariasi dari Rp18.000 sampai di Rp22.000. Nah, kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani-petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan Ibu Perdagin dan pertanian, dan minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
16: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras yang memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang Bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Bone. Kabupaten Bone menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara ke-13 sebagai ajang berbagi inovasi pembelajaran guru. Berikut laporan Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
18: Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 45 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri, mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
19: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
18: Nah, ini Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Mendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya dari RRI Ampana. Kejati Sulteng ingatkan Kejari Tauna soal integritas dalam layanan hukum. Berikut laporan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
20: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung SHMH dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026 didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
21: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pengurusan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP. Nah, di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
20: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan Kejari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kita tutup untuk perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, informasi terakhir yang akan kita hadirkan dari Kendari, di mana kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heldiawati Kadir yang selengkapnya akan disampaikan.
22: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrim Suspolda Sultra AKP Aswandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
1: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
22: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Aswandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
1: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026 periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei sebanyak 9.602 situs judi online.
22: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
0: Pendengar, di kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju ya mengakhiri untuk perjumpaan yang sudah disampaikan himpunan Gema Saripati Maju untuk pekan ini. Edisi siar untuk Minggu 14 Juni 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Riko Ilham dan juga rekan-rekan operator kita ya untuk di kebersamaan sore hari ini dari rekan Komang dan juga rekan Umar yang mengucapkan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi lalu lintas.
1: Sembilan empat koma empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti bersama program berita Gebas Sari Pati Maju Sokorwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026, pendengar, sore hari ini kami hadirkan untuk kalian informasi lalu lintas, memantau bagaimana kondisi sejumlah titik jalan di Kota Makassar pada sore hari ini melalui akun YouTube Lalu Lintas Kota Makassar. Kita awali dengan memantau arus lalu lintas di flyover bawah, terpantau ramai lancar cenderung lengang. Kemudian untuk arus lalu lintas di ruas jalan

0: DPRD kota juga terpantau ramai lancar. Kemudian jalan ini tertulis namanya apa ini ya, di sekitar kantor wali kota terpantau ramai lancar dan cenderung lengang pada sore hari ini. Tetap berhati-hati ketika berkendara, fokus dan jangan merokok ketika Anda berkendara, baik itu menggunakan roda 4 maupun roda 2 atau roda 12 dan mobil-mobil besar lainnya, karena itu bisa membahayakan bagi pengendara yang lain. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Makassar sore ini.

0: berantem ini yang gapet banget.
1: Kece lagi. Kecemi.
2: Baik pendengar, selanjutnya akan kita nantikan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami hadirkan pengajian dan terjemahan surah Asy-Syams ayat 1 hingga 14 berikut ini.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Park di Oregon yang ada di Amerika Serikat yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu-bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
3: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Oppa, giong na? Oppa kitten, irong pinggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di Betuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Masyarakat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, cek fakta Pro 1 pada malam hari ini dengan judul pembelian Pertalite untuk sepeda motor dibatasi Rp50.000 per transaksi. Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan Kompas.com berjudul Benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Nana yang akan menemani Anda dalam program Kipra Sulsel, sebuah program yang mengangkat potensi, kontribusi serta peran strategis Sulawesi Selatan dalam pembangunan daerah dan nasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peran penting di tingkat nasional, yaitu rumput laut. Sulawesi Selatan kini semakin mengukuhkan posisinya sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 33,33% dari total produksi nasional per awal tahun 2026. Sebuah capaian yang menunjukkan besarnya potensi kelautan Sulawesi Selatan. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan memiliki kondisi perairan yang sangat mendukung untuk budidaya rumput laut. Daerah seperti Takalar, Jeneponto, Pangkep, Bantaeng, dan Kepulauan dikenal sebagai sentra produksi rumput laut yang terus berkembang. Budidaya rumput laut menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat di pesisir. Selain prosesnya yang relatif sederhana, komoditas ini juga memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, baik untuk kebutuhan pangan, kosmetik, farmasi, hingga industri pengelolaan. Peningkatan produksi rumput laut di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran para pembudidaya lokal yang terus beradaptasi dengan teknologi dan metode budidaya yang modern. Mulai dari pemilihan bibit unggul, pengelolaan kualitas air, hingga teknologi panen yang lebih efisien. Selain berkontribusi terhadap perekonomian daerah, sektor rumput laut juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas budidaya, pengolahan, hingga distribusi rumput laut. Tak hanya itu, pengembangan rumput laut juga sejalan dengan konsep ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: pengelolaan yang tepat, budidaya rumput laut dapat menjadi solusi ekonomi yang ramah lingkungan. Pendengar, Kipra Sulawesi Selatan sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa potensi kelautan daerah ini sangat besar. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang tepat, serta keterlibatan masyarakat pesisir, rumput laut dapat menjadi kekuatan ekonomi Sulawesi Selatan di masa depan. Demikian Kipra Sulsel kali ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang potensi kelautan Sulawesi Selatan yang terus berkembang dan berkontribusi bagi Indonesia. Saya Nana pamit undur diri. Sampai jumpa di program Kipra Sulsel berikutnya.
1: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Denny? Mana Denny? Mana Denny?
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau melaka terusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Makassar sore ini.

Makassar dimanapun Anda berada. Itulah tadi kami hadirkan untuk Anda ya, Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi kali ini, menemani Anda di 94,4 FM di hari Minggu akhir pekan. Apakah masih banyak yang sedang liburan bersama keluarga, menghabiskan waktu quality time? Wah, Masya Allah, memang kalau momentum hari libur seperti saat ini ya, menjadi salah satu momen untuk berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama teman, bersama dengan sanak saudara, asik ya. Karena apa? Karena ini menjadi bentuk usaha kita membangun bonding, membangun keharmonisan, karena kita harus senantiasa menjalin tali silaturahim. Masya Allah, tabarakallah. Nah, bolehlah juga Anda ya ngirimkan pesan WhatsApp ke kami 0821-3333-9440. Ini untuk cerita dikit nih, kira-kira hari minggunya diisi dengan aktivitas apa aja, nanti dibacain. Tenang ya. Masih bersama dengan saya, Risa Supratio. Pada sore hari ini, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
6: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
7: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 sekaligus mengakhiri perjumpaan kita bersama dengan saya Risa Supratio. Pada malam hari nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda. Terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Hadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, dan mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dan menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat haji Tanah Suci Al Saudi bagi jemaah haji Indonesia Bir Ali adalah salah satu tempat yang asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arca yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan di arah
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke. Asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.

0: Sementara itu pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turun mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
1: Pertama-tama kita semua pemain harus bersyukur cuma final ini. Jadi tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
0: Sebelumnya Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Taihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bersama Irsan Saputra yang bertugas menemani Anda dari Jalan Riburatni nomor 3 Makassar. Setelah tadi menghadirkan warta berita dari Pro 3 RRI, sekarang kembali untuk menemani Anda dalam program acara siaran kami di Makassar malam ini. Makassar malam ini pendengar, seperti biasa setiap rutin di akhir pekan, tepatnya di hari Minggu, hari ini 14 Juni 2026, kami akan menghadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik Suara Kasih dari Pro 1 RRI Makassar, yang kali ini akan menemani Irsan, karena Irsan tidak sendiri. Seperti biasanya akan ada narasumber-narasumber yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan kali ini pendengar, di hari Minggu ini 14 Juni 2026, bersama dengan narasumber kami Ibu Elizabeth, beliau adalah penyuluh agama Katolik Kemenag Kota Makassar, dengan topik belas kasih yang memanggil dan mengutus, yang akan Anda dengarkan untuk edisi hari ini bersama dengan narasumber kami yang saat ini tengah hadir bersama kami, bersama dengan Ibu Elizabeth. Selamat malam Ibu Elizabeth.
1: Selamat malam Pak Irsan.
0: Baik Ibu Elizabeth, perjumpaan kita kali ini dengan topiknya yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Elizabeth, kami persilakan.
1: Baik, terima kasih. Salve, selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, dapat kembali menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 ini, kita mau merenungkan sebuah firman Tuhan yang begitu menarik, yang tentunya sejalan dengan bacaan liturgi kita pada malam hari ini dari Injil Matius dengan tema belas kasih yang memanggil dan mengutus. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan, selama kurang lebih 30 menit saya akan menemani Anda, di mana di hari Minggu biasa yang ke-11 ini kita mau diajak untuk menyelami dalamnya belas kasih Yesus yang tidak hanya berhenti pada perasaan iba, tetapi bergerak menjadi sebuah panggilan dan perutusan bagi kita semua. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini, marilah kita heningkan hati dan pikiran kita, kita melepaskan sejenak aktivitas kita hari ini, dan kita mengawali perjumpaan kita dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, tak henti-hentinya kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat, nafas kehidupan, dan penyertaan-Mu kepada kami semua sampai dengan saat ini. Kami mohon ya Bapa, pandanglah kami umat-Mu yang ada pada malam hari ini. Kami rindu dan kami mau mendengarkan sabdamu. Kami mohon semoga dengan sabdamu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini, yang menaburkan belas kasih, dapat menjadi sumber kekuatan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Mampukanlah kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasihmu kepada setiap orang yang sedang mengalami kelelahan ataupun kepenatan di dalam hidupnya. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu Bapa, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Anda berjalan di tengah keramaian, seperti mungkin di pasar yang begitu padat, atau sedang terjebak kemacetan di jalanan kota Makassar, lalu tiba-tiba Anda merasa begitu sendirian dan kelelahan? Di tengah ribuan wajah yang lalu lalang, kita biasa melihat banyak orang yang tampak sibuk. Tetapi jika kita menatap lebih dalam, mata mereka menyimpan kecemasan, kebingungan, dan beban hidup yang berat. Dalam Injil Matius yang kita dengarkan pada malam hari ini, Yesus mengalami hal yang serupa. Ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mengapa? Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Nah, kata belas kasihan dalam bahasa aslinya itu adalah splanchnomai, ya, yang berarti tergerak sampai organ tubuh terdalam atau tergerak sampai relung hati yang paling dalam. Yesus tidak sekedar merasa belas kasihannya itu sambil lalu saja, ya. Ia merasakan sakitnya penderitaan umatnya. Ia melihat luka, kebingungan, dan keputusasaan dari umatnya. Pendengar yang berbahagia, mungkin saat ini Anda atau saya adalah salah satu dari domba yang sedang merasa lelah itu. Mungkin Anda lelah karena pergumulan ekonomi keluarga, atau lelah menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau terlantar karena merasa tidak ada seorang pun yang peduli kepada Anda. Maka dengarkanlah kabar baik hari ini. Bapak Ibu, tatapan mata Yesus itu tidak pernah melewatkan Anda maupun saya. Ia melihat keletihan Anda dan hatinya tergerak oleh belas kasih yang mendalam untuk merangkul Anda.

lemah dan penuh dosa. Inilah inti ajaran belas kasih yang sejati dari Yesus. Mari kita renungkan sejenak. Sudahkah kita membiarkan diri kita disentuh oleh belas kasih Allah ini? Nah, Bapak Ibu, sambil kita merenung, marilah kita mendengar sebuah pujian yang meneguhkan hati kita.

mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Lalu apa yang Yesus lakukan? Ia memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Ia mengutus mereka dengan sebuah pesan yang sangat menyentuh, yaitu bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan ini tentu bukan hanya terbatas kepada 12 rasul Tuhan Yesus saja ya di masa lalu, tetapi panggilan ini adalah panggilan untuk Anda dan untuk saya, untuk kita semua saat ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, Allah berfirman kepada bangsa Israel bahwa mereka dipilih menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kita pun melalui pembaptisan telah dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Menjadi pekerja di ladang Tuhan tidak selalu berarti kita harus menjadi imam, biarawan-biarawati, atau pemuka agama di sebuah mimbar. Ya, ladang Tuhan ada di rumah Anda, ada di kantor Anda, ada di pasar, ada di lingkungan tempat tinggal Anda. Menjadi pekerja Kristus berarti kita menjadi perpanjangan belas kasih Allah sendiri. Jika kita sudah memperoleh pengampunan dengan cuma-cuma dari Tuhan, mampukah kita untuk membagikan kasih Allah itu juga secara cuma-cuma kepada orang lain? Seperti misalnya ke pasangan kita, rekan kerja kita yang bersalah kepada kita. Jika kita sudah dihibur oleh Tuhan di saat kita terpuruk, bersediakah kita menjadi pendengar yang baik bagi tetangga yang sedang menangis atau memikul beban hidupnya? Tuayan kedamaian, penghiburan dan cinta kasih banyak dibutuhkan di dunia yang semakin individualistis seperti sekarang. Tetapi pekerjaannya masih sedikit. Pertanyaannya pada malam hari ini adalah, bersediakah Anda untuk menjawab panggilannya dan berkata bahwa, ini aku Tuhan, utuslah aku.

Saudara-saudari pendengar Setia Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada, sebagai penutup perjumpaan kita di malam hari ini, mari kita simpan pesan utama Yesus di hari ini di dalam hati kita. Anda dicintai secara luar biasa oleh Tuhan. Dia melihat keletihan dan pergumulan Anda, dan belas kasih-Nya selalu menyertai Anda. Dan karena kita telah menerima kasih yang begitu besar secara cuma-cuma, marilah kita juga membagikan kasih itu dengan senyuman, dengan kepedulian, dan dengan tindakan nyata setiap harinya. Marilah kita tundukkan kepala kita, kita menyatukan hati di dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, terima kasih karena Engkau masih sudi menyertai kami, umat-Mu yang seringkali merasa lelah seperti domba tanpa gembala ini. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu serta belas kasihan-Mu yang tanpa syarat kepada kami semua. Ya Tuhan, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar mengobarkan semangat cinta kasih di dalam hati dan tindakan kami. Jadikanlah kami pembawa damai dan juga pembawa kasih bagi mereka yang saat ini sangat membutuhkan uluran tangan dari kami. Dimana jika terjadi kebencian atau keputusasaan, ya Bapa, Engkau menyertai kami agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan. Semoga Engkau senantiasa menyertai setiap keluarga yang saat ini senantiasa sedang merindukan uluran tangan dan pertolongan daripada-Mu. Sebab Engkaulah gembala yang baik, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini. Saya Elizabeth, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tetaplah setia menjadi pengikut Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.

Baik pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, demikianlah telah kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik Suara Kasih dari Pro 1 RRI Makassar, yang menyampaikan untuk Anda Ibu Elizabeth selaku penyuluh agama Katolik Kemenak Kota Makassar, dan materi dan naskah ditulis oleh Bapak Tony Sijaya SAG. Baik pendengar, waktunya saya Ersan Saputra pamit undur diri dari Mimbar Agama Katolik, dan berikutnya rangkaian perjumpaan kami di Makassar malam ini akan menemani Anda. Masih bersama saya Ersan Saputra. Selamat malam.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yo, Imen.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lu bisa buka cabang ketiga, kan?
1: Tapi, gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin. Sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini.
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila. Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: apa gue bilang, Max Win kan tuh 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP. Coba dari dulu aja gue begini, pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Nek.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Ah, makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
0: Belum. Nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu. 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja. Nggak lagi-lagi dia beli di sini.
5: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
5: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
5: Ya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya, lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman kenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! 40 juta gue hilang!
3: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kan, udah, lu sana aja. Ngerti gini kan, harus berhenti tadi. Papan belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan habis ini gue menang lagi ya?

0: kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan Judy. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Hah, tapi sekarang lihat deh. Stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh mergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana? Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
5: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
7: Kenyamanan bersama tercipta.
8: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
8: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
10: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, di Ngobras kali ini Irsan akan hadirkan untuk Anda. Ini ada komunitas namanya RJI, yaitu Relawan Jurnal Indonesia. Seperti apa? Dan kita akan belajar nih tentang menulis jurnal, mengetahui apapun ini tentang jurnal bersama dengan teman-teman di RJI. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda di Makassar malam ini. Setelah tadi ada drama radio yang Anda dengarkan, berikutnya ada saya Irsan Saputra bersama dengan narasumber kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Pernah dengar tidak pendengar Relawan Jurnal Indonesia atau RJI Sulawesi Selatan? Nah ini nih, kali ini bersama dengan Ketua Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia atau RJI Sulawesi Selatan, dengan Bapak Dr. Insinyur Akbar Iskandar SPD MPD MKOM sudah hadir sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya nih Pak Akbar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih sudah sempat hadir nih. Kita kenalan ngomong-ngomong tentang jurnal nih, menarik nih ya. Karena beberapa saat yang lalu Irsan juga baru aja selesai ngerjain jurnal. Iya benar, terbitin jurnal juga. Jadi, dari hasil tesis. Nah ini
2: alhamdulillah.
1: Kan capek ya Pak ya. Tapi ngobrol tentang kiprah Relawan Jurnal Indonesia RJI Sulawesi Selatan. Ngobrol dulu dong Pak, kita kenalin dulu sebenarnya.
2: Siap.
1: Relawan Jurnal Indonesia ini seperti apa? Boleh ya. Silahkan Pak Tabe.
2: Ya, berbicara tentang Relawan Jurnal Indonesia, ya tentunya kita mendedikasikan diri ya, baik tenaga maupun pikiran dalam dunia akademik. Ya, secara kalau di Indonesia, secara Indonesia dan tentunya secara global. Nah, kalau untuk Sulawesi Selatan, ya ini kan terkhusus Kak Irsan. Kalau Sulawesi Selatan berarti wilayahnya Sulawesi Selatan ya bertanggung jawab untuk wilayah tersebut.
1: Iya. Yeah.
2: Namun ya tentunya jika kita diminta untuk keluar dari Sulawesi Selatan, berbagi, ya tentunya kita setiap saat bersedia untuk berbagi, giatkan publikasi Kak.
1: Oke. Nah ini RJI sendiri ini tersebar di wilayah Indonesia atau hanya ada di Sulawesi Selatan aja nih Kak?
2: Tersebar di seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Salah satunya Sulawesi Selatan.
1: Nah kegiatannya apa aja? Tapi ngomong-ngomong tentang RJI dulu nih ya, kan relawan jurnal. Kalau kita kan ngomong jurnal kan itu artinya penelitian.
2: Siap.
1: Yang dipublikasikan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Nah kalau ngomong-ngomong tentang itu kan tadi bersinggungan langsung dengan akademisi.
2: Iya.
1: Nah susah nggak sih sebenarnya Kak untuk bisa nerbitin jurnal? Irsan nanya dulu nih ya, nanti kita ngobrol lebih banyak, kenalan lebih jauh lagi tentang RJI ini Kak.
2: Tapi ya berbicara tentang susah menulis artikel ya. Menulis artikel ya kayaknya memang sih seperti itu.
1: Ya tuh Kak, bilang Kak.
2: Karena ya setiap pengelola punya versi tersendiri,
1: okay.
2: Punya aturan tersendiri.
1: Nah, betul ya.
2: Belum lagi kualitas artikelnya yang dinilai.
1: Itu lagi. Belum lagi berbagai macam tempat akreditasi yang berbeda-beda. Kalau
2: iya,
1: Indonesia betul. Ada Sinta.
2: Siap, betul.
1: Dan lain-lain. Kayaknya saya akan ngobrol banyak. Kayaknya lebih pribadi. Saya kayaknya kan ngobrol pribadi sama Kak Akbar. Tapi ngobrol lagi nih Kak Akbar tentang RJI. RJI tersebar di seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
1: Salah satunya di Sulawesi Selatan. Sebenarnya ngapain aja teman-teman RJI? Tugasnya ngapain? Terus juga kalau ada kesibukan-kesibukan atau kegiatan-kegiatannya tuh biasanya kegiatannya apa saja tuh? Kak Tabe?
2: Ya kegiatannya ya itu tadi memberikan pendampingan kepada pengelola jurnal.
1: Oke.
2: Okay. Ya untuk meningkatkan kualitas jurnalnya ya dan bahkan bagi mereka yang belum memahami tentang pengelolaan jurnal, namun diamanahkan oleh institusi untuk mengelola jurnal ya tentunya itu tugas kami untuk memberikan edukasi.
1: Oke. Okay.
2: Bagi mereka yang sudah pernah mengelola jurnal namun belum paham tentang bagaimana untuk meningkatkan akreditasi seperti Kairisan tadi sampaikan, sinta-sintaan itu, itu kita dampingi juga.
1: Nah, okay.
2: Seperti itu Kak.
1: Oh jadi memang lebih banyak ke pendampingan?
2: Pendampingan.
1: Nah kan baru-baru ini nih ya Kak ya, saya lupa kayaknya setahun terakhir ini deh. Irsan,
2: siap.
1: Pemerintah kan lagi banyak banget menggencarkan mengangkat beberapa jajaran-jajarannya ini atau merekrut sebagai reviewer.
2: Ya, review.
1: Salah satu ada yang salah satu kampus, terus juga ada instansi-instansi tertentu juga yang memang mengangkat reviewer dari individu mereka. Nah, apakah itu juga didampingi oleh teman-teman RJI atau seperti apa nih Kak Tabe?
2: Pemilihan reviewer untuk jurnalnya. Kalau yang seingat saya yang diumumkan ya di Bima, di Bima atau di link akreditasi ya. Yeah. Di situ itu memang ada perekrutan asesor namanya.
1: Iya, yeah, benar.
2: Asesor.
1: Oke.
2: Okay. Nah, asesor ini semua yang punya pengalaman tentang jurnal itu diberikan kesempatan untuk menjadi asesor.
1: Okay.
2: Tapi di dalamnya ada beberapa aturan lagi.
1: Okay,
2: Dia minimal punya jurnal yang dikelola Sinta 2 misalnya. Kemudian dari sisi akademik juga itu menjadi pertimbangan.
1: Okay.
2: Misalnya lektor atau lektor kepala.
1: Okay.
2: Nah, mereka yang belum lektor kepala atau bahkan lektor kepala tapi high indeksnya lagi rendah.
1: Banyak juga
2: kualifikasinya. Iya.
1: Oke. Nah, akhirnya teman-teman RJI juga terlibat tidak di dalamnya?
2: Iya, rata-rata teman-teman RJI terlibat di dalamnya.
1: Oh. Kenapa akhirnya kayaknya penting banget mendampingi pendampingan pengelolaan jurnal tuh, Kak? Kenapa harus sekarang dan juga kenapa sepenting itu gitu? Tapi
2: sebenarnya bukan baru sekarang ya. Kami itu hadir sebelum adanya Sinta.
1: Oh,
2: sebelum ada Sinta.
1: Oke.
2: Okay. Nah, awalnya kan jurnal atau perbedaan jurnal dengan artikel itu berbeda, Kak.
1: Iya. Yeah.
2: Artikel dengan jurnal berbeda. Jurnal itu tempat mempublikasi, sementara artikel adalah manuskrip yang akan kita terbitkan di jurnal tersebut.
1: Oh, iya, oke.
2: Okay. Nah, ini sudah lama sebenarnya RJI dibandingkan dengan Sinta tadi. Ini sejak 2016 ya Kak.
1: Iya.
2: 2016 itu terbentuk RJI. Dan tempat pembentukannya itu di Yogyakarta.
1: Yogyakarta. Ya. Dan akhirnya tersebar di seluruh Indonesia.
2: Tersebar di seluruh Indonesia.
1: Nah, akhirnya terbentuk RJI sebelum ada Sinta bahkan.
2: Iya.
1: Terus apa? Setahu saya nih Kak ya, Tabe. Setahu saya kan itu biasanya kalau kita jurnal itu kan ada spesifikasinya ya Kak ya.
2: Iya.
1: Ada misalnya yang sesuai dengan jurusan dan sebagainya. Nah, kalau RJI sendiri adakah spesifikasi terkhusus atau seperti apa Kak?
2: Di RJ itu berbagi bidang.
1: Oke. Okay.
2: Contoh, saya memfokusi bidang teknologi pendidikan. Ya, jadi artikel yang saya selalu tulis itu kaitannya dengan IT dan pendidikan yang dikaitkan dengan pendidikan.
1: Betul.
2: Nah, jurnal saat ini yang saya pegang itu adalah informatika misalnya.
1: Iya.
2: Yeah. Sesuai dengan bidang ilmu yang ada di kampus saya. Jadi setiap jurusan sebenarnya tuh harus punya jurnal masing-masing. Sehingga mahasiswanya atau mahasiswa dari luar itu kalau misalnya di informatika, maka artikel yang dari sana dikirim ke jurnal kita di bidang informatika.
1: Betul.
2: Begitupun dengan mahasiswa kita yang akan menerbitkan artikel ke jurnal sebelah misalnya, harus bidang yang sama pula.
1: Harus yang sama pula.
2: Kalau tidak ya di reject. Ditolak.
1: Okay. Tapi kalau di Sulawesi Selatan di RJI itu banyak berarti Kak?
2: Banyak
1: ya.
2: Banyak jurnal di Sulawesi Selatan.
1: Oke, okay. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Tapi sebelum lanjut ke sesi berikutnya, Irsan pengen tanya, ini agak sedikit keluar nih Kak. Kenapa akhirnya dunia pendidikan membutuhkan banyaknya manuskrip yang diupload? Artinya banyak juga jurnalnya, banyak juga naskah-naskahnya. Kenapa sih akademisi harus memiliki itu Kak Tabe?
2: Iya. Memang penting ya, dalam dunia akademik itu karya ilmiah harus memang dipublish. Bukan hanya kita yang perlu tahu.
1: Yeah.
2: Akan tetapi orang di luar sana perlu tahu juga. Salah satu contoh misalnya temuan saya A.
1: Yeah.
2: Temuan ini harus dipublish sehingga orang di luar sana khususnya untuk mahasiswa misalnya, bahkan sesama akademisi pun harus saling berbagi.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi dengan saintek berdampak ya. Itu sesuai atau sejalan dengan kegiatan RJI. Seperti itu. Dan malah wakil menteri ya. Prof siapa ya?
1: Prof yang naik, Prof
2: yang cewek ini.
1: Iya, yang dari
2: Christine,
1: saya
2: Prof,
1: ini kan.
2: Ya, Prof Christine itu malah menekankan semua akademisi dalam hal ini dosen untuk mempublish.
1: Okay.
2: Semua teman-temannya dan bahkan diusahakan untuk selalu meningkatkan kualitasnya dan bahkan diterapkan di masyarakat.
1: Oke.
3: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
6: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong, Kak. Gengnya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
5: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
6: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Bersama Irsan Saputra menemani Anda, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas bersama dengan RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Nah, udah ngobrol banyak tadi juga Irsan sembari lagu berputar, nih untuk bisa mengenal lebih jauh tentang RJI. Relawan Jurnal Indonesia ini adalah organisasi di mana kegiatannya, tugasnya mereka itu untuk mendampingi, ya, lebih banyak mendampingi pengelola jurnal dan juga penulis-penulis jurnal. Nah, lebih jauh lagi nih Kak, kita ngobrol nih seputar tentang RJI. Ya. Ngapain aja biasanya kerjaan-kerjaannya teman-teman RJI? Spesifikasi untuk Akbar dulu deh. Ya. Kira-kira kalau kita boleh dijelasin ke masyarakat enggak? Tugasnya ngapain aja? Terus apa yang dikerjakan biasanya, Tabe?
1: Siap. Ya, jadi tugas secara pribadi ya, terkait tugas saya di RJI,
0: yeah.
1: Tugas saya itu adalah mengedukasi pengelola jurnalnya, dan mengedukasi penulisnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Seperti itu. Jadi dua hal ini berbeda,
0: yeah,
1: antara jurnal dengan artikel.
0: Nah, boleh dijelasin lebih jauh lagi nih Kak?
1: Jadi di kalangan kita ya biasanya itu menyebutnya secara umum itu adalah jurnal.
0: Oke.
1: Artikel yang terbit disebut jurnal, padahal itu artikel yang diterbitkan dalam jurnal.
0: Oke.
1: Gitu. Ya, ya, ya. Kami di RJ itu, ya namanya Relawan Jurnal Indonesia, berarti tugasnya adalah mengelola jurnal.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian mereka yang bergabung di sana juga penulis.
0: Penulis juga?
1: Penulis juga.
0: Berarti Kak Akbar juga nulis?
1: Alhamdulillah, penulis juga.
0: Nanti kita akan ngobrol lebih jauh ya, sampai mana tuh? Udah tembus Scopus belum gak?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah? Ajar dulu. Lanjut dulu Kak, lanjut.
1: Siap, Kak. Itu, jadi tugas kami bukan hanya dalam pengolahan jurnal, akan tetapi memberikan edukasi kepada dosen, kepada mahasiswa, bagaimana menulis manuskrip atau artikel yang akan diterbitkan di jurnal. Seperti itu Kak.
0: Nah, tadi kan ada pengelola dan juga ada penulis. Nah, jadi penulis pengelola ini adalah itu tadi jurnalnya atau publisher-nya,
1: rumahnya.
0: Publisher-nya, ya. Berarti kalau istilah buku ini ya pencetaknya.
1: Iya.
0: Penerbitnya.
1: Iya. Okay. Jadi ada penerbitnya,
0: iya.
1: Ada tempat untuk menerbitkan itu.
0: Oh, oke.
1: Contoh

0: artikel. Kemudian terbit tetap namanya artikel, bukan jurnal. Jurnal itu adalah Pro 1, RRI Pro 1.
1: Nah, jadi gitu. Jadi tugasnya RJ adalah mendampingi Pro 1 ini,
0: iya,
1: agar bisa mengelola
0: jurnalnya.
1: Jurnal apa saja yang bisa masuk?
0: Artikel apa saja
1: yang bisa masuk?
0: Iya.
1: Ah, jadi seperti itu. Agak gimana-gimana gitu ya, karena istilahnya memang agak ribet nih pendengar, istilah-istilahnya. Nah, sejauh penanganan dari Kak Akbar bersama dengan tim nih, Kak. Kan kalau kita ngomong tentang jurnal, itu kan ada, itu berarti Scopus itu jurnal.
0: Scopus itu pengindeks.
1: Oh, pengindeks.
0: Iya.
1: Oh, pengindeks berarti dia badan kurasi ya. Atau lebih tepatnya apa bilangnya?
0: Ya, namanya pengindeks, indeksasi.
1: Indeksasi.
0: Sama kalau di Google Scholar itu pengindeks.
1: Oh, Google Scholar itu pengindeks, iya, juga. Nah, oke. Okay. Nah, kalau untuk pengalamannya teman-teman dari RJI sendiri, terutama Kak Akbar bersama dengan tim, mendampingi. Nah, itu seperti apa pendampingan-pendampingan, terutama kepada penulis ya? Ya. Kepada penulis-penulisnya. Itu apa saja yang biasa diajarkan?
0: Ya, jadi kita itu di RJI melihat, ya, melihat kondisi. Iya. Salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu kita sudah lama tidak melakukan pendampingan atau pelatihan ya, pengelolaan manajemen.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kayaknya ini perlu deh. Kelihatannya sudah banyak yang bertanya juga, di grup atau bahkan Japri. Itu terkadang Kak, saya di Japri sama pengelola, Kak. Kak Bar, ini saya pengelola baru, ditugaskan sama institusi untuk mengelola ini. Teman-teman juga seperti itu, oh, kayaknya kita harus buat pelatihan khusus untuk manajemen. Nah, dengan itu dasar kita untuk membuat pelatihan.
1: Okay.
0: Kemudian tiba-tiba lagi muncul indeksasi yang mungkin menjadi syarat ya, menjadi syarat di kementerian bahwa syarat untuk guru besar misalnya, atau lektor kepala misalnya, jurnalnya itu harus terindeks di OAJ misalnya. Atau Copernicus misalnya. Ada banyak Kak, pengindeks-pengindeks.
1: Sebenarnya banyak ya?
0: Iya.
1: Saya hanya tahu Google Scholar sama Scopus saja.
0: Siap.
1: Oh, ternyata ada yang lain.
0: Ada banyak.
1: Oke, baik. Nah, untuk mengajari itu kan tiap pengindeks itu kan memiliki standar yang berbeda-beda.
0: Iya, betul.
1: Terus juga setiap untuk pengelola juga atau setiap jurnal juga kan harus punya standarnya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, itu gimana menyesuaikannya itu Kak? Apakah memang harus memiliki standar sendiri? Setahu saya kan ada memang standar penulisan dari APA ya.
0: Iya.
1: Sekarang udah generasi ketujuh kalau saya nggak salah.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa? Apa memang harus seperti demikian atau bagaimana Kak Tabe?
0: Iya. Kalau jurnal ya, kita berbicara jurnal dulu. Kalau dia jurnalnya adalah OJS 2, sekarang sudah OJS 3 ya. Kalau jurnalnya sudah masih di OJS 2, itu teman-teman yang ahli di bidang OJS 2, mereka lah yang mendampingi. Mendampingi OJS 2 bagaimana caranya agar supaya sesuai dengan tampilan yang mereka inginkan. Berkembang sekarang itu sampai ke OJS 3. OJS 3 siapa yang ahli di situ, maka kami tempatkan dia di situ. Nah, sama halnya dengan penulisan artikel. Siapa di antara kita yang memiliki hak indeks tinggi atau memiliki pengalaman yang banyak ya dalam penulisan artikel, maka dia ditugaskan untuk memberikan pelatihan. Seperti itu Kak.
1: Nah Kak, sekarang kan banyak banget nih persyaratan, bukan hanya S3 aja nih ya, tapi mahasiswa S1 juga itu udah dituntut untuk menerbitkan manuskripnya mereka, artikelnya mereka ke jurnal.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana kita lihat itu Tabe?
0: Sekarang Kak, pengalaman pribadi nih, kami itu setiap saat di WA sama mahasiswa, Kak, saya mau ujian tutup. Syaratnya adalah punya LOA.
1: Punya LOA, oke. Okay.
0: Jawaban saya, iya, kita akan berikan LOA ketika itu dinyatakan diterima, diaccept. Itu baru keluar LOA-nya. Dan bukan hanya di Sulawesi Selatan, di luar.
1: Di luar pun begitu?
0: Di luar dari Sulawesi Selatan, ya bagian-bagian berat.
1: Iya, oke. Okay.
0: Banyak. Apalagi sekarang kan, di S1 itu sudah juga menaikkan
1: standar.
0: Iya. Dulunya itu hanya sekedar yang penting terbit.
1: Iya. Bahkan ada dulu minimal punya, kalau ada LOA-nya sudah cukup.
0: Sudah cukup. Sekarang itu sudah
1: harus terbit.
0: Terbit. Nah, kalau untuk LOA ya, kemarin-kemarin itu syarat saja, syarat untuk maju. Tapi mungkin saja kalau belum terbit artikelnya itu belum bisa ambil ijazah.
1: Oh begitu sekarang?
0: Seperti itu.
1: Alhamdulillah. Ada untuk lulus.
0: Ada kampus yang menerapkan seperti itu. Ada juga tidak.

0: Ya, tapi sebenarnya dampaknya kepada kampus itu ada.
1: Oke. Okay.
0: Begitupun kepada mahasiswanya.
1: Nah, menurut tak sendiri nih, selaku seorang akademisi, praktisi siap juga, kalau kita ngomong tentang manuskrip, itu kan sebenarnya memang menuangkan ide ya.
0: Iya.
1: Menuangkan betul ide dan benar-benar harus terstruktur.
0: Betul.
1: Nah, taraf mahasiswa terutama di tingkat S1 itu kan sebenarnya mereka proses belajar sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Proses baru mengenal.
0: Baru mengenal.
1: Tapi sudah tiba-tiba minimal Sinta 2 kayak wow. Iya. Itu bagaimana menurut Ta?
0: Iya, sebenarnya mahasiswa yang diminta untuk menerbitkan artikel di Sinta 2 itu berat sebenarnya.
1: Iya.
0: Inilah fungsinya dosen.
1: Iya.
0: Inilah fungsinya dosen yang mendampingi. Jadi dosen itu mendampingi melihat artikelnya. Itu kan sehingga nama mereka juga mungkin saja dimasukkan ke dalam artikel itu. Jadi kalau misalnya ada bahasa atau narasi yang tidak sesuai, ya dosennya yang mengarahkan. Tapi kalau ada juga sih mahasiswa yang kemudian mampu untuk melakukan itu.
1: Okay.
0: Tapi mereka yang tidak mampu biasanya didampingi oleh dosen.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Nah Kak, saya yang sering dengar juga itu ada namanya jurnal predator.
0: Iya.
1: Nah itu apa sih Kak? Dulu waktu awal-awal nulis itu menghindari ini, itu apa sebenarnya saya belum terlalu paham. Tapi
0: berbicara tentang predator ya, yes, sama halnya dengan kehidupan sehari-hari ya.
1: Iya. Apa tuh yang pengen dimakan tuh?
0: Predator itu adalah jurnal yang tidak memenuhi standar pengelolaan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ada tiba-tiba artikel misalnya terbit tanpa melalui prosedur review atau edit lewat editor misalnya. Bahasa kasarnya sih lewat jendela misalnya seperti itu. Yang tadinya hanya 5 per frekuensi ya. Hanya 5 tiba-tiba naik menjadi 20 atau 100. Tahun depannya lagi naik lagi 50%. Itu ciri-ciri. Apalagi kalau dia Scopus ya. Itu ciri-cirinya kalau dia predator, itu melonjak. Kenapa? Karena yang mereka kejar adalah income.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kalau sesuai rule-nya, ya kalau memang dasarnya dia misalnya 5 per frekuensi, atau 5 saja artikel yang terbit dalam setiap terbitan, ya kalaupun ada peningkatan tidak sampai 100%.
1: Oh, iya.
0: Kecuali ajukan ke misalnya ke ISSN ya, untuk melakukan perubahan frekuensi. Ajukan, jangan tiba-tiba langsung melonjak
1: sendiri.
0: Nah, sebenarnya tidak ada masalah bagi dia ya, tapi bagi pengindes itu akan mencurigai dan ketika dilaporkan itu bisa jadi discontinue.
1: Oh.
0: Yang tadinya mungkin bisa digunakan sampai 10 tahun, tapi karena dianggap predator tadi, sehingga dia discontinue.
1: Oke. Okay. Gitu. Dan itu banyak ya?
0: Banyak.
1: Itu banyak. Oke. Okay. Ya, gitu pendengar ya, teman-teman RJI juga ternyata tugasnya untuk predator begini. Teman-teman RJI juga ikut menjaga atau enggak sih? Atau enggak sampai ke sana teman-teman RJI?
0: Ya, sebenarnya berbicara tentang menjaga tadi, kita ada di situ.
1: Ada di situ.
0: Menjaga kualitas jurnalnya.
1: Iya.
0: Sehingga kita hadir bahwa ini tidak boleh dilakukan. Atau misalnya kalau seperti ini pasti pengindes akan menendang keluar.
1: Iya.
0: Contoh tadi dia sudah Scopus. Bahkan ada yang Q1 atau Q2 itu discontinue. Anggapan kita kan kalau dia sudah Q1 itu sudah bagus.
1: Iya, betul.
0: Q2 itu sudah bagus, tapi banyak kok Q2 discontinue.
1: Oh, karena itu tadi terindikasi. Ada pelanggaran.
0: Iya. Kalau di kami ada bisa mendeteksi, ini 1 tahun ke depan kayaknya
1: selesai.
0: Seperti itu kan?
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi penulis-penulis yang tidak mendalami itu, ya kadang, ini Q1, Q2, bisa deh kita kirim ke sana.
1: Sekedar menggugurkan kewajiban.
0: Iya.
1: Yang penting bisa maju ujian.
0: Iya. Tapi sebenarnya Q2, Q1 itu dianggap ya bereputasi. Artinya Q1 memang dicanangkan bahwa itu berkualitas, bereputasi. Tapi 1 bulan atau 1 tahun kemudian itu discontinue. Artikel ini belum dipakai, sudah discontinue. Dan tidak diakui dalam kepangkatan, misalnya ketika mau ngurus pangkat.
1: Ngurus pangkat baru discontinue gitu.
0: Itu
1: beruntung kalau misalnya pas
0: selesai.
1: Selesai, dicek discontinue. Oh bagus. Ah. Enggak masalah, tapi kalau pas diskoncinya langsung batal, bisa gitu?
0: Enggak. Batal-batal untuk digunakan dalam syarat untuk guru besar misalnya. Guru besar.
1: Oh, iya benar. Iya. Karena kan biasanya butuh memang beberapa banyak ya.
0: Iya.
1: Dan itu harus dicek masing-masing kembali lagi. Iya.
0: Jadi walaupun dia terindeks, ada lagi yang harus dicek.
1: Apa lagi?
0: Impact faktornya berapa?
1: Oh, impact factor.
0: Iya.
1: Iya. Apakah ini dia apa ya, bahasa masyarakatnya mungkin, apakah dia berguna atau tidak, begitu berarti?
0: Ada nilai persentasinya.
1: Nilai persentasinya.
0: Iya, dan dilihat kelihatan di jurnal itu sendiri. Standarnya adalah 0,15.
1: Oke.
0: Okay. Minimal. Jadi di bawah itu enggak bisa. Jadi sekarang kan ada narasi atau ada bahasa yang menyatakan bahwa tidak harus Q1, tidak harus Q2. Yang penting itu tadi impact faktornya 0,15.
1: Bagus, ya.
0: Padahal sama dia untuk mencapai di situ itu berat juga.
1: Okay.
0: Jurnalnya ya, jurnalnya berat.
1: Nah gitu pendengar ya, ngobrolnya agak berat banget di malam hari ini nih. Nah Irsan pengen bertanya lagi, apa perbedaannya pengindeks ada Google Scholar, ada Sinta, ada Scopus dan sebagainya. Itu sebenarnya bedanya apa sih kak?
0: Ya, kalau Google Scholar itu semua tulisan bisa diindeks.
1: Oke. Okay.
0: Jadi walaupun dia blog, bisa diindeks.
1: Oh.
0: Wikipedia bisa diindeks.
1: Oke. Okay.
0: Buku bisa diindeks. Sinta, ya kalau Sinta kan punya kita ya di Indonesia, dan itu untuk masuk ke sana juga ada beberapa tahapan ya dalam hal ini diseleksi. Dia masuk Sinta berapa? Nah, itulah tadi akreditasi. Jadi Sinta itu adalah level akreditasi. Kalau misalnya dia Sinta 1, berarti akreditasinya sangat baik.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kalau dia sudah di Sinta 1, ya itu sudah sangat baik dalam penilaian akreditasi. Kalau Sinta 6, itu dianggap ya jurnal baru, baru belajar, sehingga
1: tapi
0: dia ditempatkan
1: situ. Tapi udah lumayan layak.
0: Iya. Dianggap oleh reviewer seperti itu. Walaupun mungkin bagus ya, tapi reviewerin menganggap cukup di sini. Asesor, sorry.
1: Oke.
0: Okay. Kalau Scopus itu pengindeks internasional, dan juga tahapannya sesuai dengan alurnya. Jadi kita tetap mengirim ke sana. Mengirim ke sana jurnal kita, seperti apa hasil terbitannya, sudah berapa yang mensitasi, penulisnya dari mana saja. Kalau semuanya sudah terpenuhi sesuai standar Scopus, maka dia bisa di accept ya, dalam hal ini diterima dalam pengindeks Scopus.
1: Oke. Nah kak, boleh gak sih kalau misalnya kita kan terdengar se-Sulawesi Selatan nih.
0: Siap kak.
1: Jika ada mahasiswa adik-adik kita mungkin yang lagi mendengarkan terus pengen tanya-tanya, kak bantu kak juga dulu, bimbing kak juga dulu untuk begini di teman-teman RC itu boleh gak?
0: Iya. Malah kemarin ya,
1: iya,
0: di HMI Cabang Makassar Timur,
1: iya,
0: kami berbagi dalam penulisan artikel.
1: Oke.
0: Okay. Jadi saya bilang luar biasa kalian ini. Baru level seperti ini sudah mengundang narasumber terkait dengan penulisan artikel. Kalau di kelas itu mata kuliah metodologi penelitian kan?
1: Benar.
0: Itu berbeda. Berbeda pelatihan metodologi penelitian dan penulisan artikel.
1: Nah betul sekali. Kalau metodologi penelitian kan memang kayak kulit-kulitnya aja ya dikenalin. Tapi kalau pendampingan ya itu benar-benar
0: betul-betul mau dikirim ya
1: benar-benar. Jadi kalau contoh nih Irsan punya tesis terus pengen dimasukkan ke jurnal.
0: Iya.
1: Walaupun saya belum tahu nih tembusnya ke berapa.
0: Iya.
1: Nah, itu boleh enggak sih menghubungi teman-teman RJI Sulsel, bisa dibantu enggak ini bantu dikurasi atau mungkin apa yang harus saya lakukan untuk bisa tembus juga?
0: Sangat bisa.
1: Sangat
0: dan
1: bisa.
0: Itu tugas kami.
1: Oke. Karena kan kalau kalau kita mau bentuk artikel kan sebenarnya tidak banyak ya lembarannya.
0: Tidak banyak.
1: Paling 15-20 lembar tergantung
0: jurnal tujuan. Okay. Ada kan jurnal yang mensyaratkan ya minimal sekian ratus kata atau sekian ribu kata.
1: Betul.
0: Minimal sekian, maksimal sekian.
1: Nah, sedangkan kalau kita ngobrol ke skripsi dan tesis atau disertasi kan beratus lembar ya. Saya hampir 170-an kalau saya enggak salah.
0: 100 lembar mau dibuat menjadi 10 lembar. Kak.
1: Nah, itu
0: gimana caranya?
1: Itu yang mana mau saya ambil ini?
0: Yang mana ini semuanya bagus.
1: Iya. Karena kan ceritanya kita sudah pikirkan semua isinya seperti apa. Karena biasanya satu dengan bab ini dan bab ini kan saling terhubung.
0: Iya, Kak.
1: Belum lagi kalimat yang ini dan kalimat yang ini saling terhubung.
0: Iya.
1: Nah, itu bisa didampingi?
0: Bisa.
1: Nah, untuk bisa kenal lebih jauh sama teman-teman RJI, terutama di Sulawesi Selatan, itu di mana, Kak?
0: Saat ini tempat kami ya, home base-nya untuk RJI Sulawesi Selatan, ya karena saya ketuanya berhome base di Unitama Dulistimi Kakba, maka home base-nya ada di sana.
1: Home base-nya ada di sana.
0: Iya.
1: Kalau di media sosial ada yang bisa dihubungin, Kak?
0: Media sosialnya itu PD RJI Sulawesi Selatan, okay. Sulsel. PD, underline, RJI Sulsel.
1: Oke, okay, RJI Sulsel.
0: Iya.
1: PD, underline, RJI Sulsel. Sulsel. Ini di Instagram?
0: Instagram.
1: Oke, okay, boleh kontak di sana?
0: Boleh.
1: Nanti berkomunikasi lebih lanjut. Siap. Itu di sana aja?
0: Boleh.
1: Oh, oke, okay, kalau begitu. Seru banget nih kalau kita ngomong tentang begini ya. Apalagi Irsan kepikiran pengen lanjut S3 nih.
0: Kalau mau lanjut S3 ya mulai dari sekarang.
1: Aduh, baru niat sudah langsung ditodong.
0: Kalau kita sudah berniat itu kan untuk lanjut S3, dari sekarang misalnya saya sudah daftar nih, misalnya manajemen, maka mulai dari sekarang tulis memang artikel terkait dengan manajemen, supaya pas mau ujian tutup artikel yang sudah terbit.
1: Oh iya.
0: Tidak menunggu lagi.
1: Tidak menunggu lagi.
0: Tidak menunggu lagi. Saya sudah mau ujian tapi nunggu artikelnya terbit.
1: Iya.
0: Oh jadi karena proses untuk jurnal internasional itu tidak seperti jurnal yang halnya yang disebut tadi Kak Irsan, predator itu.
1: Yang
0: itu satu tepat, minggu ya? Sudah bisa terbit. Tapi kalau dia berkualitas ya biasanya butuh waktu.
1: Butuh waktu.
0: Ya Kak.
1: Oh, oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Akbar. Siap, sudah ngobrol Kak. Banyak. Akhirnya kita tahu banyak lagi tentang jurnal. Ternyata tidak semudah itu. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Semoga ada waktu. Ngobrolnya siap, bukan hanya tentang RJI-nya, tapi ngobrol tentang bedah jurnalnya mungkin.
0: Siap, Kak.
1: Seperti apa? Nanti deh kita bisa ngobrol lebih banyak sama dengan Kak Akbar. Terima kasih banyak Kak Akbar. Siap, udah sempat Kak. Hadir.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, itu dia tadi obrolan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ada organisasi RJI, Relawan Jurnal Indonesia ya. Yang terutama untuk Anda mahasiswa, terus juga Anda para peneliti, udah kenal lebih jauh kan? Pengen DM-DM, langsung DM tadi ya. Instagramnya di PD, underline atau underscore di RJI Sulsel. Boleh langsung ke sana, atau datang tadi home base-nya saat ini ada di
0: Unitama.
1: Unitama ya, di Unitama atau Stimik Akbar dulu. Yeah. Datang ke sana langsung saya cari, langsung cari. Mau gak ketemu sama Pak Akbar Iskandar ya. Langsung datang ke sana, nanti akan diarahkan. Terima kasih banyak Kak Akbar,
0: selamat
1: hadir. Kita pamit pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bagaimana karebata semua? Bersama Irsan Saputra menemani Anda. Menemani Anda di La Nosta, lagu nostalgia Indonesia. Anda boleh mendaringkan line telepon kami di 0821-3333-9440 untuk memilih lagu-lagu nostalgia yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Teleponnya udah bunyi-bunyi ini. Saya coba angkat telepon dulu ya pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dari istrinya Pak Hakim.
0: Istrinya Pak Hakim?
1: Iya.
0: Bagaimana kabar Ta ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sehat juga Ibu Andi Anissa.
1: Oh, itu ya.
0: Iya.
1: Dingin emput.
0: Dingin emput di sana?
1: Iya.
0: Hujan kah?
1: Ya, hujan dong.
0: Oh, hujan di Bantaeng.
1: Iya.
0: Oh, kalau di Makassar hari ini kayaknya enggak hujan deh. Atau ada wilayah yang hujan.
1: Nanti doakan, Ki.
0: Ih, jangan, Miki, biar Mi dingin. Tidak terlalu panas juga, tidak terlalu dingin.
1: Oh, gitu kah?
0: Iya. Saya bacakan kiri lagu, Di, yang bisa dipilih, Di.
1: Iya.
0: Oke, deh. Saya coba bacakan Ki dulu, ada lagunya Ruth Purwasih dengan Benci Tapi Rindu, ada lagunya Meriam Bellina dengan Simfoni Rindu.
1: Itu mau Benci.
0: Benci tapi rindu.
1: Iya.
0: Oke deh, menyapa Ki Peng dulu untuk siapa ini?
1: Buat Pak Gapur. Pak Lukus.
0: Iya.
1: Tika. Pak Bobi.
0: Iya.
1: Pak Yusuf. Indai Sopeng.
0: Ada siapa lagi?
1: Puan Gato, Noh Alam. Nur, Nur.
0: Dan terakhir untuk siapa?
1: Terakhir buat Pak Hakimku.
0: Iya. Yeah.
1: Tunggu apa?
0: Oke deh kalau begitu. Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Isan.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp berikutnya nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bunda Sopi. Bagaimana Mikarebata ini?
2: Alhamdulillah sudah semakin membaik.
0: Alhamdulillah. Kemarin banyak pendengar mendoakan. Betul, banyak yang mendoakan nih pendengar. Irsan malah penasaran sakit apa Ki kemarin. Irsan tidak tahu.
2: Ya jelas sempat dirawat 1 minggu di rumah sakit.
0: Innalillah. Apa nih? Habis Ki.
2: Alhamdulillah.
0: Kan baru-baru ya. Selesai Idul Adha kemarin. Nah sakit Ki.
2: Iya. Iya.
0: Ah, bukan Ji kita bagian ini kasih robo itu sapi. Bukan jadi jangan sampai gara-gara kasih robo sapi nah habis tenaga tak.
2: Tiba masanya.
0: Oh,
2: namanya
0: begitu.
2: Manusia. Kan?
0: Oh iya betul ya. Betul. Waktunya ya. Sakit memang di begitu Mi jalan ceritanya lah.
2: Iya.
0: Yang penting sehat-sehat Mi ya, sekarang Bunda Di.
2: Terima.
0: Iya. Alhamdulillah. Saya bacakan kita dulu pengen nih lagu-lagu yang saya siapkan di sini Bunda. Ada lagunya Benci Tapi Rindu dari Ruth Purwasih, Meriam Bellina dengan Simfoni Rindu, Satu Cinta Tiga Hati dari Pance Pondak, ada Kereta Senja dari Masni Towi Joyo, terus ada Obi Mesak dengan Antara Cinta dan Dusta, ada Helen Sparinga dengan Antara Hitam dan Putih, Cintaku Takkan Berubah dari Ani Carrera, ada Betaria Sonata dengan Beri Aku, Biarkan Ku Sendiri, Maria Selius dari Julius Sitanggang, dan Endang S. Aturina dengan Hati Lembut Jadi Debu. Banyak judulnya baru Irsan dengar ini.
2: Oh iya, tadi apa tadi Meriam Bellina?
0: Meriam Bellina tadi Simfoni Rindu.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Jadi lagunya Meriam Bellina.
0: Oke deh Irsan siapkan. Sapaan tak untuk siapa Bunda Tabe?
2: Saya menyapa pertama buat Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmi Naim Nur di Sopeng. Lupa juga buat Uki. Terus ada Tika di Sabang. Lalu Dimas di Bolangi, ada Pak Arjuna juga, ada Pak Bobby Tantri di Parepare. Terus ada Opa Din, Opa Is, ada Pak Abdullah Sewang juga, dan pokoknya semuanya ya, pendengarnya Pro 1.
0: Oke deh.
2: Tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Amin.
2: Buat Irsan lagi tugasnya ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Ih, nostalgia, lagu-lagu nostalgia Indonesia.
0: Saya kira saya dilupa, Mak.
3: Tidaklah.
0: Bagaimana karya batinnya?
3: Saya yang merasa dilupa.
0: Oh, kenapa bisa?
3: Tidak, Ji.
0: Bagaimana karya batin ini, Bang Dimas? Sehat-sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Di mana, Ki, ini? Di Makassar atau di Bolangi, Ki?
3: Sekarang di Bolangi.
0: Oh, sekarang di Bolangi.
3: Karena pulang kampung dulu sebelum masuk sekolah.
0: Oh, begitu, dia pulang kampung dulu. Iya. Bang Dimas.
3: Iya. Yeah.
0: Lagunya siapa mau ke dengar ini?
3: Ada tadi di lagu
0: yang mana, yang
3: lima.
0: Mana?
3: Coba yang pertama.
0: Saya
3: lima.
0: Coba.
3: Yang
0: tunggu, 1, 2, 3, 4, 5. Obi Mesak, Antara Cinta dan Dusta. Bukan.
3: Maksudnya baca yang...
0: Oh, oke, okay. Saya baca dulu.
3: 5 awal.
0: Oh, oke, okay. 5 awal saya baca. Ya, ada Ruth Purwasih dengan Bencapi Rindu, Meriam Belina Simponi Rindu, Satu Cinta Tiga Hati Pance Pondak, ada Masni Towijoyo dengan Kereta Senja, dan lagunya Obi Mesak.
3: Ya,
0: oh, Kereta Senja.
3: Iya, Kereta Senja.
0: Oke, okay, Irsan siapkan.
3: Iya.
0: Menyapa Ki dulu ini, Bang Dimas Tabe.
3: Menyapa. Mm-mm. Yang baru lewat tadi.
0: Iya.
3: Bunda Sofi. Semoga cepat pulih kembali, Bunda.
0: Amin, amin, amin.
3: Terus Bunda Nisa juga, Pak Abdullah Sewang, Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti, Pak Arjuna, Bu Rosdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta Demiu, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Kak Yanin Rawan, Pak Rustan, Ade Putri, Pak Aldi, Pak Bobby, Bang Ali, Pondatu, Mas Ridi Wotu, Layar Sari Aulia, dan semuanya nih, tempat terkecuali yang lagi monitor malam ini.
0: Oke deh.
3: Oke, Karsan lanjut tugas, sehat selalu kita.
0: Sama-sama, kita juga sehat-sehat
3: nih, Bang Dimas.
0: Kenapa?
3: Dan naik jiteng situ.
0: Berat badanku jinah ini.
3: Yang sini tadi ku tanya itu karena pas kena naik kalau itu.
0: Hey. Terima kasih Bang Dimas. Assalamualaikum.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dimas tadi pendengar. Berikutnya saya ke line telepon dulu ini. Halo, assalamualaikum. Ih, terputus, sayang sekali. Dicoba kembali 0821 3333 9440. Ada dari WhatsApp kembali nih. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Kak Irsan.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
4: Dari Amah ini, di Tanah Grogot, Kalimantan Timur.
0: Bagaimana kabarnya, Mbak Amah?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Seperti suaranya juga sehat kayaknya ini.
0: Masya Allah. Mbak Ma.
4: Iya. Yeah.
0: Bagaimana kabarnya sama keluarga di sana?
4: Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau di Kaltim ini cuacanya gimana? Kalau Makassar nih lagi kadang hujannya deras, kadang panasnya panas banget.
4: Sama juga.
0: Oh, sama gitu juga. Iya nih.
4: Tapi malam ini nggak hujan ini.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau begitu.
4: Alhamdulillah.
0: Mbak Amah, lagunya siapa, Irsan puterin?
4: Ikutan di lagunya Obi Mesak.
0: Oke deh kalau begitu, Irsan siapkan lagunya ya.
4: Lagunya buat Bunda Sophie.
0: Iya.
4: Ada juga Dina tadi, ada Mbak Tantri, ada juga Ros, Karos Diana Yasir Lima Ros.
0: Iya, ada siapa
4: ada
0: lagi?
4: Ada Kesan-kesan itu di Bengkeleng, Kak Maimuna Ganing, Mbak Murtawati, Mbak Sinta di MU.
0: Iya.
4: Ada Fadil, Pak Arjuna, terus ada Ibu Harsina, Puan Datu, ada Mbak Ina Kristalara, Laya Sari, Mbak Nurmina M. bersama, ada juga Pak Yan Tasmun, ada juga pokoknya semuanya aja.
0: Oke deh.
4: Kaisan, sehat selalu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya angkat telepon tak lagi nih yang ada di lain telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini di mana?
5: Dengan Arfa di Sinjai, Kak Irsan.
0: Bang Arfa di Sinjai. Kenapa agak berubah ku dengar suara atau perasaanku, Ji?
5: Arga ini Arga.
0: Oh, Arga.
5: Oh, Arga.
0: Iya. Walah, pantasan kok beda. Bang Arga, gimana kabarnya hari ini, sehat?
5: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Jangan lagi cerah, panas.
0: Wah. Siang. Banget ya. Hari ini juga Makassar lagi panas banget hari ini, Bang Arga. Kalau kalau Bang Arga di Sinjai bagian mana nih? Sinjai Barat? Bang Arga
5: di
0: Sinjai bagian
5: mana nih? Di Sinjai Selatan, di Jalan Poros ke Bulukumba.
0: Oh, yang dekat Bulukumba.
5: Ya, ini.
0: Oh iya iya iya, kalau begitu Bang Arga, lagu-lagu nostalgia ini kira-kira mau request yang mana?
5: Adakah Dian Pisesa?
0: Dian Pisesa, tunggu-tunggu Irsan lihat dulu ini yang masuk dalam listnya Irsan ya, Dian Pisesa ya. Lagi gak masuk nih hari ini. Irsan coba bacakan dulu ya yang ada ya.
5: Apa yang? Coba bacakan dulu ya. Iya iya iya ya.
0: Oke deh, di sini ada lagunya Pance Pondak dengan Satu Cinta Tiga Hati. Ada Ani Carrera dengan Cintaku Takkan Berubah. Ada Helen Sparinga dengan Antara Hitam dan Putih. Ada Ubi Mesak juga, Antara Cinta dan Dusta.
5: Itu kak tadi, Ini Carrera.
0: Ini Carrera, oke deh Irsan siapkan.
5: Iya.
0: Sapaannya untuk siapa ini?
5: Ya punya dulu yang baru lewat. Ada Mbak Amar, salam kenal dari Arga. Ada Laya Sari, Dimas ya, salam kenal ya, Pak Tantri, Pak SP, Pak Nisa di Lentem sama King, di Kedabang, ada Pak Belah Dewang, Pak Dapur di Menjeling.
0: Siapa lagi tuh?
5: Saya lupa namanya. Ini selalu monitor terus ini kayaknya tetap tembus.
0: Iya. Sama, tapi alhamdulillah malam ini tembus, Bang Arga.
5: Iya. Berapa hari, berapa malam baru bisa ini?
0: Wah, masya Allah. Oke, okay. Kalau mau lebih gampang bisa WhatsApp kita juga.
5: Kebetulan Android saya rusak.
0: Oh begitu, nggak apa-apa kalau gitu. Telepon di sini juga nanti ya. Semoga kita bisa angkat ya.
5: Iya.
0: Oke deh Bang Arga, terima kasih banyak.
5: Oke, Kak Irsa lanjut tugas, semuanya selalu tetap jaya udara.
0: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mendengar telepon tak nanti Irsa angkat deh. Ada Pak Yani yang gabung juga lewat line telepon biasa, nanti Irsa angkat telepon tak. Saya hadirkan dulu dua lagu karena sudah ada lima ini penelpon yang gabung tadi. Ada Rati Purwasih dengan Benci Tapi Rindu. Irsan hadirkan untuk

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id,

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, pendengar. Kali ini line telepon kita juga sudah berdering. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Nggak saya dengar kini suara tak. Halo. Oke, dicoba kembali di 0821-3333-9440. Kita ke WhatsApp kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo kak, ada siapa di mana?
1: Sama Yani Tasmu di Sopeng.
0: Bagaimana karya bata ini Pak Ahmad Yani?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Bu.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Ki ini?
1: Lagi di Sopeng.
0: Oh di Sopeng ya Ki. Bagaimana Sopeng, hujan kah atau panas?
1: Panas tadi.
0: Panas tadi di?
1: Dari Bone tadi pagi.
0: Oh apa dibikin di Bone?
1: Lihat kan keluarga.
0: Ketemu sama keluarga di sana.
1: Iya.
0: Iya masya Allah. Sehat-sehat aja keluarga di sana Pak Yani.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani, lagunya ini saya bacakan dulu di yang bisa kita pilih. Iya. Ada lagunya Kereta Senja.
1: Ani Carrera mo.
0: Ku siapkan ke lagunya kalau begitu. Iya. Menyapa ke untuk siapa?
1: Buat Bunda Sopi, ada Dimas, ada Tika, Pak Bobby, Arjuna, Pak Radi, ada Asar, ada Ibu Lina, Ibu Petrang, ada Arpa, ada Samaina di Selayar, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, ada Astri di Wotu, Ina Kristalara, ada Tantri sama Esti, ada Nur di Marus, dan semua-semuanya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke telepon biasa dulu, silakan berdering kembali 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya.
0: Pak Sewang.
2: Iya.
0: Bagaimana mi kabar tak ini?
2: Alhamdulillah sudah baik kan.
0: Alhamdulillah. Sakit apa kemarin?
2: Asam urat.
0: Eh, banyak saya makan daging ini.
2: Tin aja.
0: Apa yang dikandre?
2: Ini kue-kue ini.
0: Kue-kue jina naiki.
2: Iya.
0: Dimarahi dokter pasti toh.
2: Tidak, dia bilang jangan begitu lagi.
0: Iya, pelan-pelan, jangan terlalu banyak di.
2: Iya, itu kalau mentega toh.
0: Iya, karena itu bikin naik juga tak.
2: Kolesterol
0: tak. Iya, Pak Sewang, lagunya siapa mau diputarkan ke?
2: Ada tadi yang ketiga, saya dengar lagu apa itu?
0: Yang ketiga hari ini, yang tadi, ini ada lagunya Kereta Senja dari Mas Nito Wijoyo. Ada juga Obi Mesak juga ada, Antara Cinta dan Dusta, dan lagunya Ani Carrera.
2: Obi Mesak mau,
0: oke deh, Irsan siapkan di lagunya.
2: Iya.
0: Menyapa Miki dulu untuk siapa yang di WhatsApp boleh menunggu sebentar ya.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lumpur, Sarjuna, Opadin, Adita Hakim, Anwar, Puan Datu,
0: siapa Inga, lagi?
2: Ika, Bunda Sopi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Astri di Wotu, Junedi Dika di Sabang, Arfa di Selayar, Arga juga di mana, di Sinjai tadi nih?
0: Iya betul, di Sinjai.
2: Arga ya, Aljabar, Dimas, Ismail, Mustang, Samsia Mahibar,
0: siapa lagi?
2: Nurintan, sama Pak Dimas.
0: Iya.
2: Tio, sama Sumarni di Pasar Kota Bantai.
0: Oke. Terakhir untuk siapa?
2: Buat Yuda di Jendrika.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Semuanya nih tanpa kecuali.
0: Iya, terima kasih.
2: Seputar sehat selalu lanjut tugas.
0: Oke deh Pak Sewa.
2: Iya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sewang di Makassar kita bergeser ke Dayak dulu ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Uki.
3: Ya, halo Dek Irsan.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Kak Uki.
3: Ya.
0: Lagunya siapa yang mau diikutkan kali ini?
3: Helen Sparinga.
0: Tunggu-tunggu. Oh, Helen Sparinga.
3: Iya. Iya.
0: Antara hitam dan putih.
3: Iya, itu.
0: Oke Dek Irsan, siapkan. Lagunya untuk siapa ini di salam-salamnya?
3: Yang tadi ada Kak Yani Tasmun di Sopeng bareng Kak Nurmina Enor. Ada Kak Mama Rita juga, Denanko, ada Uli Ape, Abdul Salam di Labuan Bajo, Kak Novi, ada Yan Hendrawan, Kak Riko, Rustam Prahara, ada Samsya Maisa, Nasireni Ansir. Ada Bunda Sofi bareng Kak Ina Kristalara, ada Martawati, ada Dimas, Pak Arjuna, Puan Datu, ada Mbak Tantri, ada Hesti, ada Dek Tika juga, Chandra Mujiatinur, Tante Hasna di Bone, Dara Biru, Mayang Putri Bone, ada Anca.
0: Dan terakhir untuk Pak siapa? Bobby,
3: ada Arfa juga dan semua-semuanya yang
0: dan
3: lagi
0: semua-semuanya
3: monitor
0: modi.
3: Buat adik-adik.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan
0: siapa ini di mana?
4: Dengan Asri di Watu, Lua Timur.
0: Halo Bang Asri, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Bang Asri.
4: Nih,
0: Watu gimana cuacanya akhir-akhir ini nih?
4: Selalu hujan.
0: Oh, selalu hujan di sana ya?
4: Nih.
0: Oh iya, ini juga Kak Tika juga sempat cerita katanya di sana sering hujan.
4: Iya, mungkin sama gitu.
0: Lewat Lor Timur mirip-mirip lah ya.
4: Iya.
0: Baik, Bang Asri, lagunya siapa nih Irsan ikutkan?
4: Ikut saja di lagunya tadi, 14 Sewang.
0: Oh oke, okay, siap, Irsan siapkan lagunya Obi Mesak ya.
4: Iya.
0: Menyapa kidul untuk siapa ini Bang Asri?
4: Menyapa buat 14 Sewang.
0: Iya.
4: Ada Uki di Daya.
0: Iya, ada siapa
4: ada
0: lagi?
4: Ada Dr. Pau-Pau. Ada Ina Kristalara, Sofya Maisar, Dana Yasir, ada Ahmad Yang Tasmun, ada Nurmina Enur, Nur Ratu Dipinderang bersama Nur Alam.
0: Ada siapa Ukani, lagi?
4: Ada Tika di Sabang, Sama Yuda, ada Anto di Hendrik Manduri, ada siapa lagi?
0: Siapa lagi ya?
4: Merintang di Takalar, Pantri di Pare bersama Hesti.
0: Dan terakhir untuk siapa?
4: Buat Bang Irsan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya geser ke WhatsApp dulu nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nosta.
0: Lagu nostalgia.
5: Iya, lagu nostalgia.
0: Bagaimana kabar, Tak?
5: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Saya lihat ini semua nomor Tak menelpon semua.
5: Iya, habis jaringannya jelek.
0: Oh begitu, okay. Jadi dicoba satu-satu.
5: Dicoba semua.
0: Mbak Tantri, bagaimana Pare-Pare hari ini?
5: Hari ini saya bukan di Pare-Pare.
0: Oh, di mana Ki lagi? Ada Ki di Makassar.
5: Di rumahnya Om yang lagi sakit di Jalan Suno, di Perumahan Dosen.
0: Datang Ki pergi menjenguk.
5: Ini ada Om sakit. Iya.
0: Oh,
5: baru saya tahu kalau sakit. Jadi enggak bisa ini. tadi baru saya ketemu ini, baru dia tidak tahu muka, bilang siapa saya yang dari Pare-Pare.
0: Dilupai Miki.
5: Iya, maksudnya apa, dia itu apa kena penyakit yang memorinya itu.
0: Oh, ini demensia.
5: Iya, dia selalu diterapi katanya. Tadi bilang istrinya selalu diterapi. Saya kan baru tahu infonya kalau dia sakit. Jadi tadi baru tiba sore di sini.
0: Oh, Masya Allah.
5: Iya.
0: Mbak Tantri, lagunya tinggal ikutan saja ini, gak apa-apa sih?
5: Gak apa-apa, ikutan saja.
0: Oke deh, kalau begitu.
5: Yang penting bisa tembus.
0: Masya Allah.
5: Soalnya dari tadi saya mau monitor ini. Gak bisa nembus jaringannya kegelai atau bagaimana.
0: Rame tadi teleponnya, Irsan lihat di teleponnya Mbak Tantri
5: iya,
0: masuk.
5: Iya, betul.
0: Menyapa Miki dulu Mbak
5: Tantri. Gak bisa nyambung, putus. Yang menyapa tadi ada Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana. Ada Arga yang menyapa saya. Ada Bu Andi Anissa, ada Pak Asri di Wotu. Iya, Hesti, miskol Hesti. Iya, terus apa lagi nih? Pak Upadin, Pak Anwar, Bang Anwar, terus Pak siapa lagi itu? Tadi yang nembus dari Grogot.
0: Dari
5: Mbak
0: Grogot.
5: Ama,
0: Mbak Ama.
5: Iya, Ama, Mbak Ama, terima kasih sopannya. Ada tuh teman juga di Grogot sana. si apa? anaknya Bunda Pare ada di sana juga tuh di Grogot. Terus Pak Ahmad Yanisas pun sudah ya tadi. Pokoknya buat semuanya deh
0: buat
5: yang
0: semuanya
5: sudah menyapa Tantri tadi ya tanpa terkecuali.
0: Okay,
5: makasih.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, buat Puan Datu nanti telepon tak diangkat di, terus juga buat Mbak Hesti juga sama yang sekarang tengah menelpon di lain telepon, nanti Irsan angkat telepon tak. Tapi sekarang saya putar dulu dua lagu karena sudah cukup lagi 5 penelpon masuk. Sesi berikutnya Irsan buka 5 penelpon lagi kalau masih sempat waktunya.

Tukar kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan,

0: maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Dengar dimanapun Anda berada, sayang sekali perjumpaan kita sudah harus irsan akhiri sampai di sini untuk Ruang Rindu Spesial Lanusta kali ini. Mohon maaf untuk Anda yang mungkin sudah menelpon tapi belum sempat irsan angkat teleponnya, tidak ada Puang Datu, terus juga ada Mbak Hesti dan juga lain-lainnya. Mohon maaf, terutama untuk Anda juga ini baru gabung lewat line telepon. Irsan mohon maaf karena tidak bisa mengangkat telepon tak semua, mengingat waktu memang yang sangat terbatas untuk perjumpaan kita. Saya ingin menyapa, oh monitor maling kiri Bang Irsan, terima kasih banyak Bang Ali sudah monitor bareng kami di sini. Baik pendengar, menemani Anda berikutnya Irsan akan hadirkan yang menutup perjumpaan kita kali ini. Ini lagunya Helen Spariga dengan Antara Hitam dan Putih, requestannya pendengar kita sebelumnya. Irsan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

dan mimpi besar. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, adalah novel inspiratif yang menceritakan kisah lima sahabat santri di Pondok Madani, Ponorogo. Ada Ali Fikri, Said Baswedan, Atang, Dul Majid, dan Raja Lubis. Novel ini bukan hanya fiksi, tetapi juga kisah nyata perjalanan hidup dari penulisnya sendiri. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Mimpi itu membawanya ke Pondok Madani, di mana dia bertemu dengan empat sahabatnya. Di bawah bimbingan Kiai Rais, mereka belajar ilmu agama, pengetahuan umum, dan arti persahabatan. Persahabatan mereka diuji saat mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti rasa rindu kampung halaman, perbedaan budaya, dan keraguan akan diri sendiri. Namun, mereka saling menguatkan dan membantu satu sama lain untuk mencapai mimpi mereka. Terinspirasi dari cerita Nabi dan orang-orang sukses, mereka berjanji untuk mendirikan Negeri Lima Menara, sebuah tempat di mana mereka dapat mewujudkan mimpi mereka. Janji ini menjadi motivasi mereka untuk belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah novel yang menghibur, tetapi juga penuh makna dan inspiratif. Novel ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan tekad untuk mencapai mimpi. Novel Negeri Lima Menara mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerja keras, pantang menyerah, optimisme, dan pentingnya persahabatan. Negeri Lima Menara adalah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini akan membuat Anda tertawa, menangis, dan termotivasi untuk mengejar mimpi Anda sendiri. Negeri Lima Menara sangat cocok dibaca oleh remaja dan orang dewasa yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini juga bisa menjadi bacaan yang tepat untuk dibaca bersama keluarga. Esensi buku dan

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, air saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami. Dan perjumpaan kami untuk malam hari ini di Makassar malam ini, Irsan sudah harus cukupkan sampai di sini. Berikutnya Anda akan mendengarkan siaran spesial kami. Kami akan relay ke Pro 3 RRI untuk menyiarkan secara langsung Pesta Bola Dunia 2026 yang akan Anda dengarkan di jam 1 dini hari nanti, ya. Jam 1 dini hari ada Jerman, ya. Irsan coba lihat contekan dulu, ya. Di dini hari nanti ada Jerman versus Curacu. Benar gak nih Irsan bacanya nih, ya? Ini untuk pertandingan di fase grup E. Dan juga di fase grup F ada Belanda versus Jepang di pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Anda dapat terus pantengin siaran kami di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, karena kami akan terus mengudara sampai jam 5 nanti dan menyiarkan siaran Bola Dunia 2026 untuk Anda.
1: Makassar malam ini.

advogado.

kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di

Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Pertamina mengingatkan meskipun harga Pertamax naik, masyarakat diminta jangan cepat beralih ke BBM lain. Wali Kota Makassar luncurkan PT-PT laut gratis untuk warga kepulauan. Inilah warta berita selengkapnya. Pertamina mengingatkan meskipun harga Pertamax naik, masyarakat diminta jangan cepat beralih ke BBM lain. Selengkapnya dilaporkan

spesifikasi.

sorotan berita di Pandu Rahmadani. Sosiolog soroti dampak sosial kenaikan BBM. Pemerintah diminta antisipasi efek domino. Analis kami menyampaikan laporan.

Dinas Perhubungan Kota Makassar Muhammad Reza menjelaskan layanan ini akan beroperasi rutin setiap hari Senin

Sulawesi Selatan.

0: Aquatic Souls menargetkan memiliki kolam renang yang representatif untuk pembinaan atlet, dilaporkan Amanda Salsabila Salat.
1: Pengurus Aquatic Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan mulai menyusun langkah penguatan sarana dan prasarana

0: Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Haja Andi Tendrawaru SPMSI mewakili Bupati Bone membuka secara resmi kegiatan Kemah Budaya ke-6 se-Kabupaten Bone tahun 2026. Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta serta pelepasan secara simbolis di pelataran Stadion Lapatau Matanatika Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan tahunan yang diikuti oleh anggota pramuka dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi ini diselenggarakan oleh Gugus Depan Bone 21097 dan 21098 Pangkalan Universitas Muhammadiyah Bone. Forum ini dirancang sebagai wadah pembinaan generasi muda untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, serta kecintaan terhadap kearifan lokal. Dalam sambutannya, PJ Sekda Bone menyampaikan apresiasi tinggi kepada Universitas Muhammadiyah Bone dan seluruh panitia pelaksana. Menurutnya, Kemah Budaya bukan sekedar ajang berkumpul, melainkan media efektif untuk melestarikan budaya daerah di tengah gempuran modernisasi. Haja Andi Tendrawaru mengatakan tema yang diusung tahun ini diharapkan mampu memicu para peserta untuk menjadikan budaya lokal sebagai identitas diri yang membanggakan di tengah era globalisasi. Melalui berbagai agenda yang disiapkan, peserta ditantang untuk meningkatkan kreativitas, keterampilan, dan semangat kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Bone menyambut baik konsistensi pelaksanaan Kemah Budaya hingga memasuki tahun ke-6 ini. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pemuda. Buka TPN ke-13, Wabub Bone ajak pendidik bangun sinergi menuju kelas dunia. Wakil Bupati Bone Dr. Haji Andi Akmal Pasludin SPMM secara resmi membuka kegiatan Temu Pendidik Nusantara TPN ke-13 Kabupaten Bone yang berlangsung di Aula Mandua 13 Juni lalu, mengusung tema cita-cita kolektif kewargaan desa dunia. Forum ini menjadi ruang refleksi pentingnya kolaborasi dalam membangun pendidikan yang adaptif serta berdaya saing global. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya forum yang mempertemukan para guru dan praktisi pendidikan ini untuk saling berbagi praktik baik. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan butuh sinergi dari seluruh elemen. Andi Akmal Pasludin menegaskan bahwa tema tahun ini menggambarkan pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan generasi beridentitas lokal kuat, namun mampu berperan sebagai warga dunia. Pendidikan harus mampu membentuk peserta didik yang kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global tanpa menanggalkan nilai budaya lokal. Antusiasme terhadap TPN ke-13 ini terbukti cukup tinggi. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang tidak hanya datang dari Kabupaten Bone, melainkan juga dari berbagai wilayah lain di Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kabupaten Pinrang, Baru, hingga Bantaeng. Kehadiran peserta lintas daerah ini menjadi bukti nyata tingginya semangat para pendidik untuk terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Pendengar, kita cukupkan sesi pertama Bone Menyapa Pagi dan kita akan berjumpa dalam sesi kedua nanti setelah Warta Bone. Berikut kita akan ikuti penyampaian sejumlah informasi aktual yang akan hadir untuk Anda dalam Warta Bone.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Kenaikan harga Pertamax mulai dikeluhkan masyarakat Kabupaten Bone. Bupati Bone secara resmi melepas 900 petugas sensus ekonomi 2026. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa.

0: Warga keluhkan kenaikan harga Pertamax, minta stabilitas harga kebutuhan pokok dijaga. Firdaus Ghaffar melaporkan.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mendapat perhatian dari masyarakat Kabupaten Bone karena dinilai berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Sejumlah warga mengaku harus melakukan penyesuaian anggaran agar kebutuhan utama tetap dapat terpenuhi di tengah meningkatnya biaya transportasi. Salah seorang warga Agung mengatakan, kenaikan harga Pertamax cukup memengaruhi biaya yang harus dikeluarkan setiap hari. Meskipun kenaikan tersebut tidak terjadi secara bertahap dalam waktu singkat, dampaknya tetap dirasakan oleh masyarakat yang rutin menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas. Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih selektif dalam mengatur pengeluaran.
2: Kenaikan harga Pertamax cukup mempengaruhi biaya transportasi. Meski kenaikan tidak terlalu besar, namun tetap terasa sebagai masyarakat yang rutin menggunakan kendaraan pribadi. Harus kita selalu memikirkan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang memang tidak terlalu penting, akhirnya kita tunda. Karena mengingat dengan adanya kenaikan BBM Pertamax ini akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya yang ada di kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Tapi dengan harga BBM ini kami juga berharap tidak diikuti oleh kenaikan yang cukup menyusahkan masyarakat, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang ada di lingkungan kita atau yang kebutuhan kita sehari-hari.
1: Agung menambahkan, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, masyarakat kini dituntut lebih cermat dalam mengelola anggaran agar kebutuhan pokok tetap dapat terpenuhi.
0: Kenaikan dolar belum mengganggu harga pupuk subsidi di Kabupaten Sinjai, namun pupuk non-subsidi mulai terdampak tekanan pasar. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Tersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Sinjai hingga pertengahan Juni masih dinilai aman dan mencukupi kebutuhan petani yang terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK. Pengecer pupuk CFS Sipakarenu Agroabadi Ansar Yunus mengatakan harga pupuk subsidi tetap stabil karena masih mengacu pada harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, Ansar mengungkapkan pupuk non-subsidi berpotensi mengalami kenaikan harga karena lebih mengikuti mekanisme pasar dan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk nilai tukar mata uang asing. Namun hingga kini pihaknya masih menjual stok lama sehingga belum dapat memastikan besaran kenaikan harga yang terjadi.
4: Sudah disiapkan semua petani yang sudah terdaftar namanya di ERDKK. Ya, jadi langsung yang mengambil petani sesuai dengan datanya masing-masing. Kalau harganya sesuai dengan harga head, kita jualkan di sini. Bukan kita yang nanti petani minta baru kita minta juga, tidak. Kayak saya sebagai pengecer itu memang jauh-jauh hari sebelumnya saya memang sudah bus nih. Kalau yang subsidi ini agak anu karena tidak seberapa ya penjualan. Karena anu sekarang murah tuh ya subsidi. Dia kan cuma 90.000 per saknya. Poska cuma 92 per sak. Yang subsidi itu harga anu kalau SP-nya itu 210 kemasan 25 kilo. Memang subsidi ya harganya deh. Kalau petani ya.
3: Ansar berharap pemerintah tetap menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awa Tampone menggelar kegiatan sholat duha, doa bersama dan pembacaan Al-Quran di Masjid Miftahul Taubah Lapas Watampone. Firdaus Ghaffar kembali melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awa Tampone menggelar kegiatan sholat duha doa bersama dan pembacaan Al-Quran di Masjid Miftahul Taubah Lapas Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Awa Tampone Ashar mengatakan, kegiatan tersebut diikuti pengurus dan anggota PIPAS Cabang Lapas Kelas 2 Awa Tampone dengan penuh hikmat sebagai bagian dari pembinaan spiritual dan penguatan silaturahmi di lingkungan keluarga besar pemasyarakatan. Dikatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PIPAS terkait peningkatan kegiatan keagamaan di lingkungan organisasi sebagai upaya memperkuat nilai-nilai religius dan kebersamaan. Lanjut Ashar, selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota pipa serta mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Menurut Ashar, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat aspek spiritual tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan yang selama ini menjadi pondasi utama dalam mendukung tugas-tugas pemasyarakatan. Selain itu, pembinaan spiritual memiliki peran penting dalam membentuk karakter, meningkatkan ketakwaan, serta menumbuhkan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
5: Kegiatan tersebut diikuti pengurus dan anggota PIPAS cabang Lapas Kelas 2 Tampone dengan penuh hikmat sebagai bagian dari pembinaan spiritual dan penguatan silaturahmi di lingkungan keluarga besar pemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PIPAS terkait peningkatan kegiatan keagamaan di lingkungan organisasi sebagai upaya memperkuat nilai-nilai religius dan kebersamaan. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara anggota PIPAS serta mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan.
1: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut, PIPAS Cabang Lapas Kelas 2 Awatampone berharap nilai-nilai keagamaan semakin tertanam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Bone memberikan edukasi kepada pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Firdaus Ghaffar melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Bone memberikan edukasi kepada pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan plat nomor kendaraan di Jalan MT Haryono, Polres Bone, Maros, Kabupaten Bone. Kanit Kamsalipda Sasra mengatakan, edukasi tersebut dilakukan secara humanis serta sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Dikatakan, pendekatan persuasif dilakukan agar pengendara memahami pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Lanjut Sasram, edukasi simpatik dan humanis bertujuan menumbuhkan kesadaran pengendara agar lebih patuh terhadap aturan lalu lintas. Menurut Sasram, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB merupakan kewajiban bagi setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, plat nomor kendaraan memiliki fungsi penting sebagai identitas kendaraan sekaligus syarat kendaraan bisa digunakan di jalan. Olehnya itu, selain sebagai identitas, keberadaan plat nomor juga memudahkan aparat kepolisian dalam proses identifikasi kendaraan apabila terjadi pelanggaran maupun tindak pidana.
6: Edukasi tersebut dilakukan secara humanis merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Pendekatan persuasif dilakukan agar pengendara memahami pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Edukasi simpatik dan humanis ini bertujuan menumbuhkan kesadaran pengendara agar lebih patuh terhadap aturan lalu lintas.
1: Ditambahkan, Satlantas Polres Bone berharap melalui edukasi tersebut, masyarakat semakin sadar pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
7: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Bupati Bone melepas 900 petugas sensus ekonomi yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Pemerintah Kabupaten Bone bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bone melepas 900 petugas sensus ekonomi 2026 di halaman rumah jabatan Bupati Bone Minggu pagi 14 Juni 2026. Petugas akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kabupaten Bone mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan data sensus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pemerataan ekonomi sehingga petugas diminta membangun kepercayaan masyarakat demi menghasilkan data yang akurat. Menurutnya, data tersebut akan mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, dan penguatan ekonomi masyarakat.
8: Hari perusahaan akan kita laksanakan pemetaan untuk yang dengan bagaimana bisa mendata seluruh sasaran, ya, tentunya pada masyarakat, ya, masyarakat juga para seluruh pelaku ekonomi, kemudian dari ekonomi kecil, kemudian juga di industri, kemudian juga di beberapa titik sudah menjadi kategori. Harapan kami pastikan untuk para petugas memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar akurasi data betul-betul yang dikeluarkan nanti.
3: Sebelumnya, Kepala BPS Kabupaten Bone Abdi Amin mengatakan, sebanyak 900 petugas diterjunkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, menjadikan Kabupaten Bone sebagai daerah dengan jumlah petugas sensus terbesar kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Seluruh petugas telah dibekali pelatihan mengenai substansi sensus, penggunaan aplikasi digital, serta teknik wawancara untuk memastikan data yang dihimpun akurat dan berkualitas.
0: Ratusan petugas sensus ekonomi di Kabupaten Sinjai menjalani pemeriksaan kesehatan gratis sebelum turun melakukan pendataan lapangan. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sinjai bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai menggelar pemeriksaan kesehatan bagi 326 petugas sensus ekonomi 2026 di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sinjai Sabtu pagi 13 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh petugas dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan pendataan ekonomi masyarakat di lapangan. Ketua Tim Neraca Statistik BPS Sinjai Andi Rida Wahyu Sofyan mengatakan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
9: Kami dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Sinjai, dalam hal ini Ibu Bupati Haji Ratnawati Arif yang telah menginisiasi dan menginstruksikan langsung kepada Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi cek kesehatan gratis. Yang mana cek kesehatan gratis ini sebenarnya di dalam juknis kami itu tidak dimuat, namun karena kepedulian dan perhatian Ibu Bupati demi kelancaran pelaksanaan pendataan, beliau menginisiasi langkah tersebut pada saat pencanangan dan pelepasan petugas sensus.
3: Salah seorang petugas sensus, Adi Darmawansyah, mengaku terbantu dengan layanan kesehatan gratis tersebut karena dapat mengetahui kondisi kesehatannya sebelum bertugas melakukan pendataan.
10: Tentunya karena kami sebelum turun ke lapangan untuk melakukan pendataan, kami dapat mengetahui kondisi kesehatan kami sebelum benar-benar melaksanakan kegiatan di lapangan. Tapi kami juga mengucapkan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada Bupati Sinjai yang telah mengarahkan kami untuk ke kesehatan untuk melakukan pemeriksaan.
3: Dalam pemeriksaan tersebut, para petugas mendapatkan layanan screening kesehatan meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hingga pemeriksaan kesehatan gigi. BPS Sinjai menyebut, dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan petugas yang mengalami gangguan kesehatan serius, sehingga seluruh petugas dinyatakan siap mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat Anda akses melalui website www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone, pendengar. Dan saat ini kita bersama dalam sesi kedua Bone Menyapa Pagi di segmen Opini Publik untuk 15 Juni 2026 dengan tema harga Pertamax naik, dompet masyarakat makin terjepit. Dan topik opini hari ini, harga Pertamax naik, seberapa besarkah dampaknya kepada masyarakat? Anda boleh berkomentar melalui telepon kami di 0851-9151-8901. 0851-9151-8901.

0: Dan untuk komentar pendapat Anda juga kami akan tunggu di line telepon yang sama 0851-9151-8901. Banyak yang memprediksi dengan kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax ini menjadi 16 ribu sekian gitu ya, kalau nggak salah. Ini akan membuat semakin banyaknya masyarakat yang akan beralih ke BBM subsidi. Dan ini tentu perlu diantisipasi agar BBM bersubsidi ini bisa betul tepat sasaran dan juga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kalau menurut Anda mendengar, seperti apa sebenarnya atau seberapa besar dampak kenaikan Pertamax ini kepada masyarakat? Kami akan tunggu partisipasi Anda. Sambil tunggu partisipasi Anda, kita akan dengarkan dulu statement dari salah satu warga yang mengeluhkan kenaikan harga Pertamax.
1: Kenaikan harga Pertamax cukup mempengaruhi biaya transportasi. Meski kenaikan tidak terlalu besar, namun tetap terasa sebagai masyarakat yang rutin menggunakan kendaraan pribadi. Harus kita selalu memikirkan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang memang tidak terlalu penting, akhirnya kita tunda. Karena mengingat dengan adanya kenaikan BBM Pertamax ini akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya yang ada di kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Tapi dengan harga BBM ini kami juga berharap tidak diikuti oleh kenaikan yang cukup menyusahkan masyarakat, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang ada di lingkungan kita atau yang kebutuhan kita sehari-hari.
0: Nah, demikian statement Agung, salah satu warga Bone yang turut mengeluhkan kenaikan harga Pertamax, dan ia berharap kenaikan Pertamax ini tidak diikuti dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, karena itu akan semakin membebani ekonomi masyarakat terutama menengah ke bawah. Kita akan menyapa penelpon dulu. Opini publik, selamat pagi.
2: Opini publik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Upi.
2: Yeah.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Walaupun masih ngantuk, ini mengikuti bolu tadi. Bolu jam 1 sampai jam 6 pagi. Yeah.
0: Nah, tapi kalau untuk opini publik, seperti apa tanggapannya?
2: Kalau saya sendiri mengamati sampai artinya seperti yang saya rasakan sekarang, di khususnya di daerah Lampung sekarang, dampak kenaikan non subsidi yang bersubsidi ini artinya belum terlalu dirasakan oleh masyarakat. Karena artinya kita tahu bersama bahwa pengguna BBM subsidi ini kan, atau BBM yang tidak subsidi ini kan artinya, yang non subsidi ini kan artinya ada segmentasi tertentu. Banyak kok artinya masyarakat yang artinya yang paling yang saya merangkan itu masyarakat itu BBM, walaupun artinya termasuk aneh, termasuk kalangan atas ya. Kebanyakan menggunakan mereka menggunakan subsidi. Subsidi. Artinya di sini belum terlalu dirasakan oleh masyarakat. Walaupun artinya walaupun mungkin ada beberapa 1, 2, 3 atau beberapa orang yang berpindahkan ya, artinya sudah menggunakan dulu menggunakan
0: subsidi gitu ya.
2: Beralih ke yang bersubsidi ini. Tapi sejauh ini kalau selama stok persediaan BBM itu masih ada. Mm-hmm. Artinya anu saja. Artinya mereka artinya saja belum ada terlalu kepanikan yang berarti nih.
0: Okay.
2: Walaupun artinya ada juga masyarakat sebagian dalam artinya sebagian kecil dia artinya yang menggunakan BBM yang non subsidi ini kan artinya mereka memikirkan faktor dari untuk mesin kendaraannya ya. Hmm. Tapi walaupun artinya ada kenaikan, mereka punya punya dasar juga punya yang penting yang tersedia ya stoknya.
0: Yeah.
2: Artinya penting persediaannya dari Pertamina itu lancar, pasokannya dari Pertamina lancar. Yang penting walaupun artinya kapasitasnya harganya tinggi, artinya ada kenaikan sedikit ya, ada kenaikan ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada kenaikan, walaupun artinya ada kenaikan, kalau tidak salah itu sekitar Rp4.000 ya, kalau tidak salah itu
0: Rp4.000
2: kenaikannya. Mm-hmm. Ya, mereka ya, ikuti saja bagaimana, ya, yang penting artinya tangki mereka terisi.
0: Yeah.
2: yang penting artinya mereka artinya mengharapkan yang mudah-mudahan yang kenaikan ini artinya walaupun ada kenaikan tidak ada artinya penimbunan tidak ada penimbunan oleh oknum.
0: Mm-hmm.
2: Yang penting itu paling utama yang mereka garanu, yang penting mereka tekankan di situ artinya bahasa Bugis sih berbicara lancar sedikit artinya wakil banyak emak ada kalau kerja amutan betul na masuk kok kamu betul na delik pak kalau kita senyano senyang balu pak aku yang penting betul na kok jika mau kata kok dia kagak makan na betul kagak tersedia na kamu doy lo kimi mentera seki artinya yang penting artinya ada sebenarnya beberapa sektor yang anu ya berpengaruh contohnya artinya sektor logistik ya mungkin maksudnya mobil-mobil itu artinya yang biasanya menggunakan Pertalite atau Pertamax itu mungkin atau biasanya menggunakan utamanya Pertamax ini mungkin artinya ada kenaikan atau mereka menyesuaikan mungkin harga barangnya dinaikkan artinya disesuaikan lah dengan artinya kenaikan yang terjadi.
0: Okay.
2: Jadi di situ mungkin artinya dari kepandaian saya berikan ya mudah-mudahan artinya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya dan artinya kita tidak usah panik banyak, artinya tidak usah kita apa sih harapan kita mudah-mudahan Pertamina bisa menyanggupi karena apa yang telah dikomunikasikan kan beberapa waktu yang lalu saya dengar di Pertiga ya bahwa pernyataan dari di rut Pertamina Bapak Simon Alusius Usmantiri bahwa persediaan BBM kita masih memadai. Artinya walaupun ada kenaikan di sektor di beberapa jenis BBM yang non subsidi ini, tapi artinya stoknya masih aman.
0: Ya.
2: Walaupun artinya jangan terlalu belum untuk supaya percaya kalau ada misalnya promosi-promosi yang kurang angan tepat di media sosial karena salah satu juga musuh masyarakat itu pertanyaan ya pencemaran itu yang berusaha dari media sosial karena banyak yang bikin sesat artinya demi bukan saya menghujat para netizen tapi banyak dengan netizen yang maha benar itu seolah-olah mereka membenarkan apa yang dikatakan ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya jadi artinya sebagainya terlalu anteng-anteng saja karena sebenarnya kan walaupun artinya kita lihat informasinya di TV atau di koran atau kita dengar di radio artinya anteng-anteng saja artinya mudah-mudahan yang penting artinya stoknya masih banyak itu ya. Ikut saja bilangan itu.
0: Baik.
2: Makasih, Bapak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk komentarnya Upi ya. Seputar kenaikan harga Pertamax yang memicu keluhan begitu di tengah masyarakat. Meskipun dampaknya belum begitu luas, tapi ya sudah mulai terlihat saat ini. Kita lanjut lagi menyapa opini publik. Selamat pagi.
3: Opini publik, selamat pagi, Deulfa.
0: Iya, selamat pagi, Pak Taki ya.
3: Pertanyaan saya, apa yang menjadi tema pagi ini?
0: Yang menjadi
3: baik.
0: Yang menjadi tema untuk opini publik kita hari ini, harga Pertamax naik, dompet masyarakat makin terjepit. Dan topiknya, harga Pertamax naik, seberapa besar dampaknya kepada masyarakat?
3: Oke, baik. Terima kasih pendengar RRI Bone termasuk di Eropa.
0: Ya.
3: Sebagai penyelenggara penyiaran pagi ini. Sesungguhnya itu memang sudah berbagai kegiatan stimulan pemerintah dilakukan dalam rangka untuk menekan harga BBM. Tetapi karena kandas di persoalan bahan baku, terpaksa dinaikkan untuk kategori Pertamax. Akan tetapi ini kenapa tetap dipertahankan Petrolite? Ini sesungguhnya dipertahankan karena ini adalah level menengah ke bawah. Karena kalau ini yang naik akan berpengaruh pada semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Maka inilah yang memicu inflasi, perlambatan ekonomi, kemajuan perkembangan perekonomian. Mengurangi daya beli masyarakat. Karena kalau itu yang naik, sungguh pun ini Pertamax naik, masih ada perimbangan sedikit. Tetapi saya hanya meminta kepada pemerintah agar bisa mengembalikan kembali harga normal ketika perang di Timur Tengah telah selesai. Karena hanya itu yang memicu. Jadi satu dampaknya ini basic distribution oil begitu. Itu minyak itu awalnya dari situ. Apa yang membuat seharusnya langkah yang kita ambil? Ini membuat pelajaran bagi negeri kita atau pemerintah kita dalam mengambil kebijakan bahwa produksi apalagi namanya minyak di negeri kita itu harus ditingkatkan atau paling tidak kita merubah penggunaan bukan BBM tapi solar cell toh. Nah, itu yang penting. Sejauh mana pengaruhnya? Saya rasa dampaknya masih relatif kuranglah. Tetapi sekalipun begitu, itu sudah mulai kelihatan harga-harganya itu mulai melonjak sedikit. Ini saja yang saya persoalkan. Bisakah turun kembali setelah
0: naik.
3: Kembali terjadi normalisasi distribusi minyak gas dari luar negeri karena kebutuhan kita di sana bahan bakunya sebagian. Bahkan dampaknya itu terdampak kepada pupuk. Jadi beban anggaran pendapatan belanja negara ini semakin berat. Terpaksa kita harus mengorek isi dompet dalam-dalam terkait persoalan ini. Tetapi ingat Deulfa, kalau di Bone ini tidak terlalu terdampak bagi analisa saya. Di Jakarta itu mungkin agak terdampak karena ada memang pengguna Petromax kendaraan walaupun motor apa semacam tetap dia pakai itu. Kalau kita di sini mobil-mobil kita saja yang sekelas dengan 1,2 itu kan 1,5 itu masih kita gunakan Petrolite sepanjang itu menjadi usin. Tetapi tadi juga dijelaskan bahwa jangan sampai ada kebocoran-kebocoran. Tadi pembicara sebelumnya menyebutkan bahwa jangan sampai ada kebocoran atau penyelundupan masuk di sektor-sektor industri. Itu yang terpenting saya rasa kalau saya. Yang pasti tetap kita percayakan pada pemerintah kebijakannya dalam rangka mempertahankan ini mempertahankan harga BBM dan menurunkan ketika terjadi stabilisasi pasokan dari luar.
0: Baik.
3: Saya kira begitu deh upaya.
0: Baik, terima kasih Pak Teki ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tantangan juga gitu ya untuk pemerintah kita, bagaimana untuk bisa kembali menormalkan harga BBM non subsidi ini ketika perang di Timur Tengah sudah berakhir. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan kemudian, kapankah perang akan berakhir? Oke pendengar, karena saat ini sudah pukul 7:44, kita akhiri dulu opini publik untuk hari ini. Dan selanjutnya kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan informasi yang akan kami sampaikan saat ini, Wamen Dikdasmen, seni bantu anak mengenal diri dan dunia. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamen Dikdasmen Fajar Riza Ulhak menilai seni memiliki peran penting dalam mendukung proses pendidikan yang utuh sejak usia dini. Melalui seni, anak-anak dapat mengembangkan kreativitas sekaligus belajar mengenal diri dan lingkungan sekitarnya. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tapi juga perlu memberikan ruang bagi perkembangan imajinasi, kreativitas, dan ekspresi diri anak secara menyeluruh. Fajar mencontohkan pameran seni yang mempertemukan karya seniman dewasa tentang anak dengan karya-karya anak tentang dunianya. Ini sebagai bentuk ruang kebudayaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Ia menilai seni dapat menjadi sarana bagi anak untuk mengekspresikan pengalaman, perasaan, dan pandangannya terhadap kehidupan sehari-hari. Menurut Fajar, karya seni anak bukan sekedar menunjukkan kemampuan melukis, tapi juga mencerminkan cara mereka memandang diri sendiri, lingkungan, dan dunia yang mereka alami. Selain itu, pertemuan antara karya seniman dewasa dan karya anak-anak dinilai dapat menciptakan dialog imajinatif yang memperkaya perspektif kedua belah pihak. Fajar berharap kegiatan seni dan budaya terus menjadi ruang dalam proses pendidikan agar anak-anak dapat tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kreatif, berempati, dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Kemenekraf dan SMSI jajaki kolaborasi penguatan talenta digital. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf menjajaki peluang kolaborasi dengan Serikat Media Cyber Indonesia SMSI dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis media digital, penguatan talenta kreatif, serta perluasan ekonomi ekosistem konten kreator di Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Menurutnya, Kemenekraf harus memperkuat fondasi sebagai subsektor ekonomi kreatif melalui pengembangan data, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan kekayaan intelektual, hingga penguatan ekosistem yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Ia menilai kolaborasi dengan SMSI dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelatihan digital bagi pegiat media di daerah, sekaligus mendorong lahirnya konten-konten kreatif yang mengangkat potensi lokal ke tingkat nasional maupun global. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Taufikur Rahman mengusulkan adanya program pelatihan bagi anggota media cyber ini agar mampu mengembangkan usaha berbasis konten digital dan platform monetisasi. Direktur Media Crisis Center sekaligus perwakilan SMSI, Nishal Dilon, mengatakan bahwa kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital, media digital yang berkualitas, tentu dengan melibatkan generasi muda yang akrab dengan perkembangan teknologi dan platform digital. Pendengar, tuntas sudah informasi yang kami sampaikan untuk Anda pagi ini dalam kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan 4 menit ke depan kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti penyampaian Warta Berita. Saya Ulfa,

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI.

0: Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data kementerian. Nah, kependudukan ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
1: Bagi Jerman, gol kelima bagi Jerman.